0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Nispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, Ma'adwa Nadi ya. Ini Madinah, Madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu bisa dibilang apa? Sebenarnya apa?
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
14: mekanisme juga. Tapi kalau dari kementerian keuangan gimana, Pak?
13: Kalau masa tanya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
13: Ini minimal atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
14: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang pagi ini. Pro 1.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi ini 11 Juni 2026, 1 dolar Amerika Serikat itu sama dengan 17.930 rupiah, mata uang rupiah ya. Jadi sampai dengan hari ini dolar sudah 17.930 per 1 dolar ya. Dan ini tentu ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya impor barang dan bahan baku menjadi lebih mahal. Dan ini juga dapat memicu kenaikan inflasi dan harga kebutuhan pokok serta meningkatkan biaya perjalanan ke luar negeri. Sebaliknya ini akan menguntungkan sektor ekspor karena mendapat pendapatan dalam dolar bernilai lebih tinggi saat ditukarkan. Ada beberapa dampak negatif dari kenaikan atau pelemahan rupiah terhadap dolar ini ya. Jadi dampak negatifnya adalah importir harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk bisa membeli jumlah barang yang sama dari luar. Bisa juga terjadi lonjakan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, beban utang luar negeri, dan biaya perjalanan dan pendidikan. Biaya untuk liburan, biaya untuk perjalanan bisnis atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri menjadi jauh lebih mahal. Sedangkan dampak positifnya yaitu peluang tertentu keuntungan sektor ekspor dan pariwisata lokal akan meningkat dan langkah yang bisa dilakukan pemerintah berupa intervensi pasar dan juga kenaikan suku bunga. Bagi kita di Nusa Tenggara Timur, apa dampak melemahnya rupiah terhadap ekonomi di Nusa Tenggara Timur? Anda bisa berkomentar pendengar di line telepon di 0380825444, 0380843 1152. Atau juga komentar terhadap dampak melemahnya rupiah terhadap ekonomi NTT. Anda bisa berkomentar di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Dan kalau ada hal-hal yang bisa Anda sampaikan sebagai perubahan cuaca atau juga kondisi cuaca di sekitar Anda atau juga kondisi lalu lintas pagi hari, harga pasar dan informasi-informasi lainnya, bisa Anda sampaikan juga di WhatsApp di 0811-3820-9440.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya Pak?
1: Iya Bu, anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar, ibu-ibu juga bisa menjahit Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada kesempatan untuk pagi hari ini pendengar Anda berkomentar di line telepon di 0380825444 dan 0380843 1152, atau boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440. Menyusul dengan kenaikan harga BBM, ada yang tanya-tanya, jangan-jangan ini juga ada kaitan persisnya bagi kita di Nusa Tenggara Timur secara khusus dengan 1 dolar Amerika Serikat yang sama hari ini dengan 17.930. Apa pengaruhnya bagi kita di Nusa Tenggara Timur? Anda masih bisa berkomentar pendengar di line WhatsApp di 0811-3820-9440, dampak melemahnya rupiah terhadap ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Dan nanti di pukul 9 rencananya kita akan bersama dengan para narasumber membahas topik yang sama, yaitu terkait dengan dampak pelemahnya rupiah terhadap ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8:53 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah informasi hoax. Dilansir dari Tirto ID, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan juga tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor atau video tidak resmi. Dengan demikian, unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari curhat sama AI, baik, terutama bagi

0: The Turner.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami sedari tadi di FM 94,4 RRI Digital dan RRI.co.id. Dan juga yang menyaksikan kami secara langsung pagi ini, kita live kembali di YouTube channel RRI Kupang, di Dialog Kupang Menyapa, untuk bisa berbagi dengan Anda. Dan nanti ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi. Di hari ini pendengar, Anda bisa berpartisipasi di line telepon nanti di 0380-825-4444, 0380-843-1152, dan nanti boleh di 0811-3820-9440. Pendengar, tadi di sesi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kurs rupiah Rp17.930 per 1 dolar Amerika Serikat. Nah, dampak pelemahnya rupiah terhadap ekonomi di Nusa Tenggara Timur tentu kita perlu pikirkan bersama. Ya, beredar informasi di berbagai tempat, dan ini juga sebenarnya menjadi polemik ya, bahwa ada informasi dan polemik bahwa sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kalau misalnya rupiah melemah di pusat, itu hanya untuk orang-orang pusat saja dan mereka yang bepergian ke luar negeri, tetapi tidak terlalu berpengaruh bagi Nusa Tenggara Timur. Apakah ekonominya juga sama, tidak berpengaruh? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan narasumber kita. Yang pertama yang sudah hadir secara langsung sedari tadi ada Pak Asisten Direktur Senior Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Bambang Purwogandi. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk berbagi waktu.
3: Iya, selamat pagi Bapak.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini Bapak. Kita tahu bahwa ada melemahnya rupiah terhadap ekonomi di Nusa Tenggara Timur, pasti ada, dan ini yang akan kita perbincangkan lebih dalam. Nanti juga kita akan bersama dengan narasumber lain dari bidang pengembangan dan juga perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi beliau sementara sidak pasar gitu, dan sementara ini ada dalam perjalanan. Saya nanti kita akan bersama juga dengan Ibu Herlin Silvi Manafe SP. Saya ke Dr. Bambang dulu Pak. Dr. Bambang, waktu rupiah melemah dan kemudian biaya hidup dan lain-lain naik, bagaimana biasanya perubahan perilaku keuangan kita Pak yang harus kita lihat secara khusus bagi masyarakat yang paling cepat terlihat bagi kita di Nusa Tenggara Timur Pak?
3: Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan juga bahwa sebenarnya kami dari Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, kami melihatnya dari sisi apa sih pengaruhnya dengan peningkatan nilai tukar rupiah terhadap kondisi sektor jasa keuangan, khususnya adalah di bidang perbankan. Dapat kami sampaikan di sini Bapak, bahwa sebenarnya bahwa dengan adanya peningkatan nilai tukar rupiah, kalau kita lihat kondisi indikator perbankan itu masih relatif cukup aman sih Bapak. Masih relatif cukup aman. Kalau kita lihat dari sisi apa, dari sisi beberapa indikator, kalau kita lihat dari sisi aset di perbankan di NTT itu kita lihat masih tumbuh ya Pak, masih tumbuh 13,57% year on year. Dibandingkan dengan April tahun 2025 ini malah kalau kita lihat cenderung mengalami penurunan. Jadi kalau aset tumbuh 8,59%, terus kalau di bulan apa April 2025 kemarin kita malah cenderung mengalami penurunan di NTT ya Pak. Nah, dari sisi intermediasi bagaimana? Intermediasi yang di kita adalah yang tadi disampaikan bahwa perilakunya seperti apa. Kalau kita lihat bahwa dana pihak ketiga di NTT itu ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga. Ada sebesar 13,57%. Nah, ini cukup tinggi juga ya Pak. Artinya adalah kalau kita lihat year on year, kalau kita lihat dari April 2025 kita sebagai pembanding, itu mereka cenderung mengalami penurunan 0,97%. Nah, ini cukup menarik bahwa komposisi dana pihak ketiga itu yang ada di kita itu yang cukup tinggi adalah kita di sisi tabungan. Tabungan ya, yang pertama, yang kedua deposito, yang ketiga giro. Artinya adalah kalau kita bicara tabungan berarti interaksi daripada masyarakat itu cukup baik dalam melakukan berhubungan dengan industri jasa keuangan, khususnya adalah di bidang perbankan. Nah, kembali lagi kalau kita bicara intermediasi, bagaimana dengan kreditnya gitu loh, Bapak. Nah, kalau kita lihat dari kredit, kredit juga kita mengalami peningkatan juga, Pak. Di masa yang apa, kalau kita lihat di posisi April yang dengan tingkat dolar itu meningkat, kita kredit itu juga mengalami peningkatan sebesar 3,15% year on year pada posisi bulan April. Dibandingkan dengan tahun lalu di tahun 2025 di posisi yang sama bulan April itu hanya tumbuh sebesar 1,32%. Artinya apa? Artinya bahwa hal-hal tersebut dari sisi apa? Dari sisi industri jasa keuangan atau perbankan yang nanti melayani ke masyarakat, interaksinya ini cukup baik, dan dari sisi kesehatannya juga relatif lebih baik gitu, Bapak.
2: Baik, terima kasih Pak Dr. Bambang. Ini menarik sekali, artinya bahwa gambaran kita secara khusus di Nusa Tenggara Timur ini berada dalam kondisi, saya cuplik dari yang disebutkan Dr. Bambang ini, bahwa baik ya Bapak ya. Dari berbagai segi, dari segi aset, dari segi kredit dan lain-lain. Bapak, tapi kalau kita lihat ini kemudian efeknya terhadap misalnya perilaku dari masyarakat, misalnya ada potensi-potensi tertentu yang mungkin kita perlu waspadai, itu dalam kondisi apa begitu kita perlu mewaspadai kondisinya bahwa ini nanti berpotensi terjadi seperti ini nih?
3: Iya, sebenarnya kalau kita bicara masalah apa, masalah peningkatan nilai tukar rupiah, secara otomatis kan kalau kita misalnya barang-barang yang kita apa, kita produksi itu berasal dari apa, dari luar.
2: Iya.
3: Nah, ini akan berpengaruh juga sebenarnya dengan biaya produksi yang apa, yang semakin mengalami suatu peningkatan.
2: Iya.
3: Nah, kalau mengalami peningkatan, secara otomatis juga bicara masalah perkreditan juga gitu. Yeah. Nah, secara otomatis akan berpengaruh juga terkait dengan kemampuan membayar si debitur untuk melunasi pinjamannya ke perbankan. Nah, ini yang perlu kita lakukan suatu mitigasi resikonya seperti apa gitu loh, Pak. Jadi memang dengan adanya apa, adanya hal-hal tersebut, memang kita minta dari sisi perbankan untuk melakukan stress test juga. Jangan sampai nanti kredit non lancarnya itu meningkat di atas daripada threshold, di atas 5%. Nah, saat ini bahwa kalau kita lihat NPL yang ada di provinsi NTT itu pada posisi bulan April 2026 ini masih cukup terjaga, Bapak, di 3,82%. Artinya adalah year on year-nya dibandingkan dengan tahun lalu di posisi bulan April yang sama itu kita di level 4%. Jadi masih cukup apa ya, masih cukup terjaga. Cuma memang kita controlling-nya adalah kontrol terkait dengan kredit non lancar. Ini seperti itu. Karena dengan apa, saya yakin dengan adanya peningkatan nilai tukar pasti akan berimbas kepada lain-lainnya juga.
2: Pak Dr. Bambang, kelompok mana yang kemudian kita dapat sebut sebagai mereka yang paling rentan secara keuangan, Pak? Kalau misalnya ya dalam transaksi-transaksi bank, apa tadi Pak Dr. Bambang sudah sempat menyebutkan bahwa debitur ya, Pak ya. Ada mungkin ada kelompok tertentu yang paling rentan secara keuangan, tapi justru saat ini mungkin luput dari perhatian gitu.
3: Jadi kalau bicara masalah sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita masuk dulu nih, Pak. Kategori daripada tiga kredit, sektor kredit yang terbesar. Jadi nanti kita bisa memetakan apa, bisa memetakan juga nanti dengan apa, dengan Ibu Kepala Bidang. Nah, kalau kita lihat di dalam konstruk kredit yang ada di Provinsi NTT itu didominasi oleh kredit konsumtif. Nah, kredit konsumtif artinya adalah kalau di dalam sektor itu bicaranya adalah penerima kredit, bukan lapangan usaha. Itu ada sekitar prosentasenya secara kumulatif itu sebesar 61,80%. Itu sebagian besar apa di NTT itu didominasi oleh kredit konsumtif. Yang kedua baru bicara masalah yang sektor kedua terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran. Nah, di sini ada proporsinya sebesar 21,94%. Yang ketiga adalah yang tiga terbesar ini di pertanian. Pertanian ini hanya sebesar 4,76%. Nah, nanti yang cukup menarik adalah kalau kita bicara masalah sektor adalah di sektor perdagangan besar dan eceran gitu loh. Ini pasti akan apa ya, akan sedikit berpengaruh apabila kalau kita lihat bahwa sebagian besar untuk apa barang-barang yang mereka perdagangkan itu kan adalah sebagian besar juga kita tahu yang berasal dari luar daripada NTT. Nah, ini dengan adanya suatu apa? Suatu peningkatan nilai tukar, ini bisa jadi berimbasnya juga bisa jadi berimbas kepada biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya yang akan meningkatkan terkait daripada nilai jual. Kalau nilai jualnya itu meningkat, daya belinya menurun, secara otomatis akan berpengaruh terkait dengan kemampuan membayar yang bersangkutan. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa tingkat NPL di perdagangan besar dan eceran ini cukup relatif tinggi juga di level 8,23%. Nah, ini sudah kita waspadai terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, ini adalah kelompok dari sisi kita bicara masalah sektor ekonomi.
2: Iya. Baik. Terima kasih Pak Dr. Bambang. Kita udah pendengar juga untuk yang mau bergabung boleh di 0380-825-444, 0380-843-1152 terkait dengan melemahnya rupiah dan juga dampak melemahnya rupiah terhadap ekonomi kita di Nusa Tenggara Timur. Atau bisa di WhatsApp pendengar di 0811-3820-9440. Saat ini kita baru bersama dengan Dr. Bambang Purwo Gandhi dan kita sementara menanti untuk hadirnya Ibu Herlin Silvi Manafe, Kepala Bidang Pengembangan dan juga Perdagangan dari Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi beliau masih ada di pasar, masih sidak di pasar nih. Ya, dan akan hadir bersama kita. Mudah-mudahan nanti tepat waktunya kita bisa berbincang dengan Ibu Silvi Manafe. Saya kembali ke Pak Dr. Bambang. Pak Dr. Bambang, pelemahan rupiah ini mungkin juga sering akan memunculkan berbagai tawaran, misalnya tawaran investasi yang kemudian menjanjikan keuangan yang tinggi gitu. Nah, mungkin kita perlu tahu masyarakat kita mungkin akan mudah tergoda kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah, apa sebenarnya yang kemudian oleh OJK dianggap penting untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tawaran-tawaran investasi yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi ini, Pak Dr. Bambang?
3: Iya, sebenarnya kalau dari OJK itu sudah sering menyampaikan bahwa pada saat kita melakukan investasi dilihat dari 2L ya Pak. Iya. Yang pertama itu legal, artinya adalah legalitas. Yang kedua itu logis. Logis itu adalah bicara masalah tingkat pengembalian. Logis gak sih? Kalau misalnya suku bunga apa? Suku bunga deposito itu di level apa? Di level 5%, terus surat berharga lainnya mungkin di level misalnya SUN atau SBI dan lain sebagainya itu misalnya di level 6 atau 7. Logis gak sih? Di suasana seperti ini dia memberikan sesuatu yang tingkat pengembalian misalnya 20%, 30%. Nah, itu juga masyarakat juga harus bisa harus bisa menilai. Menilai, oh ini enggak logis nih. Dan oh ini legal enggak sih? Kalau misalnya bicara masalah ini legal enggak sih? Teman-teman atau masyarakat itu bisa melihat di website-nya yang ada di OJK. Di situ ada di website OJK adalah ada misalnya terkait dengan investasi-investasi yang legal dan ilegal. Itu bisa menjadikan suatu gambaran. Kalau enggak bisa ditelepon ke hotline yang ada di OJK untuk memastikan bahwa ini terdaftar enggak sih di OJK.
2: Legalnya Pak.
3: Iya, legal. Nah, kalau logis, nah teman-teman dari masyarakat juga bisa melihat yang saya sampaikan tadi. Kalau terlalu tinggi dengan kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi kita agak sedikit dengan meningkatnya nilai tukar rupiah, sekarang juga ditambah juga dengan BBM yang meningkat, secara otomatis akan berpengaruh juga. Ini logis nggak sih kalau kita berusaha dengan menghasilkan tingkat return yang cukup tinggi? Nah, ini yang ini ke masyarakat. Tapi bagi masyarakat yang sudah sudah terlanjur, itu juga misalnya mengetahui, oh ini ilegal, ini bisa mengadukan ke OJK juga. Gitu.
2: Ya, Pak Dr. Bambang, ini jujur ya, kalau kita lihat uang atau misalnya tawaran-tawaran, apalagi uangnya ditawarkan dalam bentuk yang banyak dan tinggi, itu kadang-kadang logika kita tidak jalan gitu ya. Kita hanya berpikir tentang bagaimana kira-kira saya mau dapat memuaskan keinginan saya untuk dapat semakin banyak uang, Pak Dr. Bambang. Nah, mungkin penegasan terkait dengan logis ini kita perlu untuk mengerti secara ya sederhana yang bisa kita terima gitu. Maksudnya yang bisa kita, ya waktu kita menghadapi tawaran yang lebih besar ini, ya kita bisa terima dan mungkin berpikir 2-3 kali untuk menerima tawaran-tawaran itu, Pak.
3: Iya, benar sih yang saya sampaikan tadi bahwa ini logis nggak sih? Nah, logis itu kan bicaranya masalah persepsi yang berlaku umum.
2: Iya.
3: Yang saya contohkan tadi, kalau misalnya suku deposito dengan tingkat pengembalian sebesar 5%, terus kita misalnya surat utang negara dengan tingkat pengembalian berapa persen, 8% atau 9%, terus kita dapat nih 20% atau 30% bahkan lebih. Nah, ini realistis nggak sih dengan usaha-usaha yang mereka lakukan, ini realistis nggak sih? Nah, itu yang apa, logis itu
2: logisnya
3: bicara realistis nggak. Kalau kita ragu, nggak usah kita ambil. Kita mau ragu, kita mau discuss, bisa telepon ke OJK untuk mengetahui ini benar ada nggak sih, legal nggak sih. Pasti nanti OJK akan memberikan jawaban terkait hal tersebut.
2: Iya, Pak Dr. Bambang, dalam modusnya itu tawaran-tawaran untuk investasi yang menjanjikan, yang tidak logis dan tidak legal, yang kita perlu waspada itu biasanya datang lewat apa? Itu biasanya kan tugas OJK salah satunya itu kah, Pak?
3: Ya, salah satunya adalah kalau OJK itu adalah kita kan punya namanya Satgas. Pasti ya, yang untuk kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, terus kementerian-kementerian terkait untuk kita menghalau investasi-investasi ilegal tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang apa, yang kita nggak yakini, biasanya itu modusnya banyak. Modus yang tren itu adalah bisa jadi dengan apa, dengan narasumber atau misalnya yang sudah apa, sudah trendy dalam pemasaran. Kedua itu mereka juga bisa melalui, kalau kita bicara itu adalah bisa melalui adanya WhatsApp. Bisa juga melalui pada saat kita bicara masalah kita main di internet muncul ininya. Nah, itu banyak-banyak apa, banyak cara atau banyak media yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah serius terus dapat hal-hal yang baru gitu, pengennya adalah oh untung nih, langsung ngeklik. Nah, itu yang apa, yang hal-hal yang apa yang perlu kita waspadai juga.
2: Pak Dr. Bambang, kalau kita berbincang tentang hubungan antara pelemahan rupiah ini dengan kemudian kualitas kesehatan keuangan masing-masing ya rumah tangga, pasti masing-masing punya begitu ya, Pak. Nah, Bapak bisa berbagi dengan kita beberapa tahun belakangan ini soal kualitas kesehatan keuangan dan juga kemudian prediksinya ke depan, karena biasanya orang takut ke depan, waktu ke depan ini nanti akan terjadi apa, akan terjadi apa gitu. Nah, Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita hubungan antara pelemahan nilai tukar rupiah ini dengan kualitas kesehatan keuangan. Silakan, Bapak.
3: Iya, sebenarnya kalau ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini pasti akan berhubungan ya. Pelemahan nilai tukar rupiah itu pasti akan berhubungan. Tapi sejauh mana industri jasa keuangan melakukan mitigasi risiko terkait dengan pelemahan hal tersebut. Banyak beberapa parameter yang di apa, yang dilakukan oleh masing-masing rekan-rekan di industri jasa keuangan dalam melakukan mitigasi risiko. Pasti mereka akan melakukan evaluasi dan menilai risiko-risiko yang mereka hadapi. Nah, kebetulan kalau bicara masalah apa, masalah nilai tukar rupiah, nah itu kan bicara masalah kalau di keuangan itu ada risiko namanya risiko pasar. Nah, kalau kita lihat di OJK di sini, dapat kami sampaikan bahwa kita hanya mengawasi kalau di perbankan itu hanya satu bank umum, bank NTT, yang kedua adalah terkait dengan BPR. Nah, kalau yang BPR sendiri nggak ada namanya risiko pasar. Yang ada risiko pasar itu adalah dari sisi bank umum, bank umum, bank NTT. Cuma bank NTT apa terkait dengan transaksi falas itu nggak begitu apa, nggak begitu besar sih ininya. Jadi saya pikir adalah risiko terkait dengan nilai tukar relatif lebih dapat terjaga. mungkin adalah yang terkait dengan resiko kredit yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya peningkatan nilai apa tukar rupiah ada multiplier effect yang berpengaruh terkait dengan nanti pembayaran debitur ke bank. Nah itu yang perlu kita lakukan mitigasi resikonya seperti apa agar tingkat kesehatan yang ada di apa ada di provinsi NTT itu dapat terjaga. Karena salah satu apa salah satu tujuan OJK dibentuk adalah harus mampu untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ini adalah salah satu tugas OJK yang ada di provinsi NTT. Itu Bapak.
2: Iya Pak Dr. Bambang, kalau kita berpikir misalnya soal krisis tahun-tahun 98 begitu ya, kekhawatiran orang terkait dengan itu. Misalnya sampai orang akhirnya serentak dalam jumlah yang besar itu menarik dana dari simpanan dari lembaga-lembaga keuangan kita. Nah, fenomena ini biasanya akan terjadi pada saat hitungan. Tadi Bapak menyampaikan angka-angka di awal. Fenomena ini terjadi pada hitungan kira-kira seperti apa Bapak? Sehingga ini yang kemudian akhirnya kita perlu waspadai bersama.
3: Iya, sebenarnya kalau kita bicara masalah apa? Masalah yang penarikan dana. Kalau sekarang sih lebih ini ya, lebih
2: istilahnya apa ya Pak? Ras money ya Bapak
3: ya. Ketidakpercayaan masyarakat terkait dengan kinerja keuangan salah satu industri jasa keuangan. Itu memang banyak apa? Banyak aspeknya. Cuma saya cuma berpikir adalah kalau kita bicara masalah krisis ekonomi tahun 1998 itu belum ada LPS. Nah, sekarang itu kita sudah ada LPS nih, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan jadi di situ disampaikan bahwa masyarakat itu nggak perlu khawatir loh kalau misalnya suatu saat bank itu ada bermasalah, nah ada penjaminnya maksimal 2 miliar. Dan yang kedua juga kita dari OJK juga kita juga memastikan juga memastikan bahwa kita melakukan pengawasan secara ketat kepada industri perbankan yang menghimpun dana masyarakat. Jadi kalau kita mau bicara lebih detail, dari bank itu berdiri, bank itu apa, mau mengeluarkan produk, terus mau melaksanakan apa, sampai nanti pelaporannya, itu harus ada aturan-aturan yang mengatur secara detail. Dan ini nggak dimiliki oleh apa industri lain, gitu loh. Perbankan itu sangat rigid aturan-aturannya. Bahkan diatur di dalam apa? Di dalam undang-undang perbankan bahwa dalam menyalurkan dana itu wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bagaimana kita sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitas kegiatan operasional, baik menyalurkan maupun kita menghimpun dana. Jadi memang detail kalau di perbankan.
2: Menarik tadi Pak Bambang di awal menyebutkan bahwa salah satu yang diawasi misalnya soal pengawasan terhadap bank NTT dan juga mungkin ada BPR-BPR yang lainnya Bapak ya. Ketakutan terbesar kita adalah begini Bapak, jangan sampai mungkin kita juga masuk dalam soal ya akhirnya karena masalah krisis ekonomi yang terjadi atau mungkin masalah melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi, itu bank kita itu tidak punya cukup uang tunai begitu untuk bisa membayar kepada mereka yang menjadi konsumen di bank itu gitu Pak. Apakah itu memang situasi yang paling gawat atau darurat dan bank kita apakah di Nusa Tenggara Timur ini tidak berpeluang sampai ke sana Pak ketika ada kepelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini Pak?
3: Kalau kita lihat dari apa saat ini dari kinerja keuangan baik dari apa dari bank umum maupun BPR yang kita awasi bahwa dari tingkat permodalan masih cukup baik. Artinya adalah permodalan itu dia yang bisa mengekspor apa bisa memitigasi apabila muncul risiko-risiko kerugian. Itu sejauh mana apa kekuatan permodalan. Bahkan NTT itu termasuk yang seluruh BPR-nya itu yang modal inti minimumnya itu sudah full, sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya adalah secara umum mereka adalah sudah memenuhi aturan main yang dikeluarkan oleh OJK dan tingkat tingkat rasio permodalan juga di atas daripada ketentuan baik BPD maupun BPR. Jadi kita harus cukup apa ya cukup percayalah dengan apa, dengan industri jasa keuangan yang ada di provinsi NTT. Karena kalau kita lihat dari sisi permodalan, dari sisi likuiditas, itu masih cukup memadai.
2: Iya. Kita dapat menyebut bahwa BPR di Nusa Tenggara Timur ini punya permodalan yang cukup gitu ya, Pak.
3: Iya, cukup baik.
2: Cukup. Nah, mungkin kita perlu juga lebih dalam, Bapak Dr. Bambang, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan keuangan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang kemudian harus diubah supaya kita lebih tahan menghadapi gejolak-gejolak, secara khusus gejolak kurs misalnya. Kebiasaan apa yang kita hadapi secara khusus dalam hal ini berhubungan dengan bank dan atau mungkin lembaga lembaga keuangan, dan kemudian kebiasaan itu bagaimana cara untuk meminimalisirnya supaya kebiasaan-kebiasaan ini menjadi berkurang dan kita punya ketahanan untuk menghadapi gejolak kurs.
3: Iya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi industri jasa keuangannya adalah dalam mereka mensikapi adanya suatu perubahan, mereka harus siap untuk melakukan mengevaluasi risiko yang telah mereka susun.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi mereka bisa melakukan stress test apabila misalnya NPL itu meningkat sekian, mereka harus bisa melakukan stress test nanti mereka dibutuhkan permodalan berapa. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh industri jasa keuangan. Bahkan kemarin pada saat kita bicara kemarin pernah dengar isu bahwa P3K itu akan diberhentikan
2: begitu, Bapak?
3: Dikurangi.
2: Oh, dikurangi.
3: Nah, itu dari sisi perbankan juga sudah melakukan suatu mitigasi resiko juga. Mitigasi resiko maupun stress test.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kalau misalnya ini terjadi, nah apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi kita minta perbankan itu melakukan hal-hal tersebut dan syukur alhamdulillah kita lihat bahwa hal tersebut tidak terjadi. Jadi dengan fenomena ini bahkan juga sama juga nanti dengan peningkatan nilai tukar rupiah dan lain sebagainya, ini pihak perbankan juga wajib untuk melakukan stress test terkait dengan resiko-resiko yang muncul bagi pihak perbankan agar mereka dapat mengatasi, memitigasi resikonya sebelum ada kejadian itu.
2: Pak Dr. Bambang, tapi memang pihak bank sudah mempunyai kemampuan untuk memitigasi jauh sebelum sesuatu terjadi gitu, termasuk perhitungan-perhitungan misalnya sampai kepada krisis likuiditas misalnya sampai begitu. Memang di bank itu sudah ada itu.
3: Sudah
2: ada mekanisme seperti itu. Baik, Pak Dr. Bambang, ketika ekonomi kita menghadapi tantangan-tantangan akibat pelemahan rupiah, mana yang kemudian bagi kita masyarakat di Nusa Tenggara Timur lebih berbahaya? Apakah termasuk di dalamnya misalnya karena kita tidak terliterasi dengan baik soal keuangan kita sehingga akhirnya kita justru panik, justru takut, kemudian tidak literasi, dan sumber seperti apa yang kemudian kita bisa andalkan untuk kita lebih punya literasi keuangan yang cukup, Pak?
3: Iya, sebenarnya itu sudah diantisipasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi mungkin adalah kalau saya ini kan bahwa sebenarnya di dalam salah satu tujuan otoritas jasa keuangan itu adalah kita mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Artinya adalah mampu melindungi itu kan artinya mereka itu harus terliterasi dengan baik dalam memilih suatu produk-produk yang ditawarkan oleh industri jasa keuangan. Oleh sebab itu OJK itu mengeluarkan POJK yang mewajibkan industri jasa keuangan itu untuk melakukan mereka itu merencanakan dan melakukan suatu kegiatan edukasi, literasi kepada masyarakat. Nah, merencanakan dan melaksanakan dan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Nah, OJK juga memiliki peran juga. Kalau kita lihat juga OJK juga banyak memberikan suatu sosialisasi atau literasi keuangan kepada masyarakat, baik kepada melalui mahasiswa, terus masyarakat komunitas dan lain sebagainya. Itu terus kita laksanakan agar masyarakat itu terbuka, memiliki literasi yang cukup dalam pengambilan keputusan. Nah, itu sudah kita pikirkan di dalam aturan maupun di dalam implementasinya.
2: Iya. Itu. Mumpung Pak Dr. Bambang pagi hari ini hadir bersama dengan kita dari OJK, mungkin bisa berbagi dengan kita apa kemudian sebagai literasi keuangan bagi kita semua, apa kemudian yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat, terutama dalam kaitan kita dengan lembaga keuangan dalam kondisi seperti ini, Pak? Apa-apa saran-saran praktis yang bisa kita buat, Pak?
3: Ya, kalau untuk masyarakat itu memang kita bicaranya mereka harus bijak dalam melakukan pengelolaan keuangan. Iya. Apalagi kalau mereka itu berhubungan dengan, misalkan ya, misalnya mereka memiliki pinjaman kepada pihak perbankan untuk modal kerja.
2: Iya.
3: Jadi kalau bisa mereka juga sudah bisa bijak memisahkan antara, oh ini modal uang modal kerja, ini adalah uang yang kita hasilkan secara apa, secara untuk konsumsi rumah tangga. Itu harus kita petakan, kita harus bisa melakukan pembukuan yang apa, yang ringan. Jangan sampai nanti semua itu kita campur aduk. Kita campur aduk bahwa ini modal kerja, ini juga untuk konsumtif. Nah, ini akan menjadi apa, akan menjadi bias. Harapannya adalah ada pemisahan-pemisahan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Dan yang kedua adalah yang paling apa, ini cuma ini ya Pak, cuma hanya isu ya. Kadang-kadang kalau yang apa di NTT itu kan masih terkait dengan budaya pesta. Nah, itu yang terkait dengan hal tersebut, mungkin ada beberapa hal itu, budaya itu mungkin nggak bisa dihilangkan. Tapi kalau bisa adalah jangan sampai mengganggu dari sisi perencanaan keuangan yang sudah disusun oleh masyarakat. Artinya adalah kalau kita punya pos-pos tertentu, dengan adanya hal tersebut mengambil pos-pos lainnya. Misalnya pos-pos, misalnya kita sudah bagi-bagi nih untuk bayar utang sekian, untuk ini sekian. Dengan adanya hal tersebut kita harus komit. Kalau enggak kita pakai semua, nanti kita akan berhubungan dengan bank, kita nunggak. Nah, ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Maka itu di OJK juga, di dalam literasi kita juga mengedukasi ke masyarakat adalah harus, masyarakat itu harus bijak dalam melakukan pengelolaan keuangan. Jadi OJK juga mengeluarkan buku-buku banyak. Nanti kalau misalnya dibutuhkan kita bisa share juga di websitenya bahwa pasca kita menikah dan lain sebagainya, itu ada buku-bukunya juga dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan.
2: Oke, jadi tidak sekedar bicara tentang yang lebih besar, menolong masyarakat untuk bisa mengerti tentang bagaimana pengelolaan lembaga keuangan, tapi sampai ke hal-hal kecil begitu, sampai ke kecil begitu dipersiapkan oleh OJK. Pak Dr. Bambang, kita juga menanti dari dinas, tapi sampai dengan saat ini belum hadir. Bapak Dr. Bambang mungkin bisa berbagi dengan kita. Sekali lagi Pak Dr. Bambang, beberapa hal yang perlu dipikirkan, misalnya soal saya tertarik dengan tadi ada tabungan, ada deposito, ada giro yang harus diperhatikan, Pak. Bagi orang-orang tertentu yang punya tabungan yang banyak, apakah kemudian memungkinkan begitu, Pak? Misalnya dalam soal menghadapi kondisi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu. Kemudian kita misalnya, ya sampai sekarang ini misalnya membeli dolar lebih banyak gitu, karena ini lebih aman, lebih ini daripada kemudian keuangan kita. Itu kira-kira sikap yang bagaimana? Apakah kemudian bisa kita lakukan dan baik kita lakukan, atau seperti apa, Pak? Sebaliknya justru.
3: Iya, sebenarnya kalau teman-teman itu dalam tabungan itu bebas ya. Misalnya kita bisa jadi ada tabungan apa, tabungan falas juga ada, terus tabungan rupiah juga ada, tergantung daripada masing-masing produk yang dikeluarkan oleh perbankan ya. Jadi masyarakat juga bisa bijak ya, misalnya bijak dalam, misalnya kita mau menabung dalam sisi rupiah, terus falas, tapi tergantung lagi, menabung itu kita tujuannya adalah untuk apa. Kalau yang tujuan adalah untuk mencari keuntungan, bisa jadi kita butuh yang return-nya cukup tinggi, bisa jadi masuk ke deposito. Nah, kalau misalnya kita untuk transaksi yang sifatnya untuk rutin, untuk transaksi apa, transaksi yang sifatnya itu kita bisa masukkan dalam bentuk tabungan. Karena tabungan itu lebih mudah pengambilannya, cuma pakai slip. Kalau deposito kan harus menunggu jatuh tempo. Nah, itu tergantung daripada kita mau likuiditas atau kita mau bicara investasi itu jangka panjang. Nah, itu pilihan-pilihan itu diserahkan kepada masyarakat. Tapi saya cukup menarik adalah bahwa appreciate kepada masyarakat NTT bahwa di kita itu bahwa budaya menabung itu cukup baik juga gitu loh. Artinya adalah yeah. komposisi tabungan di provinsi NTT lebih tinggi dibandingkan daripada sisi deposito. Artinya adalah harapan kami dengan apa? Dengan tingginya tingkat suku bunga tabungan ini secara otomatis akan berefek kepada nanti kita tingkat suku bunga kredit. Yeah. Karena dia suku bunga apa? Pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Tapi yeah. pilihan-pilihan tersebut diserahkan yeah. kepada masyarakat ya.
2: Iya. Yeah. Baik. Pak Dr. Bambang, itu sebuah tindakan yang kurang baikkah kalau seandainya pada saat kondisi seperti ini karena ketakutan-ketakutan kita, kemudian kita juga menarik tabungan kita besar-besaran misalnya dari bank-bank tertentu karena ya ini jangan sampai kondisinya nanti akhirnya seperti ini, apalagi misalnya ada isu-isu yang kita dengar bahwa 98 akan berulang sampai Menteri Keuangan sendiri berbicara terkait dengan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah ini sebuah suatu situasi yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan narik besar-besaran uang kita dari bank misalnya, Pak?
3: Iya. Saya sampaikan tadi di awal bahwa kondisi industri jasa keuangan di Provinsi NTT khususnya perbankan itu sangat baik.
2: Iya.
3: Dan kedua, kita nggak usah apa, nggak usah ragu dalam kita melakukan apa, menyimpan dana di perbankan. Karena iya. saya sampaikan tadi bahwa itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
2: Iya.
3: Jadi kita nggak perlu apa ya, nggak perlu.
2: 98 itu belum ada LPS gitu ya.
3: Belum ada belum LPS. Ada. Nah ini juga kalau kita mau tarik uang besar itu juga buat apa gitu loh. Kalau kita nggak memiliki apa, nggak memiliki suatu perencanaan yang baik. Yeah. Kalau kita taruh di apa, taruh di perbankan kan kita juga bisa menikmati return juga.
2: Yeah.
3: Daripada kita kelola apa, kelola uang misalnya kalau orang sekarang taruh yeah. di bawah bantal yeah. itu tiba-tiba nanti hilang yeah. dan sebagainya. Nah itu resikonya juga relatif lebih tinggi.
2: Yeah.
3: Nah dari masyarakat juga dapat kami tegaskan juga bahwa kondisi apa, kondisi industri jasa keuangan yang ada di Provinsi NTT ini kalau saya melihat masih dalam kondisi sehat, kokoh dan likuiditasnya cukup. Jadi nggak perlu kita apa, nggak perlu kita takutkan yeah. intinya dari beberapa indikator yang tadi saya sampaikan.
2: Baik, Pak Dr. Bambang, kalau saran untuk masyarakat tadi Bapak Dr. Bambang sudah menyampaikan secara sampai ke saran-saran kecil sudah disampaikan. Apa sebenarnya yang perlu kita waspadai, Pak? Dari segi misalnya ada perusahaan-perusahaan yang kemudian saat ini sedang beroperasi, kemudian juga mungkin dari pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu yang punya uang banyak dan saat ini berada di bank, terkait dengan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, saran dari OJK sendiri seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
3: Kalau saran dari saya tetap sama, Pak, bahwa nggak perlu risau lah okay. dengan adanya suatu apa okay. Suatu fenomena misalnya yang saya yang terkait dengan peningkatan nilai tukar rupiah, tetap percaya kepada industri jasa keuangan khususnya adalah perbankan karena perbankan di Provinsi NTT itu masih apa, masih relatif sangat baik dan masih tumbuh. Bahkan yang saya sampaikan tadi kalau dibandingkan tahun 2025 untuk posisi April dengan tahun 2026 posisi April ini jauh lebih baik.
2: Iya. Baik. Baik, kita berada di penghujung kebersamaan kita karena memang kita sudah menanti beliau tidak dapat hadir untuk pagi ini dan ini memang kesempatan untuk kita diliterasi lebih banyak oleh OJK terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini. Bapak, di penghujung kebersamaan kita ada catatan-catatan penting dari OJK yang bisa disampaikan atau mungkin sekedar mengingatkan kita untuk waspada terhadap berbagai hal termasuk isu-isu yang menyesatkan dipakai atau dimainkan dalam kondisi seperti ini. Silakan, Bapak.
3: Oke. Ada beberapa hal yang ingin kami tegaskan kembali bahwa yang pertama itu adalah dengan situasi yang saat ini ya mungkin melemahnya nilai tukar rupiah, kami berharap masyarakat itu tetap mempercayakan kepada industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam melakukan suatu transaksi keuangan. Terus yang kedua adalah terkait dengan kalau tadi disampaikan bahwa kita bicara kan kadang-kadang kalau kita udah susah kita pengen ini nih, pengen cepat dapat. Yeah. Jadi teman-teman juga harus berpikir terkait dengan kalau kita mau investasi, kalau kita mau terkait dengan melakukan pinjaman, carilah adalah yang pertama adalah yang pertama tadi legal,
2: yeah.
3: Yang kedua itu logis.
2: Logis.
3: Artinya baik itu kita investasi maupun kita bicara masalah pinjaman ya. Jadi kalau pinjaman itu yang saya bilang tadi, misalnya kayak pinjol, teman-teman yeah. harus apa? Masyarakat tuh harus bisa memahami juga.
2: Yeah.
3: Jangan sampai kita kan sekarang gampang ya,
2: klik-klik,
3: tiba-tiba yeah. nanti suku bunganya tinggi,
2: yeah.
3: kedua dendanya tinggi. Yeah. Nah kalau itu sudah kejadian, kita akan menjadi lebih sulit. Maka itu saya bilang tadi, teman-teman juga harus bisa membuat suatu perencanaan keuangan, baik yang di dalam industri jasa keuangan, baik yeah. di dalam masyarakat. Jadi kita harus bisa merencanakan dengan baik agar kita kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dan yeah. OJK juga membuka ruang kepada masyarakat yang ingin misalnya di dalam kelompok-kelompok yang ingin misalnya, Pak saya ingin ada literasi keuangan di tempat kami. Kami yeah. juga membuka apa?
2: Oh,
3: membuka
2: boleh.
3: Diri. Jadi mm-hmm. banyak juga sekolah-sekolah yang datang ke OJK, terus masyarakat di komunitas-komunitas tertentu minta kepada kita untuk memberikan literasi, kita sampaikan juga. Kita siap untuk melakukan literasi agar masyarakat juga lebih memahami terkait dengan perencanaan keuangan.
2: Iya, Bapak di sekolah OJK bisa memberi literasi keuangan. Siapa tahu pagi ini ada juga yang ingin mendapat ini. Itu surat langsung disampaikan ke OJK ya Pak ya, langsung bisa ditanggapi itu ya. Dan literasi keuangan yang mereka dapat dalam bentuk apa Pak? Apakah hanya sekedar secara pribadi atau terkait dengan bagaimana mereka bisa mengakses bank dan lain-lain sebagainya?
3: Iya, salah satunya adalah kita jelaskan secara detail.
2: Iya.
3: Jadi kita juga misalnya ada request dari apa? dari sekolah kita pengen mengetahui terkait dengan perencanaan keuangan, kita juga bisa menyampaikan. Iya. Bahkan kalau misalnya kayak siswa-siswa, kita juga bisa jangan sampai mereka terkait sama yang adanya judol dan lain yeah. sebagainya yeah. kayak game-game online itu juga yeah. kita juga apa bahaya-bahaya yang kita sampaikan juga yeah. banyak literasi-literasi yang apa materi-materi yang OJK sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yeah. baik itu dari sisi dewasa maupun kita literate ke yang sisi yang anak-anak karena kalau dari anak-anak itu kan sudah apa sudah mindsetnya sudah terbangun, itu akan lebih mudah ke depannya mereka lebih ini.
2: Ya, baik. Banyak terima kasih Pak Dr. Bambang. Oke, hari ini sudah datang dan kemudian berbagi, memberi literasi kepada kita soal keuangan. Dan yang jelas adalah apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang, bahwa sampai dengan saat ini jangan sampai kemudian kita panik dan melakukan hal-hal yang kemudian menyusahkan diri kita sendiri. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi. Terima kasih Bapak.
3: Terima kasih Bapak.
2: Ya, selamat pagi. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Dampak melemahnya rupiah terhadap ekonomi di Nusa Tenggara Timur sudah kita bahas. Ya, paling tidak yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang sedikit memberi kepada kita penguatan supaya jangan panik terhadap berbagai situasi yang terjadi. Dan juga tetap tentu saja kita perlu untuk tetap memiliki literasi keuangan dan bisa mengecek informasi-informasi terkait dengan hal-hal ini supaya tidak kita juga legal dan logis dalam mengambil keputusan-keputusan ini. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
4: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
4: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
4: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
4: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
4: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Pendengar Polri akan menggelar nonton bersama, nobar, nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh Indonesia. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri sampai ke Polsek. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan TVRI. Selain nobar, kedua pihak juga membahas perizinan dan juga pengamanan kegiatan nobar ini. Jadi dari RRI.co.id kata Kapolri, sesudah menerima audiens jajaran TVRI di Mabes Polri kemarin, bahwa pihaknya tentu sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerjasama untuk mendukung program dalam rangka nonton bersama Piala Dunia. Pihaknya akan membentuk dan mengajak masyarakat nobar mulai dari Mabes, Polda, dan Polres serta Polsek. Menurut Kapolri, kegiatan ini diharapkan menjadi hiburan masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pecinta sepak bola yang menantikan perhelatan Piala Dunia 2026. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran warga dalam kegiatan nobar berpotensi untuk menggerakkan usaha mikro di daerah.

pertama dan terakhir.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya dari Antara News. Presiden FIFA tanggapi beragam isu jelang pembukaan Piala Dunia 2026 dan menyampaikan keterangan kepada wartawan menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 hari Rabu 10 Juni 2026. Gianni mengapresiasi kesiapan pemerintah Meksiko dalam mempersiapkan Piala Dunia 2026 dan menanggapi sejumlah isu yang berkembang seperti keikutsertaan timnas Iran hingga persoalan visa. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Dalam keterangannya, dia Presiden FIFA Gianni Infantino menyayangkan kejadian yang menimpa wasit asal Somalia Omar Artan, di mana dia gagal masuk ke Amerika Serikat meski sudah tiba di negara tersebut karena aksesnya ditolak oleh otoritas setempat.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye sonde bye, Tanah Timur lebih bye.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Dan waktunya saya Sony pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 38

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul.

0: muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro1 Kupang siang ini.
4: Pro1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Aku.
1: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini. Ya, perpani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30. Untuk kupas siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Neka berita daerah NTT nanti pukul 13. Cek fakta pukul 14. Setelah itu nanti request dan juga sering informasi sampai di jam 4 sore. Ya, di 4 sore di kupas sore ini nanti ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda. Dan nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI ND ya, untuk hari ini. Oke, pendengar, kita terus di Kupang Siang ini.
2: Kupang Siang ini
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aku.
1: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupas Siang ID ya. Pendengar, satu informasi, platform marketplace lokal bernama NTT Market resmi mulai beroperasi pada hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin ya, di hari Sabtu 6 Juni ya. Kehadiran NTT Market ini menjadi langkah baru dalam mempertemukan penjual dan juga pembeli dari seluruh 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui satu platform digital. Pendiri NTT Market Awi Seno mengatakan platform ini dibangun sebagai ruang yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil. Banyak penjual kesulitan mendapatkan perhatian di platform digital besar karena harus bersaing dengan akun yang sudah memiliki jangkauan dan juga pengikut yang besar. Nah, sebagai bagian dari peluncuran, NTT Market ini memberikan fasilitas pemasangan iklan secara gratis selama 1 bulan penuh terhitung sejak 6 Juni hingga 6 Juli 2026 mendatang. Program ini terbuka bagi berbagai jenis usaha yang ingin memperkenalkan produk atau layanannya kepada masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur tanpa biaya promosi. Selain itu, NTT Market juga menawarkan program early adopter bagi pengguna yang mendaftar lebih awal. Peserta program ini berkesempatan memperoleh potongan harga hingga 50%, besaran diskon disesuaikan dengan urutan pendaftaran, dan tarif yang diperoleh akan tetap berlaku selama masa berlangganan. Berbeda dengan sejumlah marketplace lain, NTT Market ini menerapkan sistem tanpa komisi transaksi. Proses jual-beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli melalui WhatsApp, sehingga tidak ada potongan dari nilai jualan yang dikenakan oleh platform. Dan untuk membantu pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, NTT Market ini menyediakan layanan titip kelola. Ya, satu informasi pendengar di Kupang Siang ini.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupas siang ini ya. Pendengar, upacara pembukaan dan laga perdana Piala Dunia 2026 resmi nanti diselenggarakan pada hari Kamis ya, 11 Juni 2026 di Estadio Azteca Mexico City, Meksiko. Upacara pembukaan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat atau Jumat dini hari 12 Juni ya. Dilanjutkan dengan pertandingan pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan pada pukul 14.00 WIB ya. Acara di Estadio Azteca ini sangat bersejarah karena menjadikan stadion ini sebagai arena pertama yang dipercaya menggelar laga pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 1970, 1986, dan 2006. Mengingat format turnamen yang lebih besar dan diadakan di 3 negara, upacara pembukaan untuk wilayah Amerika Serikat dan Kanada dilangsungkan secara terpisah, yakni 90 menit sebelum kick off pertandingan pertama di wilayah masing-masing. Oke. Jadi kita siap-siap ya untuk menyaksikan ya. Oke. Jadi kita siap-siap untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 ini. Jadi jangan sampai dilewatkan ya, pendengar, untuk Piala Dunia 2026 Jumat dini hari ya. Jadi semuanya dipersiapkan ya, fisiknya paling ya. Jadi untuk menyaksikan luar biasa ya. Ini untuk upacara pembukaan dan laga perdana Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi resmi diselenggarakan pada hari Kamis 11 Juni 2026 di Estadio Azteca Mexico City atau Meksiko. Jadi Jumat dini hari ya untuk upacara pembukaannya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, masih informasi mengenai ini ya, Piala Dunia 2026 ya. Sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir ya terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko pada hari Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 ini nanti akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Meksiko City, seremoni juga seremoni khusus ya juga akan digelar nanti di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia ini merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembuka dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Piala Dunia FIFA adalah momen yang dinikmati bersama oleh seluruh dunia, dimulai dari cara kita membukanya, begitu ya. Nah, rangkaian pembukaan nanti akan dimulai di Mexico City dan berlanjut ke Toronto serta Los Angeles, dan seremoni ini nanti akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk

The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke, hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini. Karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad, dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Made Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Furiono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bronze, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar? Di seputaran Tompelo ya, di seputaran Tompelo panas sekali cuacanya, angin juga kencang. Seperti apakah di tempat Anda, boleh berkabar boleh berkabar ke saya di lewat line telepon ya, apakah memang ini merata untuk kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas ya. Kalau arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar ya. Biasanya memang kalau pagi ya, kalau pagi itu kan cukup padat ya, ada titik-titik yang memang itu selalu ramai. Apalagi kalau di lokasi tersebut ada sekolah begitu ya, itu memang paling rame ya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk siang ini seputaran Tompelo aman lancar untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo ya. Kencang, anginnya kencang sekali ya. Anginnya kencang sekali, panas ya. Ini kondisi terkini di seputaran Tompelo seperti apa di tempat Anda? Boleh berkabar ke saya di Pro 1 RRI Kupang di line teleponnya Pro 1 ya 0380825444843152 dan di WhatsApp-nya Pro 1 atau di WA-nya Pro 1 0811382094440. Nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya pendengar, dan yang pasti kita masih terus di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Triana.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 11 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Sektor Samsat masih menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koperindak Rotendao perkuat pembinaan IKM dari pelabelan produk hingga pelatihan kewirausahaan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten di Alor memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di tengah perubahan pola pengelolaan anggaran nasional yang semakin terpusat di pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikan Melki Lakalena saat memberikan arahan dan melakukan peninjauan di kantor UPTD Samsat Alor Senin 8 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyoroti rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, potensi kebocoran pendapatan sektor perikanan, hingga belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan, bukan kayu, di Kabupaten Alor. Menurut Melki, perubahan sistem pengelolaan anggaran nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat daerah tidak lagi memiliki ruang besar untuk menggunakan dana transfer pusat secara fleksibel seperti sebelumnya. Ia mengatakan pemerintah daerah kini dituntut mampu mengoptimalkan program-program pusat yang masuk ke daerah sekaligus memperkuat sumber PAD untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal. Dalam arahannya, Melki menekankan bahwa sektor Samsat masih menjadi tulang punggung PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari target PAD NTT sekitar 2,8 triliun rupiah, sekitar 67% bersumber dari sektor Samsat, sementara sekitar 78% pendapatan Samsat berasal dari pajak kendaraan bermotor atau PKB. Karena itu, ia menilai rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Alor harus menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah kendaraan bermotor di Alor diperkirakan mencapai sekitar 31 ribu unit. Namun kendaraan yang tercatat membayar pajak baru sekitar 4 ribu unit. Gubernur

0: Melki juga meminta proses mutasi kendaraan berplat luar daerah dipermudah agar kendaraan yang beroperasi di alor dapat segera beralih menjadi plat NTT dan membayar pajak di daerah. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Alor Cornelis Adu melaporkan bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 meningkat signifikan menjadi 3,5 miliar rupiah atau naik sekitar 102% dibanding target tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pada 2024 target penerimaan sebesar 9,4 miliar rupiah dengan realisasi 8,4 miliar rupiah atau 88%. Sedangkan pada tahun 2025 naik menjadi 11,6 miliar rupiah dengan realisasi 9,3 miliar rupiah atau sekitar 80%. Hingga 22 Mei 2026 realisasi penerimaan kami sudah mencapai 3,87 miliar rupiah atau sekitar 16,5% dari target. Dan meski persentase capaian masih rendah, nominal penerimaan tahun ini meningkat sekitar 1 miliar rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu. Cornelis mengakui sejumlah kendala masih dihadapi Samsat Alor, terutama keterbatasan jumlah pegawai dan kondisi geografis wilayah kepulauan. Pegawai kami hanya 14 orang, sementara wilayah pelayanan cukup luas sampai ke Pantar dan pulau-pulau lainnya. Selain itu, keterbatasan jaringan internet juga menjadi hambatan dalam penerapan pembayaran pajak secara digital. Banyak wajib pajak memilih datang langsung ke kantor Samsat karena wilayah mereka belum terjangkau jaringan memadai. Ia mencontohkan masyarakat dari wilayah tertentu harus mengeluarkan biaya perjalanan hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk membayar pajak kendaraan. Kadang biaya perjalanan lebih besar dibanding nilai pajaknya sendiri. Meski demikian, Samsat Alor terus melakukan sosialisasi pembayaran pajak serta mengembangkan sistem pelayanan digital bersama Jasara Harja. Salah satu aplikasi pelayanan yang dikembangkan di Alor disebut, maksud kami, yang dikembangkan di Alor tersebut akan dipakai secara luas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur setelah dilakukan penyempurnaan sistem. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Pimpinan OPD Kabupaten Alor, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Doris Rihi, serta PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT. Koperindak Rutendao perkuat pembinaan IKM dari pelabelan produk hingga pelatihan kewirausahaan. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
1: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku industri kecil menengah atau IKM. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperindak Kabupaten Rotendao, Sonya Pelukila, mengatakan pemerintah daerah membantu pelaku IKM dalam pengembangan produk. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi pelabelan produk. Selain itu, pihak juga melakukan pendampingan langsung ke lokasi usaha masyarakat. Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi kebutuhan yang dapat didukung pemerintah. Sonya menjelaskan pemerintah daerah juga memberikan bantuan bahan baku bagi kelompok usaha tertentu. Salah satunya, bantuan benang bagi para penenun ikat yang menjadi pelaku ekonomi kreatif unggulan di Rotendao. Selain bantuan sarana produksi, Koperindak juga menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan. Pelatihan tersebut mencakup pembuatan sabun mandi, minyak telon, dan produk olahan lain.
2: Dinas dalam hal ini Koperindak ada beberapa program yang berkenaan dengan IKM seperti pelabelan. Jadi kami membantu dalam pelabelan IKM yang ada, kami membantu produk-produk dan kami turun ke lokasi-lokasi IKM dan kami melihat apa yang kurang yang bisa kami bantu. Terkhususnya biasa pemberian bantuan benang kepada tenun ikat dan kemarin juga kami mengadakan pelatihan-pelatihan sabun mandi, minyak telon dan lain sebagainya.
1: Namun demikian pelaksanaan program masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Beberapa beberapa kegiatan terpaksa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung perkembangan IKM. Program-program yang belum terlaksana akan kembali diupayakan pada tahun anggaran mendatang.
2: Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini efisiensi anggaran itu yang membuat kami hanya membatasi beberapa program-program kegiatan saja yang ada, yang mungkin bisa kami mampu lakukan, itu yang kami mampu lakukan. Kalau tidak juga kami membatasi anggaran, mungkin kami bisa anggarkan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Melalui pembinaan berkelanjutan, pelaku usaha lokal diharapkan semakin mandiri, produktif, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. DAK Fisik tahap pertama 2026 untuk konektivitas di Sumba tersalur 10,785 miliar rupiah. Berikut dilaporkan Yunia Boling.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tipe A1 Wingapu menyalurkan dana alokasi khusus DAK Fisik Bidang Konektivitas Tahap 1 Tahun 2026 sebesar 10,785 miliar untuk 4 kabupaten di Pulau Sumba. Kepala KPPN Tipe A1 Wingapu Natalia Midiarti menyatakan dana tersebut merupakan bagian dari alokasi DAK Fisik Tahun 2026 yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur publik, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, 4 kabupaten di Pulau Sumba memperoleh alokasi DAK fisik sebesar 53,075 miliar yang mencakup bidang konektivitas, sanitasi, dan kesehatan.
4: Pers penyaluran DAK fisik bidang konektivitas Tahap 1 Tahun 2026, judul 10,785 miliar rupiah tersalur untuk dukungan konektivitas di Sumba dari DAK fisik tahun 2026. Dana alokasi khusus fisik atau yang kemudian akrab disebut DAK fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarpras layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Di tahun 2026, keempat pemerintah daerah di Pulau Sumba mendapatkan alokasi DAK fisik untuk dukungan pengembangan sarpras publik atau infrastruktur total sebesar 53,075 miliar rupiah. Alokasi DAK fisik ini terbagi dalam tiga bidang, yaitu bidang konektivitas yang dilaksanakan oleh keempat kabupaten, kemudian bidang sanitasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya, serta bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah.
3: Penyaluran tahap pertama ini akan digunakan untuk peningkatan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Ruas yang ditangani meliputi Jalan Kaliuda, Tanah Manang di Kecamatan Pahungalodu, Jalan Wepatola di Simpang Pagasubaka, Jalan Malinjak, Simpang Konda Maloba, serta Jalan Ombarade, Kalimbo Tilo. Natalia menegaskan pengawasan dari pemerintah daerah, inspektora, dan masyarakat sangat penting guna memastikan penggunaan DAK fisik tepat sasaran sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dari Wingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persawahan di Desa Baliledo dan Desa Manola, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat hingga kini masih didominasi sawah tada hujan. Kondisi tersebut membuat sebagian besar petani hanya dapat mengandalkan curah hujan untuk mengairi lahan pertaniannya. Padahal wilayah ini memiliki beberapa sumber air yang berpotensi mendukung kebutuhan irigasi, salah satunya mata air Tramos. Kepala Desa Baliledo Lukas Lingu Kaduke mengatakan masyarakat di Desa Baliledo dan Desa Manola sebagai desa tetangga selama ini hanya dapat menggarap sawah dalam satu musim tanam setiap tahun. Menurutnya upaya melakukan penanaman padi pada musim kedua seringkali tidak dapat dilakukan karena debit air yang terus menurun.
5: Mangan. Ya, kalau apa lahan yang kering yang sekian ini, ya memang banyak lahan yang memang kering karena akibat apa kekurangan apa infrastruktur pembangunan irigasi bahkan bendungan. Dan memang kalau masalah air sangat apa sangat limpah air di sini hanya karena tank airnya.
0: Lukas juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat telah berulang kali mengusulkan pembangunan jaringan irigasi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun bantuan yang diharapkan oleh masyarakat. Ibu Ina, salah seorang petani warga desa Baliledo yang juga pemilik lahan sawah di kawasan tersebut menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat segera membangun infrastruktur irigasi yang mampu mengalirkan air dari hulu hingga ke hilir. Menurutnya keberadaan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa pembangunan sistem irigasi yang baik akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan di wilayah Baliledo dan Manola dan Sumba Barat pada umumnya. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sektor Samsat masih menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koperindak Rotendao perkuat pembinaan IKM dari pelabelan produk hingga pelatihan kewirausahaan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Prosa dengan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Ya, pasti di Kupas siang ini masih terus berbagi ada ya dengan menghadirkan raga informasi dan juga ada teman-teman apik yang pastinya seperti itu ya, sambil Anda menikmati siang ini. Yang lagi menikmati makan siang, wah ini kayaknya udah lewat nih waktunya. Tapi sendi apa-apa begitu ya, daripada tidak sama sekali makan siangnya ya, lewat sedikit sendi apa-apa begitu. Tapi ya, jangan sampai mengabaikan saja sih ya, jadi waktunya makan siang ya, Anda bisa meluangkan waktu loh, mungkin ya 5-10 menit lah, itu juga kelamaan kali ya. Oke, biasanya apa ya, waktunya tidak begitu lama ya kalau kita makan siang ya, cet selesai. Ya, tapi yang pasti harus makan siang ya, karena sudah dari pagi kita kerja, siang ini ada waktunya untuk kita mengisi kembali energi yang sudah hilang, yang sudah habis ya, kita isi kembali dengan kita menikmati makan siang dan juga istirahat, biar kita semangat lagi nih untuk melanjutkan aktivitas kita sampai di sore hari nanti ya kan. Masih tetap angin kencang di seputaran Tompelo ya, panas juga. Boleh berkabar, boleh informasi ke saya apakah memang ini di tempat Anda juga seperti itu atau ada hal-hal unik ya yang boleh dibagi informasinya ke kita di Pro 1 ya, di line teleponnya Pro 1 0380825444 8431152. Nah, nanti di request dan juga sering informasi ya, karena ini Piala Dunia 2026 ini kan sudah dekat sekali waktunya, bukan dekat lagi sih. Dini hari ya, Jumat dini hari. Jadi itu waktu pembukaannya ya. Jadi dari sekarang kita perlu persiapan-persiapan ya. Nah, dari sekarang ini memang kita harus mikirnya kemana. Nonton di rumah kan, nonton di kafe kan, nonton di ya, ada titik-titik untuk nobarnya ya. Nanti boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 ya, di request dan juga sering informasi ya. Seperti apakah persiapan Anda selama 1 bulan ini gitu ya. Iya dong, dari tanggal 12 sampai 12 Juni nanti ya, mulai dini hari sampai nanti di tanggal berapa ini untuk bulan Julinya ya, cukup lama ya, hampir 1 bulan lah ya waktunya ya, 23 ya, jadi waktunya itu cukup lama, jadi kita juga perlu persiapan fisik 1 bulan ini sih. Ya, seperti itu ya. Oke, nanti bisa bergabung ya di line teleponnya Pro 1 ya. Boleh juga informasinya. Oh ya, kayak Rika, saya mau nonton di ini loh, di titik ini ada nobar begitu ya. Jadi nobar itu, nonton bareng itu, nanti kan ada titik-titik, ada beberapa titik gitu di Kota Kupang. Jadi itu juga tidak hanya nonton aja begitu ya, tidak hanya nonton sa begitu, tapi ada juga UMKM-UMKM-nya begitu ya. Oke, nanti kita nanti berkabar ya. Sementara sekarang pukul 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Ya, kita jelang nanti di pukul 14 ada cek fakta.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pasti di Kupang siang ini. Tadi dari Wijaya, sudah tahu ya. Ya, sudah tahu, saya juga sudah tahu. Makanya tidak ada rahasia itu namanya ya. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan renovasi antara 300 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten Indonesia dalam 3 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan nasional. Jadi program ini telah direncanakan bersama Kementerian Kesehatan dan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga menargetkan modernisasi sekitar 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan dan memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat daerah. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional agar masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil, dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota-kota besar. Saat ini pemerintah memulai realisasi program tersebut. Sepanjang 2025, pemerintah membangun 22 RSUD, sementara pada 2026 kembali dibangun 22 rumah sakit baru. Dan pemerintah menargetkan dan modernisasi itu sekitar 350 rumah sakit dalam 3 tahun mendatang. Program ini telah menunjukkan kemajuan dengan selesainya pembangunan 20 rumah sakit tahap pertama dan kini mulai beroperasi dan melayani masyarakat. Ini ya informasinya dari antaranews.com.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Ayo cepat memilih informasi. ID.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta hadir untuk Anda dari komdigi.co.id. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.co.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Adi Sunardi, mengatakan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Pendengar, demikian Cek Fakta dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, sesi terakhir untuk Kupang siang ini ya. Kita jelang nanti di jam 14.30 itu ada request dan juga sharing informasi ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sensus ekonomi 2026 ini dapat membantu membuat kebijakan yang tepat di sektor kesehatan melalui pendataan yang akurat sehingga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% ya. Nah, dari jumlah sektor yang membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61%, kontributor terbesar ketiga adalah jasa kesehatan itu sebesar 7,6%. Yang pertama hotel, makanan dan minuman. Terus yang kedua transportasi. Sedangkan sektor pertanian itu justru peringkat keempat dan industri peringkat kelima. Oleh karena itu, pendataan menjadi penting di sektor kesehatan, dan industri kesehatan itu terdiri dari tiga, yakni farmasi, layanan kesehatan dan juga alat kesehatan. Menkes menunjukkan sejumlah perkembangan di tiga industri itu, di mana industri farmasi itu mencapai 7,5% dibandingkan tahun lalu, layanan kesehatan itu sebesar 7,6% dan industri alat kesehatan itu sebesar 12% dibandingkan tahun lalu. Dengan data yang akurat, regulasi yang tepat bisa dibuat dan inovasi bisa dikejar di berbagai sektor yang produktivitasnya itu rendah. Ini ya informasinya ya. Sensus ekonomi genjot sektor kesehatan, kejar ekonomi 8%. Informasi yang terakhir pendengar, menjelang pukul 14.30 nanti kita ada di sajian Rokes dan juga sharing informasi.
1: Gua beda.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 sampai nanti di jam 4 sore ya. Sesi pertama sampai di pukul 15 di Kupang siang ini. Setelah itu nanti di Kupang sore ini sampai di pukul 16. Ya, masih kabarnya kabar baik ya. Hingga di menit yang ke-39 dari pukul 14. Baik-baik semuanya, sehat-sehat. Walaupun cuacanya seperti ini ya, tidak menghambat semuanya aktivitas kita. Tapi biasanya kalau sudah ini katanya kan angin timur ya. Bulan-bulan seperti ini memang ya inilah ya, karena ini setiap tahunnya harus terjadi di kota Kupang ya, angin yang seperti ini. Jadi kita memang harus siap siaga menjaga kesehatan ya. Batuk pilek itu pasti ya, tapi kalau kita kuat, kalau kita tetap menjaga stamina kita fit ya. Ya, bakalan tidak terasa atau tubuh kita tidak menerima begitu ya. Kalau kita fit ya untuk aktivitas kita sehari-hari ya, walaupun cuacanya seperti ini ya, angin kencang, panas ya, biasanya memang ini setiap tahun kan seperti ini ya. Jadi kita sudah tahu setiap tahunnya seperti ini, jadi kita juga sudah bisa antisipasi, siaga begitu ya. Okay. Nah, di request dan juga seri informasi kita siang hingga di sore hari nanti ada lagu pop Indonesia. Tadi sudah diawali dari miliknya Dorcas, Aku Rindu. Ini memang suasana hati sih. Lagi rindu seseorang, tidak juga sih. Ini hanya cuma ya judul lagu saja sih ini ya, Dorcas, Aku Rindu. Tapi kalaupun ada yang rindu saat ini pada siapa ya, rindunya sama seseorang, keluarga, ya itu sah-sah saja sih ya, karena mungkin jarak yang membuat kita itu jadi jauh ya, jarak yang memisahkan kita, jadi ya selalu deh ada rindu ya. Ya kan. Oke, yang saya siapkan ada Trie Utami featuring Utha Likumahuwa, Mungkin Gak Terjadi, grup musik Padi, Mahadewi, Rafika Duri, Kau Masih Kekasihku, Samson, Kisah Tak Sempurna, Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Seventeen Aya, Rosa, Atas Nama Cinta, terus ada Sheila on Seven, Sahabat Sejati, dan Selamita, Prahara Cinta. Ini lagunya di sesi pertama. Di luar lagu ini juga boleh nanti ya. Komentarnya, siap-siap ya. Saya juga sudah siap fisik juga. Ini mau nonton Piala Dunia 2026 ya. Jadi besok itu di pukul ya dini hari lah ya, dini hari ya. Akan dibuka ya upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia 2026 dilangsungkan di Estadio Azteca Mexico City, Meksiko ya. Jadi selain itu nanti ya, setelah upacara pembukaan ya, terpisah untuk wilayah Amerika Serikat dan Kanada juga nanti diadakan tepat sebelum laga perdana di negara masing-masing begitu. Jadi waktu kick off laga pembuka ya, waktu setempat ya, nanti ada pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan ya, ini nanti. Jadi seru ya di acara pembukaannya atau upacara pembukaannya. Jadi nah, sekarang ini boleh komentarnya persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk menyaksikan atau mau nonton bareng nanti ya. Yang pasti kita sudah punya planning dong ya, jauh-jauh hari kan kita sudah punya planning bakal nonton di mana, ini nobarnya di mana, atau di rumah saja kah, atau nonton barengnya itu di ya mungkin di kafe-kafe kayaknya lebih seru ya. Kalau di rumah aduh gimana ya, tapi ya itu nanti jawabannya ada di masing-masing pendengar ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1, di line teleponnya Pro 1 0380825444 843 1152, dan juga di 0811382094440 ya. Sedangkan untuk nobar atau nonton bareng ini ya, kalau untuk di kota Kupang itu ya banyak juga ya tempatnya ya.
Nah, boleh juga informasi pendengar Anda yang punya ini ya, mungkin tahu tempat titik-titik nobar di Kota Kupang itu di mana, begitu ya. Ini kan sekalian informasi juga untuk pendengar ya. Jadi kalau agak sedikit bosan di rumah nontonnya, jadi kalau ada informasi dari Anda di titik ini loh, di sini ada loh, gitu ya. Bisa nanti. Jadi kita juga bisa tahu, ya, kita juga bisa persiapan. Nah, persiapan seperti apa yang Anda lakukan untuk menyaksikan atau untuk nonton Piala Dunia 2026 ini? Boleh bergabung ya? Atau informasi-informasi apa yang Anda dapatkan ya terkait dengan nonton bareng gitu ya? Nah, jadi pusat nonton bareng Piala Dunia 2026 itu kalau untuk Kota Kupang itu ya ada banyak titik ya. Ada di hotel-hotel juga ya. Di area publik ya. Ini juga ada ya. Jadi bisa diinformasikan untuk pendengar yang lain ya kan. Tapi yang pasti kalau kampus udara itu sudah menjadi jelas gitu. Ini menjadi titik nobar utama ya, strategis di Kota Kupang. Oke. Boleh yang lain-lain informasinya di line teleponnya Pro 1038082544443152 dan di 0811382094440. Nanti saya tunggu ya. Ya benar. Nonton barengnya itu kalau ditanya saya lebih memilih di mana ya, emang sih di kafe-kafe gitu ya, seru ya nontonnya ya sambil ngopi gitu ya. Tapi memang di tempat-tempat nobar ini ya, sekalian ada juga itu UMKM-nya begitu ya. Jadi sambil kita nonton ya, ya UMKM-nya jalan juga begitu ya, sekedar ngopi lah, ngeteh lah gitu ya. Oke. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, Pak Dengar, dan masih di request dan juga sharing informasi kita hari ini ya. Pusat nonton bareng Piala Dunia 2026 ya, resmi terpusat itu ya di area Universitas Nusa Cendana Undana ya. Ini hasil kerjasama dengan TVRI NTT. Jadi selain itu berbagai kafe lokal, hotel dan juga area publik di seputar Kota Kupang juga ini menyelenggarakan nobar ya, mengingat siaran resminya itu dipegang oleh jaringan TVRI, ya kan? Jadi boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Nobarnya di mana ini? Lebih asiknya di mana begitu ya? Apakah Anda lebih suka suasana nobarnya itu di area terbuka ya, atau di kafe atau di rumah gitu? Ya kalau di rumah ya asik juga sih kalau semua di rumah itu sama-sama hobi nonton bola gitu ya. Tapi hampir semua ya kita suka nonton bola gitu ya, suka bola begitu ya. Ya ini sudah dipersiapkan. Jadi kalau nonton dini hari nanti itu harus pakai baju bola gitu. Sudah dipersiapkan sampai sejauh itu ya. Terus ya makanan-makanan atau camilan-camilan juga sudah disiapkan agar nontonnya itu semakin seru ya, dilengkapi dengan camilan-camilan. Ya kalau di kafe ya itu lebih seru lagi begitu ya. Dapat serunya, dapat juga makanan dan minuman yang spesial-spesial begitu. Tapi yang pasti ya pakai duit gitu ya kalau di kafe ya. Nah, Anda sudah persiapannya di seperti apa ya, mau di rumah kah atau nobarnya itu di mana begitu ya. Kalaupun Anda tahu titik-titiknya ada untuk nobar ini di mungkin ada di tempat-tempat Anda begitu ya, dekat-dekat rumah Anda, boleh ya kasih informasi ya ke kita ya, biar pendengar yang lain juga tahu, jadi dia juga persiapan mau ke sana begitu. Oh ya, terima kasih untuk informasinya kan gitu ya. Oke, 825444 843 1152, terus 0811 3820 9440 ya. Saya tunggu ya di line teleponnya Pro 1 untuk Anda yang mau komentar ya mengenai sepak bola 2026 ini yang memang sudah ditunggu-tunggu dari jauh-jauh hari ya. Ini dari tanggal ya 12 Juni sampai 19 Juli ya, satu bulan iyalah dihitung-hitung seperti itulah ya. Cukup lama kan waktunya, jadi kita juga perlu persiapan-persiapan ya, atau ya bisa jadi juga sih kalau kita mau nonton bareng ya, mungkin ya tim-tim yang kita sukai, yang kita senangi, ya pas lagi itu nanti baru kita nonton gitu ya, nonton bareng gitu ya, nonton di kafe gitu ya. Tapi seru juga sih kalau di awal ini pembukaan atau upacara pembukaan ini ya, semakin seru juga sih ya kalau kita sudah siap begitu ya. Oke, saya tunggu nanti di line teleponnya Pro 1 yang mau bergabung ya. Persiapan dalam menyaksikan atau mau nonton bareng Piala Dunia 2026.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kabarnya kabar baik di sesi kedua untuk request dan juga sering pemasih kita ya. Ya kan, kabar baik kan. Masih bicara mengenai persiapan Anda untuk menonton atau menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sudah dipersiapkan begitu ya, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Wah, ini bakal seru nih nontonnya gitu ya, bakal seru nih nontonnya, nonton bareng. Menurut Anda dengan suasana seperti apa ya yang paling asik nontonnya begitu ya, nonton bareng Piala Dunia 2026 di area terbuka kah, atau di kafe, atau di rumah begitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, pasti ada ya. Sebenarnya kalau nonton bareng sama, apalagi kalau sama bestie-bestie ya, itu bakal seru ya. Bakal seru ya. Jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Nonton di mana sih sebenarnya begitu ya. Kalaupun di rumah ya, itu kita boleh siasati juga biar seru juga begitu ya, tidak hanya di kafe atau di tempat-tempat terbuka seru nontonnya, tapi di rumah juga kita bisa buat jadi seru nontonnya begitu ya. Jadi kita nontonnya itu sama serunya nonton di tempat yang misalnya di tempat terbuka ya. Nah kalau di nobar di tempat-tempat yang memang sudah sudah dibuat tempatnya yang luar biasa ya, sudah ditata begitu ya. Ini kan tidak hanya sekedar nonton bareng saja sih, ada yang sudah memang disiapkan juga ya segala sesuatu ya, seperti UMKM-nya. Ini ada loh ya, pendengar yang sudah nonton barengnya itu di hampir semua daerah ya, dibuat nonton barengnya itu. Ini sekalian di tempat-tempat yang memang sudah ada begitu ya, sudah di jauh-jauh hari sudah dibuat, ada yang di TTS, di hampir semua kabupaten kota ya, untuk nonton barengnya itu ada di TTS, di Maluku, Rote, Sumba Timur, Belu ya. Ini sudah dibuat untuk nonton barengnya itu begitu, jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Nah, kalau kita sudah tahu titik-titiknya bakal di mana kita nonton bareng itu, pasti ada persiapan-persiapan yang kita lakukan ya. Tapi biasanya yang enakan itu yang kaget-kaget gitu ya, yang tanpa persiapan itu semacam itu kayaknya seru ya. Kalau dipersiapkan kan kayaknya kurang ini begitu ya. Tapi kalau ya tanpa persiapan begitu, pasti itu yang bakal lebih seru lagi ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, mungkin di tempat Anda, di dekat-dekat lokasi Anda itu. Oh iya Mbak Erika, di sini loh ada satu titik untuk nobarnya itu sudah dipersiapkan. Memang kalau kita mau buat tempat nonton bareng itu memang harus lewat TVRI ya, karena mereka yang punya lisensi untuk siarkan pertandingan sepak bola FIFA 2026 ini ya kan. Jadi kita memang harus melalui TVRI, semuanya disiapkan gitu. Kalau memang kita sudah punya rencana untuk buat nobar di satu titik begitu. Oke. Sementara sekarang pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di request dan juga sharing informasi ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 8254 443 1152 dan di 0811 3820 9440.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: มานตุมานอน
1: Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Prof, satu kanan informasi dan inspirasi dari baliknya Kenan Nasution, Nuansa Bening, ya. Baru saja kita nikmati dan masih di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini, ya. Masih boleh bergabung di line teleponnya Pro 1, ya, persiapan untuk nonton bareng Piala Dunia 2026, ya. Dan saya informasikan juga pendengar, RRI juga menyiarkan secara langsung juga, ya, untuk Piala Dunia 2026 yang berlangsung dari tanggal 12 Juni sampai 19 Juli 2026, ya. Jadi waktunya memang, ya, ada yang dini hari, ya, 02.00 WIB, ya, 09.00 WIB, ya. Jadi perlu persiapan fisik, ya, persiapan fisik untuk nonton bareng ini, ya. Jadi kita juga harus susun jadwal kita sebaik mungkin, jangan sampai mengganggu pekerjaan-pekerjaan kita karena ini memang menyita tenaga dan pikiran. Ya kan, ada yang waktu pertandingannya itu 02.00 WIB, 09.00 WIB, terus ada 08.00 WIB, ya. Jadi memang ini waktunya seperti itu, ya, waktu pertandingannya, ya. Jadi kita juga harus menyiapkan segala sesuatunya itu. Oke. Okay. Dan jangan sampai Anda lewatkan, RRI juga menyiarkan, RRI Programa 3 juga menyiarkan secara langsung, ya. Dan di relay juga di Programa 1, ya, untuk pertandingan ini, ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda, ya, pendengar setia Pro 1 yang sudah setia mendengarkan Programa 1 di sajian request dan juga sharing informasi kita. Jadi persiapkan fisik untuk menyaksikan, ya, atau nonton bareng Piala Dunia 2026 ini, ya. Jangan sampai sakit, terus jangan sampai mengganggu pekerjaan-pekerjaan. Ya kan, oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 16 ada Beranda Astacita Perjaringan, ya. Nanti kita bergabung dengan Programa 1 Jakarta. 1, 2, 3.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Kita menantikan sajian Beranda Astacita Berjaringan ya dari program Satu Jakarta ya. Sementara sekarang pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk Beranda Astasita Perjaringan.
1: Menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Beranda Astasita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Astasita Nasional berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Astasita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
5: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
3: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Astasita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
6: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
7: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
3: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton, dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
3: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Hmm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Hmm. Masih ada sampah, intinya yeah. Masih ada sampah. Hmm.
3: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali, ya, Pak, ya. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi, ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11, ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu, ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil, ya, kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah, ya, kan, ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dari Yogyakarta, selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir, dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu, gitu. Yang walaupun itu sebenarnya ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumdak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di Nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih, dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga

0: tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama sumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Ambolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapeng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbun Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Penilaian langsung oleh Dapur MBG. Panglima Komandan, kami ulangi, Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Peter Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh Dapur MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Mbohawani Kabupaten Ende mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
2: MBG itu tuh, supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebentar tidak ada tawar-menawar, nanti mereka petani omong begini mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, kesediaan, kelancaran distribusi. Nah ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasi semacam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia tidak dimonopoli oleh satu orang.
1: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar, sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 4 Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Peter Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo, dan laporan disampaikan Albertus Mario.
4: Kami juga serta orang tua juga anak-anak murid tingkat SD maupun SMA. Adanya jembatan belas kasihan dari Bapak Presiden, kami limpah ucapan terima kasih.
5: Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meresmikan jembatan perintis Garuda yang berlokasi di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Pantauan RRI, Pangdam tiba di lokasi menggunakan helikopter dan disambut secara adat melalui prosesi tua kapu oleh masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Dandrem 161 Wira Sakti Kupang, sejumlah pejabat Korem serta unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai dan juga tokoh masyarakat. Peresmian jembatan perintis Garuda ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Pangdam sebagai simbol mulai difungsikannya jembatan tersebut. Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan program pemerintah yang dipercayakan kepada TNI terutama Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga mendukung akses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Pangdam juga meminta pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan desa

0: Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kekompakan dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, TNI, dan juga masyarakat. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian TNI terhadap kebutuhan masyarakat Manggarai, khususnya wilayah Kampung Rabo. Bupati Heri mengatakan kehadiran jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang aksesibilitas. Menurut Bupati, keberadaan jembatan Perintis ini sangat penting bagi masyarakat karena mempermudah akses pendidikan bagi pelajar serta memperlancar distribusi hasil pertanian keluar daerah sehingga berdampak langsung pada peningkatan perekonomian warga.
1: Dalam

0: Peresmian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempermudah akses transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial di Kampung Rabo dan sekitarnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026.
3: Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Isnur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala RRI dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi ini akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan Selasa 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim tetapi semua kalangan umat beragama di NTT baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha terlibat dan menyaksikan event religi dimaksud.
4: Sahabat yang ini kita harapkan seluruh pihak NTT kali ini bisa berjalan dengan baik melalui dan NTT supaya minimal diliputan ataupun diberita bisa dan supaya
3: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event ini melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Dato, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa, sangat mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026.
5: PTQ akan mengadakan PTQ, kami sangat support, bantu, karena yang sama dengan tugas RRI. Tiap tahun ada, namanya PTQ, Pekan Tilawatil Quran. Tinggal kita berkolaborasi dengan LPTQ di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga masyarakat tahu semua di NTT ini bahwa LPTQ lagi mengadakan Pekan Tilawatil Quran. Kami sangat mendukung, kalau untuk kebaikan, RRI akan siap support.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinode Kemit, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri. Sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka, disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Para relawan mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pemberhentian operasional tersebut. Selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
6: Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2006 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan relawan pada salah satu SPPG di Kota Kupang terpaksa dirumahkan setelah operasional dapur MBG diberhentikan sementara. Neni, salah seorang relawan yang ditemui RRI Rabu 10 Juni 2026 mengaku penutupan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, informasi yang diterima relawan menyebutkan tidak tersedianya dana operasional menjadi alasan pemberhentian sementara kegiatan dapur MBG. Akibat kondisi tersebut, relawan yang terdiri dari tenaga dapur, pengemudi, dan petugas lainnya tidak lagi menjalankan tugas sejak awal pekan ini. Para relawan merasa kecewa karena program yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga mereka tiba-tiba dihentikan tanpa kepastian kapan akan kembali beroperasi.
7: Sampai dengan hari ini, sebelumnya kita tidak diinfokan bahwa kita akan dirumahkan. Begitu ada info dari teman kami, akuntan, kami tanya bahwa dana yang ada di kas yang seharusnya setiap minggu sudah ada, tapi ternyata tidak ada, kas kosong. Jadi alasannya cuma dana tidak ada. PGN ini bisa menopang kehidupan kami para tim relawan, tapi secara mendadak tiba-tiba kami tidak ada kepastian pemberitahuan bahwa kami dirumahkan. Ada apa, kenapa, kami juga tidak tahu.
6: Selain berdampak pada tenaga relawan, pemberhentian operasional SPPG juga mempengaruhi sejumlah sekolah dan posyandu yang selama ini menerima layanan MBG. Program tersebut diketahui telah berjalan selama beberapa bulan dan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. SMK Kencana Sakti adalah salah satu sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah mengaku terkejut dengan pemberhentian sementara program tersebut. Meski demikian, sekolah menilai MBG telah memberikan manfaat bagi siswa maupun guru, terutama dalam mendukung konsentrasi belajar di pagi hari. Wakil Kepala Sekolah SMK Kencana Sakti, Florentianus Mahu, kepada RRI berharap program MBG dapat kembali dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan variasi menu yang diberikan kepada siswa dan guru.
8: Kami cukup kaget dengan hal ini. Jujur, selama ada MBG ini, kami sangat merasakan manfaatnya. Ya, karena anak-anak itu harus datang sebelum jam 7 di sekolah. Siswa dan guru itu tidak sempat makan pagi. Tapi ini dengan adanya MBG, kami terjadwal makan paginya gitu, sehingga membuat siswa itu cukup terbantu fokus konsentrasinya di kelas.
6: Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai pembukaan kembali sejumlah SPPG yang diberhentikan sementara. Relawan dan penerima berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan kejelasan agar program MBG kembali berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya siswa sekolah, posyandu, dan lansia. Iya, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serap beras dan GKP, petani lokal, Perumbulok, Kancap, Atambua minta jaga kualitas. Laporan Christian Dimau.
9: Perumbulok Kantor Cabang Atambua terus menunjukkan komitmennya dalam menyerap beras dan gabah petani lokal sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Malaka. Per hari ini, Perumbulok Atambua telah menyerap gabah kering atau GKP mencapai 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 6,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasi, juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Camim, menyampaikan penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan secara optimal, terutama pada musim panen. Namun demikian, pihaknya juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas gabah dan beras agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dijelaskan Hiermi Camim terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Buluk Atapupu, dan untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500.
10: Gabah yang diperintahkan sesuai itu adalah mini quality, tapi sudah memasuki masa panen. Tapi kita juga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta mereka untuk memberikan gabah yang baik, karena nanti kita juga gabah-gabah tersebut akan kita jadikan beras. Kami kembalikan lagi ke masyarakat melalui program seperti bantuan pangan dan SPAP. Itu jadi kami sudah komunikasi.
9: menjelaskan kualitas gabah yang baik meliputi kadar yang sesuai tingkat kebersihan, sementara beras yang di mal sesuai kualitas dan standar. Hal ini penting untuk menjaga mutu beras yang dihasilkan serta memastikan daya simpan yang lebih lama karena nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bantuan sosial lainnya. Selain itu, Bulog juga terus melakukan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani terkait standar kualitas serta tata cara penanganan pasca panen yang baik. Langkah ini dapat membantu para petani meningkatkan nilai jual hasil panennya. Ia juga mengajak para petani untuk tidak ragu menjual hasil panennya ke Bulog karena harga yang ditawarkan mengikuti ketentuan pemerintah dan relatif stabil.
10: Ini gabah-gabah yang kita beli itu kita langsung giling menjadi beras. Itu juga salah satu tantangan, salah satu kendala kita di sini karena mitra-mitra penggilingan di sini rata-rata gudang penampungannya masih kecil-kecil. Kalau kita beli gabah, nanti kita akan bekerja sama dengan mitra yang akan melakukan proses menjadi beras. Jadi masyarakat yang ingin menjual TKP-nya bisa menghubungi kami untuk kami melakukan pengambilan di lapangan dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra penggilingan yang akan kami jemput mereka untuk berkoordinasi dengan para petani yang mau menjual gabah. Tapi kita ada siapkan tim untuk turun melakukan penimbangan jika ada yang mau menjual gabah.
9: Menurutnya, dengan adanya penyerapan yang maksimal dan kualitas yang terjaga, dapat mendukung ketahanan pangan daerah serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani lokal. Melalui langkah ini, Bulog Atambuan menegaskan akan terus hadir sebagai mitra strategis petani dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di wilayah perbatasan RI-RDTL. RRI Atambua, Kristiadi Mau melaporkan.
1: Berita terakhir.
0: Kelurahan
1: Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insani yang tergabung dalam Gapoktan Itnaen Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Laporan selengkapnya disampaikan Stefanus Kosat.
11: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnaen Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas. Sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Kelurahan Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnaen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjalanan yang panjang. Sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Gereja 2.
12: Sore ini kita bisa berkumpul di sini bergembira bersama dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa. Ini berkat Tuhan dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh dan Pak Lurah, Pak Samad sehingga menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas. Sore ini apa-apa, tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang, pakai hand traktor kah, kemudian bersihkan, pupuk, dan lain-lain. Sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan, semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang kepada kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
11: Sementara Ketua Gapoktan Itnaen Bitauni Agustinus Nekovi meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU Untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Kleja 2, Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai ketua kelompok tani Itnain Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 125 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
13: Dari TTU, Staf Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Ende merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Panglima Komando Militer Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pit Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang pukul 17:27 waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian acara Kupang Menyapa Sore, dan Veronica juga masih setia untuk menemani Anda di sini tentunya sampai tuntas di tengah malam nanti, tepat di pukul 12 ya. Senang sekali Vero bisa kembali menemani lagi di sore ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Mungkin aja sekarang ada yang lagi mau siap-siap untuk pulang dari tempat aktivitas ke rumah, atau mungkin juga ada yang sudah sampai di rumah nih. Aduh, capek banget kerja seharian dan kakinya mungkin mulai lemas-lemas gitu, atau mulai lelah ya. Ada beberapa tips ya kalau misalnya kita lelah, kelelahan. Caranya mudah sekali. Cukup kita merendam kaki kita dengan air hangat yang berisi garam. Iya, betul sekali. Pada bingung kan loh, kenapa? Karena itu bisa meringankan kelelahan kita dengan air garam, yang air hangat yang udah ditaburin garam, lalu kita rendam kaki kita kurang lebih 15 menit itu. Kita akan merasakan sebuah sensasi yang cukup berbeda, untuk lebih merasa, apa ya, tidak terlalu tegang, atau lebih merasa santai, relax gitu, sebelum kita bersiap untuk mandi. Mungkin tips ini bisa dipakai atau digunakan sendiri, dan jangan lupa kalau udah dipakai, digunakan, coba sampaikan testimoninya. Kirim ke line WhatsApp-nya WA Pro 1 di 08113820944 ya. Kalau merasa ada perbedaannya begitu ya. Tentunya di line WhatsApp-nya Pro 1 ini kita selalu available 24 hour. Ya benar, 24 jam gitu ya. Jadi bisa langsung dikirim aja kalau ada yang ingin mengirimkan voice note tentang informasi-informasi seputaran apapun itu, kami terima di sini, akan kami bacakan, dan juga mungkin akan saya sapa. Yang pengen disapa sama Vero hari ini boleh juga. Kirimkan saja kalian sedang apa, aktivitasnya lagi ngapain. Jadi bukan salam-salam ya, tapi Vero yang akan menyapa Anda. Jadi Vero akan menyapa Anda dengan aktivitas Anda saat ini. Caranya dengan WA saja ke 08113820944 dan sampaikan kegiatannya lagi apa nih. Contohnya gini nih, Vero sekarang, contohnya ya, Vero sekarang Mameri lagi berada di sini, Mameri lagi mengikuti kegiatan ini, atau lagi ada di rumah duka siapa, lagi datang berkunjung, tapi kita sedang mendengarkan radio, nah kayak gitu. Tapi sambil dengerin Pro 1 ya. Oke lah, mengirimkan kegiatan tapi juga sambil dengerin Pro 1, karena nanti akan Vero sapa ya. Nanti akan disapa oleh Vero. Bukan kirim salam ya, kirim-kirim salam nanti di jam 10 ya di ruang rindu, oke? Jadi sekali lagi buat yang ingin untuk disapa sama penyiarnya, cie, bisa langsung kirimkan saja aktivitasnya sedang apa begitu di line WhatsApp-nya Pro 1 di 08113820944. Nanti akan Vero sapa. Sekaligus juga untuk ngasih tahu cuaca di sana lagi apa, lagi dingin sekali nih Kota Kupang sore ini, Kak Vero. Jadi saya sama teman-teman lagi ngumpul-ngumpul di GOR, kita lagi lari pagi. Saya sama teman saya ada Linda, ada Fongki, ada Sony. Nanti akan Vero baca dan akan Vero sapa semua yang ada di sana ya. Jadi buat yang mau disapa sore hari ini sampai malam nanti sama Vero, caranya gampang sekali. Cukup saja kalian kirimkan kegiatan kalian di sore hari ini di line WhatsApp-nya Pro 1. Nanti akan Vero sapa-sapa dan sekaligus Vero akan kirim sendiri lagunya. Gak boleh request lagu juga ya, Vero yang kirim lagunya sendiri dipaketin ya. Tapi juga kesempatan kali ini juga Vero akan berbagi informasi-informasi menarik yang tentunya kami ambil dari portal resmi kami, akses beritanya di www.rri.co.id. Dan buat yang ingin mendengarkan dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital ya di Google Play Store. Mengawali kebersamaan kita, Vero memutar dulu satu koleksi dari Bernadia dengan Apa Mungkin. Mungkin aja sih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Anda, ibu Anda, atau pasangan Anda. Kadang-kadang memang belum terlambat, artinya tidak akan terlambat ketika kita menyatakan perasaan kita kepada seseorang atau mengungkapkan rasa sayang dengan sebuah pelukan sebelum semua itu akhirnya menjadi kata terlambat tadi ya gitu, ketika orang tersebut sudah tidak ada lagi bersama dengan kita ya, seperti itu. Oke, sekali lagi buat yang mau disapa pada sore hari ini bisa langsung kirimkan saja WA-nya, lagi ngapain, kegiatannya apa, nanti akan Vero sapa-sapa di udara. Oke, nah sekarang Vero mau bacakan dulu info untuk Anda. Ih, bacakan, ya ampun. Bukan bacakan ya, lebih kepada menyampaikan informasi kepada Anda pendengar mengenai Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik S. Deyang yang memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto, dan ia mengatakan agenda pertemuan dengan Presiden adalah membahas efisiensi anggaran program makan bergizi gratis. MBG kena dampak efisiensi lagi nih kayaknya ya, dan menurutnya ini adalah kabar baik, begitu katanya, karena ia enggan menyebut angka untuk efisiensi anggaran tapi yang melapor terlebih dahulu ke Presiden Prabowo. Nah sebelumnya Menteri Keuangan Baya Yudi Sadewa mengatakan realisasi anggaran program MBG per Mei 2026 telah mencapai 88,15 triliun atau melonjak 17,53% dibandingkan posisi April 2026 sebesar 75 triliun rupiah. Nah, menurutnya pencapaian ini disertai dengan cakupan penerima dan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Jumlah penerima mencapai 63,13 juta penerima manfaat. Dari total tersebut terdata sebanyak 48,9 juta orang merupakan siswa, sisanya sekitar 14,3 juta penerima adalah ibu hamil, menyusui, dan balita. Purbaya sendiri juga sudah memangkas pagu program MBG pada APBN tahun anggaran 2026 dari semula senilai 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah. Karena menurut Purbaya, penghematan anggaran agar program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien sesuai instruksi dari Presiden Prabowo. Dikelola lebih efisien, itu manfaat dengan adanya efisiensi anggaran MBG. Ya, kita sempat membahas ini beberapa waktu lalu ya. Mungkinkah ini juga salah satu alasan kenapa beberapa SPPG di Kota Kupang sudah ditutup. Nah, oke deh, nanti coba kita akan telusuri lagi lebih jauh, maybe someday ya. Tapi informasi ini pendengar bisa Anda akses ya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Kembali lagi buat yang mau disapa sore hari ini, lagi ngapain hari ini, mungkin lagi siap-siap mau jalan-jalan, atau mungkin lagi siap-siap mau kemana begitu ya, sama orang-orang terdekat, sama sahabat, sama pasangan, atau mungkin sama keluarga, boleh nanti kirim WA-nya ke Pro1 di 0811-3820-9440 dan akan Vero sapa nih gitu. Sebutkan aja siapa namanya, saya sama teman-teman saya nih gitu. Kami lagi di sini, lagi ngapain, jangan lupa ya kasih keterangan. Pokoknya harus SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, harus lengkap ya. Biar nanti bisa Vero bacakan begitu, oke? Ya, berikutnya kali ini Vero mau hadirkan dulu koleksi lagu manca. Nah, lagu manca juga kita kadang-kadang butuh ya untuk kita dengar ya. Sekalian latihan bahasa Inggris biasanya. Ada Ellie Gate dengan Somebody Else, dan setelah itu nanti akan Vero play juga Alan Walker dengan Somebody Like You untuk memberikan semangat kita juga di petang hari ini.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan, banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya benar tuh, dia ada koleksi dari aku dengan Barbie Girl Tisto Remix of course ya. Aduh, Vero putar lagunya sambil Vero joget-joget di sini ya. Semoga juga yang lagi dalam perjalanannya gitu kan ya, juga ikutan joget nih kayak Vero di sini. Biar kita sama-sama menikmati suasana petang hari ini hingga malam nanti dengan penuh kebahagiaan pastinya juga nih. Oke, kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan pentingnya memperkuat nilai persatuan di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi digital. Karena menurutnya tantangan seperti hoax, intoleransi, dan menurutnya semangat persahabatan ini perlu direspon melalui pendekatan yang relevan dengan generasi muda. Nah, kalau kita bicara juga ya terkait dengan fenomena hoax ya, ini juga tentunya menurunkan semangat persahabatan ya. Oleh karena itu, Festival Gita Indonesia 2026 yang dihadirkan sebagai ruang untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Nah, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi RRI dan Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati Bulan Pancasila nih. Festival ini juga menghadirkan berbagai kegiatan loh, mulai dari kompetisi yang menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian juga ada dialog interaktif, ada coaching klinik, ada aktivasi komunitas, hingga pemberdayaan UMKM loh. Dan pada kesempatan itu juga Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Festival Gita Indonesia 2026. Ia berharap para peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik dengan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Oke, kembali lagi, kali ini Vero hadirkan dulu koleksi lagu Indonesia. Buat yang pengen disapa-sapa sama Vero di studio, boleh langsung kirimkan saja di line WhatsApp 0811 3820 9440 tentang kegiatan Anda di sore hari ini, dan nanti akan Vero sapa nih. Contohnya kalau halo Andi yang ada di sini, selamat bermain bola ya. Atau lagi menuju kemana nih? Lagi menuju, katanya lagi menuju ke sini nih. Udah, hati-hati jadi jalan ya. Kayak gitu-gitu nanti akan Vero sapa. Jadi buat yang mau disapa sama Vero, langsung aja kirim kegiatannya di petang hari nggak malam hari ini di 0811 3820 9440, dan nanti akan langsung Vero sapa. Koleksi dari Geisha, Karena Kamu Love, spesial banget buat orang-orang spesialnya kamu atau spesialnya Anda yang saat ini mungkin lagi jauhan alias lagi LDR-an ya. Kadang-kadang kan kalau kita bicara soal LDR-an itu bicara soal kepercayaan, tapi selama kamu adalah cintaku, kamu adalah love, I think everything's fine. But jangan lupa, kepercayaan itu penting banget untuk dijaga.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Ya itu dari Finger Boys dengan Boom Boom Boom. Ini buat yang kelahiran tahun 90-an gitu ya, atau 80-an ya. Kayaknya kalau dengerin lagu ini kayak langsung pengen joget-joget gitu pastinya ya. Ini lagu-lagu favorit di era tahun itu. Era tahun populer-populernya gitu kan ya. Oke, kali ini Vero mau berbagi informasi lagi nih buat Anda pendengar, khususnya yang udah mau preparing ready untuk nonton Piala Dunia pembukaan opening seremonialnya, yang pastinya acaranya akan digelar di Meksiko. Pembukaan Piala Dunia 2020 ini akan berlangsung di Meksiko City pukul 00.30 waktu Indonesia Barat ya, atau 90 menit sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan yang akan digelar di Stadion Azteca. Oh my God, besok loh, besok pagi, besok dini hari, besok dini hari. Lalu untuk opening ceremony Piala Dunia 2026 kedua nanti akan digelar di Kanada, tepatnya di Toronto pada hari Sabtu 13 Juni pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari, sebelum laga Kanada versus Bosnia Herzegovina pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pembukaan Piala Dunia ketiga masih pada hari Sabtu di Los Angeles, Amerika Serikat pada pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat, sebelum kick off Amerika Serikat versus Paraguay di pukul 8 paginya, 8 WIB. Ini langsung loh ya. Langsung 3 pertandingan sekaligus di 3 pembukaan Piala Dunia di 3 negara host atau berlangsungnya Piala Dunia, itu Meksiko, Kanada, and also Amerika Serikat. Nah, kalau yang ingin nonton secara langsungnya, untuk secara langsung Piala Dunia 2026 bisa disaksikan melalui stasiun televisi TVRI. Nah, selain TVRI, Piala Dunia 2026 juga bisa ditonton melalui beberapa platform over the top atau OTT ya. Tapi tetap ya, beberapa mitra yang bekerjasama dengan TVRI untuk layanan OTT ini gitu. Dan melalui beberapa aplikasi yang sekali lagi bekerja sama dengan TVRI. Tapi buat yang mau mendengarkan juga, akan kami siarkan juga di RRI ya, di RRI Kupang nanti akan kami siarkan juga bagi yang teman-teman disabilitas begitu, yang khususnya tunanetra yang bisa menggunakan telinga untuk mendengarkan. Ayo nanti harus pantengin, harus stay tune terus di RRI karena kita akan menyiarkan secara langsung juga untuk audionya Piala Dunia pembukaan dan pertandingannya ya, untuk pertandingannya, maksudnya lebih kepada pertandingannya aja sih. Waduh, tidak sabar nih Vero, pengen nonton bagaimana sih upacara pembukaan di tiga negara tersebut dengan waktu yang berbeda, untuk menyaksikan juga pertandingan first play ya, pertama di setiap negara setelah after opening seremonialnya akan seperti apa, laga-laga, tiga laga sekaligus di tiga negara ini akan seperti apa saudara-saudara. Dan ini mulainya sih dini hari ya, jadi kalau yang ketiga itu jam 6.30, setengah 7 di sini setengah 8 pagi. Yang mau pergi ke kantor akan menjadi dilema ya buat mereka yang mau pergi ke kantor ya. Dilema ini, mau ke kantor apa mau nonton Piala Dunia? Astaga. Tapi semangat aja buat kita semua. Oke, yang mau menyapa-nyapa, yang mau disapa maksudnya, mau disapa sama Vero tentang kegiatan Anda di hari ini, di malam hari ini, boleh langsung kirimkan WhatsApp-nya di 08 11 38 20 9440, dan nanti akan Vero sapa kalian yang ada di mana, kegiatannya lagi apa. Sekali lagi di 08 11 38 20 9440. Kita masih dengan lagu-lagu yang bikin semangat di malam hari ini, masih ya semangat terus nih. Ada Sean Kingston yang Vera hadirkan dulu dengan Dumb Love.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: And then, ya benar demikian tadi ada The Groove dengan Berbunga-Bunga ya, featuring Tiara Effendi yang kita sudah dengarkan bersama. Dan tentunya pendengar saat ini sudah 58 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah lagi tepat di pukul 19 ya, Vero akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio ya. Namun sebelum ada Sandiwara Radio, Vero ingin berbagi informasi dulu untuk Anda pendengar terkait mengenai informasi terkait mengenai MBG lagi nih ya. Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk program makan bergizi gratis ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21.000 titik. Sehingga pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan ini. Nah, sebanyak 21.000 titik SPPG tersebut rencananya dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Sulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual beli titik SPPG. Nah, dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai 6 juta per hari, Sulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Wow. Jadi anggap aja per bulan tuh borosnya 1 triliun rupiah. Berarti kalau setahun 12 triliun rupiah. Oleh karena itu, Menko Pangan menegaskan pemerintah akan melakukan penataan ulang program MBG dalam 1 bulan. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas pelayanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah. Oke, ini kayaknya sudah makin jelas nih ya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya begitu. Oke, pendengar, informasi lengkapnya dapat Anda akses juga di antaranewsntt.com. Baik, setelah ini Vero akan hadirkan untuk Anda siaran Sandiwara Radio dari RRI Singaraja dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-843-1156.

0: juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja.

0: cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik, tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar pak, jangan kabur pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Bapak dia kabur, rumahnya kosong, uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar, dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan.

0: Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih, karena kilau yang instan belum tentu nyata.
1: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
0: Deal. Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: dari RRI dan juga dari RRI, kami juga tetap juga. Mengambil RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali berharap tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya benar tuh, dia dianggis Devaki dengan bodoh. Dan pendengar, informasi kembali Vero hadirkan lagi. Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu RI Arief Hafaz Oegrozeno mengatakan Indonesia terus mengoptimalkan sumber minyak alternatif di benua Afrika untuk mengatasi gejolak energi nasional akibat ketegangan di Selat Hormuz. Strategi Indonesia saat ini menurut Hafaz adalah mendapatkan pasokan minyak dari kawasan-kawasan tanpa melewati Selat Hormuz yang kini ditutup lagi akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kriteria tersebut menjadikan Afrika sebagai alternatif tepat sebagai sumber energi bagi Indonesia. Selain Afrika, Indonesia juga menjajaki peluang impor minyak dari negara-negara produsen minyak dan gas migas di Amerika Latin. Pada April lalu, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Indonesia menjadikan Afrika sebagai salah satu alternatif sumber energi di tengah ketegangan di Timur Tengah. Informasi lengkapnya juga bisa Anda akses di antara.ntt.com. Kembali para berbagi lagu lagi untuk Anda ya pendengar. Dan sekarang sudah 31 menit lepas dari pukul 19. Nanti di pukul 20 kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional ya. Dan nanti akan ada ngobras ya, jangan lewatkan ngobras di pukul 9 ya. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa

0: Dani. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli Trans

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

0: sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
1: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup
0: untuk parang pintu? Yang paling banyaknya di Jakarta.
2: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Tiket pesawat Pak, naik Pak.
4: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
3: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
5: Tapi aturan
6: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
3: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya? Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
2: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
7: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.

0: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
1: Sementara itu salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
2: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
1: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Rendy Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Rendy, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Rendy.
6: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
5: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi di antara serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 RRI, pengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi. yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
8: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
9: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
10: Serangan jantung jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian siapa? Ya, berdua Bapak.
9: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari pendengar setia Pro 1 RRI Kupang di mana saja Saudara berada. Apa kabar Anda di penghujung hari ini? Semoga malam ini menghadirkan ketenangan bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Setelah seharian kita bergelut dengan pekerjaan, kesibukan, rutinitas dan segala dinamika hidup. Saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik, kembali hadir menyapa Anda sejenak dalam mimbar agama Katolik. Untuk menutup hari ini bersama Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius tentang panggilan dan perutusan murid-murid Kristus. Mari kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan surga, membawa damai, harapan, dan kasih kepada semua orang. Ajarlah kami untuk melayani dengan tulus, memberi dengan murah hati, sebagaimana kami telah menerima rahmat-Mu dengan cuma-cuma. Semoga damai yang Kau janjikan berdiam dalam diri kami, memenuhi setiap keluarga, dan menyatukan kami dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 7-13. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari pendengar Pro 1 RRI Kupang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui penginjil Matius, kita mendengarkan sebuah amanat pengutusan yang sangat radikal dari Yesus kepada 12 muridnya, yang kini kita juga diarahkan kepada kita semua sebagai murid-muridnya di zaman sekarang. Ada sebuah kontras yang tajam dalam perikop ini. Di satu sisi, Yesus memberikan tugas yang sangat besar, memaklumkan bahwa kerajaan surga sudah dekat, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan. Namun, di sisi lain, Yesus memberikan syarat yang sangat berat. Janganlah kamu membawa emas, perak, atau tembaga. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa dua baju, kasut, atau tongkat. Mengapa Yesus mengutus mereka dengan tangan kosong untuk sebuah misi yang begitu berat? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perintah Yesus untuk tidak membawa bekal materi ini bukan berarti Tuhan membenci persiapan fisik, melainkan Yesus ingin mengajarkan dua pilar iman yang sangat mendalam bagi setiap orang yang melayaninya: kebergantungan total pada penyelenggaraan ilahi. Kecenderungan manusiawi kita ketika diutus atau diberi tanggung jawab, baik dalam pelayanan gereja, dalam pembangunan keluarga, maupun dalam pekerjaan, adalah menghitung modal materi kita. Kita sering cemas dan bertanya, apakah uang saya cukup? Apakah kemampuan saya siap? Yesus sengaja mengosongkan tangan para murid agar mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri atau dompet mereka. Tangan yang kosong memaksa para murid untuk selalu menengadah ke atas, mengandalkan Tuhan di setiap langkah. Yesus mengingatkan bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti akan mencukupkan kebutuhan orang-orang
yang setia berjalan di dalam misinya. Ketulusan tanpa pamrih. Yesus berkata dengan sangat indah, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Ini adalah kritik tajam bagi kehidupan iman kita hari ini. Apakah kita melayani di lingkungan, di paroki, atau berbuat baik kepada sesama dengan mentalitas transaksional? Apakah kita memberi supaya dihormati, dipuji, atau agar kelak mendapatkan balasan budi? Yesus mengingatkan bahwa hidup kita, iman kita, talenta kita, bahkan nafas kita hari ini adalah hadiah gratis dari Allah. Karena kita telah menerima kasih Allah yang tanpa syarat secara cuma-cuma, maka sudah sepatutnya kita membagikan kasih, pengampunan, dan kebaikan kepada sesama dengan ketulusan yang sama tanpa menuntut pamrih. Pada bagian akhir, Yesus berpesan, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Salam yang dimaksud bukan sekedar basa-basi, melainkan membawa damai sejahtera Kristus ke dalam rumah tersebut. Kehadiran kita di tengah masyarakat, di tempat kerja, maupun di dalam keluarga, seharusnya membawa keteduhan dan kedamaian. Jika kehadiran kita justru memicu gosip, perpecahan, atau ketegangan, maka kita perlu memeriksa kembali roh apa yang sedang kita bawa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari pendengar Pro 1 RRI Kupang yang terkasih. Lalu, bagaimana jika damai dan kebaikan kita ditolak oleh orang lain? Yesus berkata, biarlah damai-Mu itu kembali kepadamu. Kita tidak pernah rugi karena berbuat baik. Kebaikan yang ditolak tidak akan lenyap. Ia akan kembali memberkati diri kita sendiri, sebab Tuhan melihat ketulusan hati kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil malam ini, kita diutus kembali ke dalam rutinitas hidup kita seminggu ke depan. Mari kita renungkan bersama, apakah kita masih sering cemas dan kurang percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah pelayanan dan kebaikan yang kita lakukan didasari oleh ketulusan atau masih mencari pujian manusia? Mari kita belajar mengosongkan tangan kita dari keegoisan, kesombongan, dan kebergantungan pada materi, agar hati kita bisa dipenuhi oleh kuasa dan damai. Pergilah dengan setia, sebab Dia yang mengutus kita tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Semoga firman Tuhan hari ini memurnikan hati kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang tangguh dan tulus. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabdamu yang meneguhkan kami hari ini. Berikanlah kami hati yang percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan-Mu yang kudus, agar kami tidak dikuasai oleh kecemasan duniawi. Murnikanlah niat kami dalam melayani dan berbuat baik, agar kami mampu memberi dengan cuma-cuma seperti kami telah menerima kasih-Mu yang cuma-cuma. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kita malam ini. Semoga damai dan kasih Kristus senantiasa tinggal dalam hati kita, serta menyertai istirahat malam kita. Terima kasih telah bersama kami dalam mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Kupang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa malam ini. Untuk ngobras kita ngobrol bersama dengan komunitas. Dan saya Veronica yang masih setia untuk menemani Anda. Pendengar Anda yang mendengarkan kami melalui terestrial di FM 94 MHz dan AM 1107 kHz. Anda juga bisa mendownload RRI Digital di Google Play Store untuk bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada dan tetap dekat dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk ngobras kita di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, anak-anak ini kan semakin akrab ya dengan yang namanya handphone atau gawai dan berbagai bentuk hiburan instan. Tapi di sisi lain, minat membaca juga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Padahal budaya membaca ini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mendukung prestasi belajar anak. Karena itu keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak ini memiliki peran yang sangat penting ya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap membaca sejak usia dini. Dan rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga dapat menjadi ruang belajar yang menyenangkan dan penuh inspirasi. Nah, untuk membahas ngobras tema kita untuk malam hari ini adalah membangun budaya membaca di rumah. Telah hadir bersama dengan Vero, ada dua narasumber di line Zoom yang akan berbagi pengalaman.

0: selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta dan juga Kak Yari ya, karena sudah meluangkan waktunya bersama dengan kita di Ngobras Pro 1 RRI Kupang. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja kalau begitu ya, boleh ya?
2: Boleh.
0: Oke, baik. Kalau begitu saya langsung saja, yang pertama saya ke Bapak Pendeta terlebih dahulu nih, karena tentunya kalau kita bicara tentang budaya membaca ini ya, ini kan tentunya menjadi hal yang sering dan selalu disampaikan. Namun kenapa budaya membaca ini penting untuk ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga nih Bapak Pendeta?
1: Ya, terima kasih. Memang budaya membaca dalam rumah, dalam keluarga itu sangat penting. Karena kalau kita lihat anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan orang tua. Karena itu memang sangat penting budaya membaca ini harus dibangun, dimulai dari keluarga atau di rumah tangga. Jadi kalau di rumah orang tua senang membaca, itu akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Tepsu ya, kira-kira seperti itu.
0: Oke, kaitannya kalau membaca itu kan juga berhubungan dengan literasi ya, kemudian juga berhubungan dengan numerasi nih. Mungkin Pak Pendeta bisa menyampaikan juga kepada kita sebenarnya apa itu literasi dan numerasi.
1: Ya, kalau literasi ya secara sederhana itu kemampuan seseorang untuk membaca, yang memahami, bisa mengolah dan menggunakan informasi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tahu selama ini literasi itu bahwa bisa membaca tulisan, tetapi bukan hanya itu saja, tapi punya kemampuan untuk bisa memahami isi bacaan. Jadi apa yang dia baca, dia bisa tahu apa isinya. Kemudian kalau ditanya bisa menyampaikan kembali informasi yang dia sudah baca di buku atau di berita. Dan juga bisa kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Jadi tidak sekedar dia membaca sebuah buku atau sebuah informasi, tapi dia bisa mengkritisi, bisa berpikir apakah informasi ini benar atau salah. Dan juga informasi yang dia dapat itu bisa digunakan di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik Pak Pendeta. Nah kalau kita kembali lagi nih, kita kembali lagi ke hubungan ya, hubungan kembali ke membaca lagi ya. Bagian dari literasi lah dengan membaca kan, seperti itu ya. Bagaimana hubungan antara kebiasaan membaca ini Pak Pendeta dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan pada si anak?
1: Ya, memang ini membaca dan pembentukan karakter bagi anak ini sangat penting. Ya. Ketika anak itu membaca, dia akan punya pengetahuan, ya, punya pengetahuan di mana dia bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Dia bisa membentuk karakternya dari tadinya dia tidak mengerti. Ya, tidak mengerti bagaimana ini berlaku atau bertingkah laku dengan baik di rumah atau di sekolah, dia bisa bertingkah laku yang baik. Jadi situ bisa membangun karakter kejujuran, di situ bisa membangun karakter ini kerendahan hati dan karakter-karakter yang baik lainnya.
0: Oke, jadi hubungan itu untuk pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan anak dari ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan membaca, begitu ya Bapak Pendeta ya?
1: Iya.
0: Baik, saya lanjut ke Kak Yari Giri lagi nih sebagai koordinator PPA MDC Tuapukan. Kak Yari, saya penasaran nih Kak Yari, bagaimana sih kondisi minat baca anak-anak yang selama ini Kak Yari dan teman-teman dan kakak-kakak PPA lain lihat begitu atau temui di lapangan, khususnya adik-adik di PPA MDC Tuapukan nih. Seperti apa nih Kak?
3: Kalau yang saya lihat ini selama di PPA tuh kecenderungan anak membaca tuh bukan masalah materi atau di sekolah mereka baca, tapi mereka membaca buku-buku panduan yang berbicara tentang

0: TOEIC tentang wawasan di luar mata pelajaran mereka yang saya lihat mereka pinjam di rata-rata di PPA seperti itu. Jadi mereka tuh ditantang untuk membaca buku-buku yang berwawasan tentang kehidupan, tentang ini politik, ada yang juga yang senang dengan membaca tentang ini bermasyarakat seperti apa. Itu tantangan mereka seperti itu. Mereka bertanya kepada saya bahwa, Pak, ini kita mau cari buku, tapi buku yang punya tentang stok. Saya juga kaget, cukup, wih, berarti mereka punya wawasan untuk mengerti tentang kehidupan manusia itu seperti apa yang mereka akan jalani, seperti itu.
1: Jadi sejauh ini bagaimana terkait dengan minat baca anak-anak di PPA-nya Kayari?
0: Ya, mereka berminat, banyak berminatnya.
1: Sangat antusias.
0: Ya, sangat antusias untuk membaca. Justru dari sekretaris saya juga, itu saya mau pinjam buku-buku tuh dari sekretaris saya yang masih pinjam. Jadi saya katakan kalau baca buku sesuatu tuh mesti paham dulu setiap bab, sehingga dia mengerti apa maksud di setiap bab itu tersebut. Dan saya juga mendorong mereka tidak membaca dalam artinya waktunya paling lama 30 menit, 30 menit lah. Agar kalian memahami isi bacaan itu tersebut. Itu yang saya sering katakan kepada generasi kami di PPA.
1: Ada tidak, Kak, program atau mungkin kegiatan begitu ya yang dilakukan PPAM di Situapukan tentunya untuk mendorong budaya membaca di kalangan anak-anak ini nih, anak-anak PPA nih. Seperti apa kira-kira?
0: Sebenarnya mendorong untuk mereka membaca itu artinya begini kan, tantangan sekarang untuk zaman sekarang tuh beda dengan, karena mereka dituntut harus banyak hal mereka pahami, baik dalam membaca ini yang mereka hobi atau mereka baca tentang yang artikel yang dimuat di berbagai media, entah TikTok, Instagram atau apapun. Tapi mereka memang ini tantangan terbesar bagi mereka. Jadi kita mendorong mereka untuk membaca buku-buku yang mendukung mereka di dalam setiap kehidupan masing-masing. Itu yang saya sarankan seperti itu, sehingga apa yang kalian bacakan tujuannya untuk ke depan, masa depan yang lebih baik. Itu juga akan mendorong anak-anak seperti itu.
1: Oke, artinya adakah perpustakaan yang disiapkan juga di tempatnya, atau mungkin ada semacam program budaya baca di hari tertentu yang mana menerapkan untuk membaca buku satu orang satu jam gitu contohnya, atau ada tidak yang seperti itu?
0: Kami terapkan, tapi saya sarankan mereka tuh membaca buku bukan satu jam, tapi paling paling bagus tuh baca tuh setiap bab saja. Jadi dibaca setiap bab itu isinya tentang apa, terus ada pertanyaan kritis kalau tidak mengerti bisa tanya kepada kami yang ada di PPA. Ini kami sarankan seperti itu, dan mereka juga antusias sekali. Jadi saya sarankan mereka supaya tidak ada kebosanan atau tidak bahwa baca buku itu monoton, saya tidak katakan lagi, tapi sebisa mungkin membaca setiap bab dan isi tentang apa, informasi tentang apa itu ditulis, dan kalau memang tidak mengerti boleh tanya kepada kami di PPA, atau memang tidak tanya kepada kami juga ya kan, sekarang kalau gampang mencari sesuatu kan Google kan lebih gampang saja. Itu yang saya sarankan seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Bapak Pendeta lagi nih ya. Ini saya juga penasaran ya Pak Pendeta, karena tentunya menurut Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga saat ini ya untuk bisa menumbuhkan minat baca anak-anak. Kalau kita tahu bahwa memang perkembangan teknologi digital ya, seperti gawaian, handphone, waktu mereka mungkin lebih banyak spending buat main HP. Nah, ini bagaimana orang tua dapat menyeimbangkan penggunaan gawai dengan aktivitas membaca ini nih? Seperti apa nih? Ini kan salah satu tantangan juga nih, Pak Pendeta. Silakan.
2: Iya. Jadi memang ini zaman sekarang ini kan, kalau kita lihat itu anak cenderung ya dengan gawainya atau nih HP-nya, dan mungkin nih sebagai orang tua itu bukan melarang sepenuhnya, tapi ada ini waktu yang diatur sehingga anak tidak terus main HP-nya atau gawainya, tetapi ini bagaimana anak itu bisa mengatur ini waktu sehingga ada jam-jam di mana dia bisa belajar membaca buku, atau ini lewat media atau HP yang dia pakai itu orang tua bisa mengatur sehingga dia pun bisa membaca seperti ini e-book begitu, atau hal-hal yang ini baik, hal-hal yang bagus yang bisa memberikan dia ini pengetahuan yang bisa membangun karakternya, itu ini bisa diatur oleh orang tua. Sebab kalau dibiarkan, memang kalau kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, seringkali anak itu main HP itu berjam-jam.
1: Mm-hmm. Betul, betul.
2: Jadi memang kalau untuk meningkatkan literasi membaca di rumah tangga, memang orang tua harus bisa mengatur waktu untuk anak, sehingga anak tidak terus bermain HP, tapi bisa dia mencintai buku-buku untuk dia membaca.
1: Nah, artinya posisi orang tua ini juga selain menyampaikan atau membuat aturan, orang tua ini juga punya peran penting sebagai teladan ya sebenarnya. Jadi kalau menurut Bapak Pendeta, seberapa penting peran orang tua ini sebagai teladan untuk membangun budaya membaca di rumah? Jadi biar anak-anak tuh liatin juga. Ini juga bisa jadi sebuah pesan-pesan buat para orang tua yang harus dipraktekkan juga sebenarnya nih. Silakan Pak Pendeta.
2: Iya, memang orang tua harus bisa berikan teladan. Mm-hmm. Orang tua kan anak itu belajar dari ini keteladanan, dari dia melihat. Kalau dia melihat orang tuanya main HP terus juga, ya kalau disuruh ini membaca pasti dia akan melihat contoh teladan dari orang tua. Ya, kalau orang tua sibuk dengan dirinya sendiri, ya anak juga akan sibuk dengan dirinya sendiri. Karena itu memang sangat penting ini orang tua memberikan teladan. Mungkin ada waktu memang orang tua dengan segala kesibukannya, tetapi bisa berikan waktu.
1: Mm-hmm.
2: Ya, orang tua bisa memberikan waktu untuk membaca dan juga bisa mengajak anak membaca bersama. Lalu bisa punya waktu diskusi bersama sehingga apa yang dibaca itu bisa sama-sama ini mengerti.
1: Oke, jadi ada ya waktu yang diberikan kayak, oke hari ini kalian baca buku ini, setelah itu kita diskusi yuk, kita sharing, nah, seperti itu ya. Jadi literasi itu bukan saja membaca, tetapi juga memahami. Karena kalau kita lihat sekarang banyak anak SD yang bisa membaca, banyak nih, udah bisa membaca ya Pak Pendeta ya. Ataupun anak sekolah tuh yang membaca udah bisa nih, tapi memahami konteks yang dibaca atau teks yang dibaca ini yang masih minim. Ini memang sebuah apa ya, miris juga ya kalau yang seperti ini ya. Kita perlu untuk lebih menggerakkan budaya literasi membaca yang bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami. Oke, saya ke Kak Yari lagi nih ya, Kak. Mohon izin Kak, ini saya benar manggilnya Kak Yari ya, betul ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Oke, Kak Yari, kalau tadi dari Bapak Pendeta seperti itu. Kalau dari Kak Yari sendiri nih, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan keluarga lah untuk menciptakan suasana rumah yang juga mendukung kebiasaan membaca nih? Mungkin apakah harus ada pojok baca juga di rumah atau seperti apa menurut Kak Yari?
0: Kalau saya sih, kalau itu orang tua tuh sebagai peranan penting di keluarga sih sebenarnya. Ya. Yang lebih penting itu orang tua tuh pertama. Yang pertama kan kalau dalam paling sederhana tuh orang tua kalau setiap malam tuh sebelum tidur tuh doa bersama. Artinya kan setidaknya sudah membaca Alkitab itu kan. Mm-hmm. Salah satu contoh ya, itu kalau memang kita butuh orang tua bertindak di rumah. Jadi kena memberikan pengertian dan pemahaman dari membaca Alkitab itu, kalau memang tidak mengerti nanti bisa tanya kepada orang tua yang mengerti kan begitu. Mm-hmm. Kita belajar yang sederhana saja dari ibadah setiap malam itu satu contoh. Terus yang berikutnya kalau memang ada menyediakan tempat buku yang penting tentang keluarga, tentang hobi anak atau tentang hobi orang tua, itu bisa membaca bersama terus diskusi bersama. Itu salah satu contoh kecil saja. Kalau kita terapkan itu, saya pikir untuk pikir jangka panjang itu bahwa anak-anak walaupun dengan punya sudah bikin orang tua sudah bikin teladan di rumah, itu kemanapun akan tertanam satu benih yang ditanam dalam pikiran bahwa orang tua menanamkan nilai literasi. Artinya dimanapun pasti dia akan sempatkan diri untuk membaca berapa menit, itu bisa dilakukan oleh anak. Intinya setiap hari. Artinya setiap hari bukan berarti satu jam, tidak, paling lama ya 30 menit atau 50 menit itu saya pikir itu jalan terbaik. Karena dengan keadaan begitu nanti dia terbiasa untuk membaca buku. Mm-hmm. Itu saja.
1: Artinya Kak Yari, apakah harus memiliki banyak buku juga nih untuk membangun budaya membaca di rumah? Ya seperti itulah gitu. Mungkin ya, buku-buku yang sesuai dengan usia anak-anaknya gitu kan.
0: Betul. Ya, artinya kalau orang tua juga pasti membeli buku sesuai dengan usia anak juga kan. mungkin usia sekian ini materinya tentang apa, ini sesuai dengan kebutuhan anak usia tersebut. Nah, kalau orang tua berperan penting, saya pikir itu sangat orang tua harus siapkan buku pojok kecil. Di situ nanti disiapkan entah itu koran atau buku-buku penting atau buku yang tentang wawasan, itu taruh di meja saja. Nanti tanpa sadar anak itu akan membaca ini tentang apa sih. Atau paling bagus itu kan yang ada buku-buku cerita-cerita tentang sesuai dengan usia anak, itu sangat penting. Sehingga dia merasa bahwa orang tua mendukung dalam literasi.
1: Kak Yari, sebagai seorang pengajar PPA, kan tiap hari bareng sama anak-anak nih ya, menurut Kak Yari strategi yang efektif nih untuk kita bisa menarik minat anak yang lebih senang bermain HP atau gawai dibanding membaca buku, bisa jadi tips buat orang tua juga di rumah nih. Gimana caranya sih strateginya kira-kira, Kak Yari?
0: Kalau strategi yang paling tepat untuk zaman sekarang ya, itu lebih bagus mereka menonton sebuah video. Video itu tentang apa dulu, tentang pengembangan itu perlu mereka menonton, terus mereka diskusi. Itu materinya tentang apa. Karena anak-anak sekarang itu kalau membaca itu susah untuk apa. Tapi lebih bagus dibuat video kecil, video 15 menit, terus mereka kumpul sama-sama, terus di situ mereka bertanya, ini film tentang apa, ini cerita tentang apa. Ada yang pertanyaan kritis itu, terus ada masalahnya tidak? Itu lebih tepat, mereka lebih menyukai dengan menonton video, terus mereka berkumpul beberapa orang untuk menceritakan itu cerita tentang apa dan ini tujuannya apa, seperti itu. Itu lebih tepat sih kalau menonton video. Itu literasi yang paling baik sih, karena kalau untuk membaca itu mereka kayak gimana? Tapi kalau ketika mereka menonton atau tentang sebuah film itu, mereka tuh terinspirasi atau mereka akan cerita, ini dampaknya apa, terus ini kritisnya apa yang dimasalah di situ. Itu lebih tepat sih.
1: To be honest ya Kak Ari, kita jujur-jujuran saja di sini ya. Kalau menurut Kak Yari ya, rendahnya minat baca ini apakah lebih disebabkan karena satu, kurangnya akses buku atau kurangnya budaya membaca dalam keluarga nih? Kita biasa
0: kurang budaya. Kalau itu nomor 2 saja, kurang budaya membaca budaya. Kita nervous saja sih sebenarnya, seperti itu. Itu sangat kurang. Tapi saya pernah baca di salah satu media, saya tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi literasi NTT itu di nomor 1. Saya juga bingung kenapa bisa NTT menjadi literasi terbaik di Indonesia. Sedangkan di NTT sendiri itu banyak kekurangan yang mulai dari ini persediaan buku juga terbatas, terus yang memberikan motivasi juga terbatas. Tetapi media mengatakan bahwa NTT salah satu literasi paling terbaik di Indonesia. Saya belum baca selalu, tapi itu membuat saya juga, kok bisa NTT menjadi salah satu literasi terbaik di Indonesia? Itu saya baca, saya juga kagum karena mereka penilaian seperti apa, sehingga dikatakan apa NTT sampai mereka menjangkau di desa-desa. Mungkin itu yang menjadi patokan mereka, karena mungkin kalau di desa-desa buku-buku yang tersedia di desa itu itu banyak anak-anak yang datang ini ketika kantor desa buka, mereka banyak datang untuk mencari buku dan membaca. Mungkin satu penilaian itu.
1: Oh iya, betul ya. Oke, baik. Saya kembali ke Bapak Pendeta lagi nih sekarang nih. Pak Pendeta, menurut Bapak ya, apa dampak jangka panjang nih bagi anak yang tumbuh tanpa kebiasaan membaca yang baik di rumah? Karena kan kalau kita bilang, okay lah, ke PPA membaca nih, tapi kan pasti gak lama juga. Atau ke sekolah membacanya buku pelajaran nih. Padahal sebenarnya mereka paling banyak waktu tuh di rumah nih. Apa tuh dampak jangka panjang bagi anak yang tumbuh tanpa kebiasaan membaca ini? Silakan Bapak.
2: Ya, ini dampaknya itu banyak ya untuk anak. Pertama, kalau anak itu ini kurang membaca, tidak biasa membaca, tentu secara pengetahuannya terbatas. Ya. Dia tidak punya pengetahuan yang banyak dan itu akan mempengaruhi ini ketika dia bekerja juga, itu akan terbatas. Jadi itu akan mempengaruhi ekonomi. Karena tentu kalau dia punya ini literasi yang baik, itu akan mempengaruhi ketika dia bersekolah, ini nilai-nilainya mungkin ini lebih baik, lebih tinggi, punya prestasi, dan ketika dia bekerja dia akan bekerja dengan ini penghasilan yang lebih tinggi. Tapi kalau pendidikannya kurang atau literasinya terbatas, ya tentu itu akan mempengaruhi ekonomi dan juga masa depan dia. Untuk pilihan-pilihannya itu akan terbatas.
1: Baik, kalau kita bicara relasi atau keintiman hubungan antara orang tua dan anak dengan budaya membaca ini yang diterapkan di rumah, bentuk prakteknya tuh seperti apa di rumah yang bisa menumbuhkan lagi bahkan memperkuat nih hubungan antara orang tua dan anak? Karena kan kadang-kadang anak itu agak tertutup ya dengan orang tua ya, tapi mungkin ada kegiatan membaca yang dilakukan seperti tadi ya, ada diskusi, ada sharing atau lainnya, ini akan membuat si anak lebih terbuka dengan orang tua sehingga mempermudah dia untuk menceritakan kehidupannya dan lain sebagainya itu kepada orang tua. Karena kita tahu juga ya, orang tua kan sekarang ya, orang tua zaman sekarang ya, kayak lebih sibuk cari duit alias cuan gitu kan ya, dan menganggap dengan memberikan kebutuhan anak-anak itu udah menjadi hal yang cukup buat mereka gitu, daripada waktu bersama anak. Menurut Pak Pendeta bagaimana?
2: Ya memang kalau orang tua memikirkan masa depan anak supaya anak itu bisa ini dipersiapkan dengan baik dan hubungan antara orang tua dan anak itu semakin akrab, saya pikir orang tua harus menyediakan waktu untuk bersama anak ya, di dalam ini membaca bersama, dan disitulah mereka bisa berdiskusi bersama, mencari solusi, mencari jalan keluar. Mungkin anak juga punya masalah atau punya pergumulan, itu disitu juga bisa saling bercerita, dan mungkin seperti tadi bilang ya, mungkin nonton bersama hal-hal yang memang menjadi pergumulan bagi anak, dan situ ini mereka bisa berdiskusi bersama sehingga tanpa sadar hubungan antara orang tua dan anak itu akan menjadi lebih erat.
1: Ada tidak pesan Bapak Pendeta nih bagi para orang tua yang merasa sibuk dan sulit untuk menyediakan waktu bahkan untuk mendampingi anaknya membaca gitu, kayak oke ini buku lu baca sudah, suka setengah dia piko dia baca sendiri begitu. Orang tua sibuk dengan hal lain. Nah, kira-kira ada pesan khusus kok buat ini orang tua dong nih. Silakan Bapak Pendeta.
2: Ya, bagi orang tua ini masa anak ya, anak dalam masanya itu ada masanya. Masa anak-anak, masa remaja, yeah. Sementara nanti ketika dia dewasa itu akan meninggalkan orang tua. Dan tentu dia punya tanggung jawab setiap dia dewasa. Karena itu ini sejak dia masih kecil, masih remaja, untuk bisa diajar, bisa di ini, bersama-sama orang tua untuk membangun kehidupan masa depannya, ya lebih baik orang tua menyediakan waktu untuk anak-anak. Menyediakan ini kesempatan, memberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan anak-anak dalam ini menjadi contoh, menjadi teladan di dalam membaca, dalam membangun literasi ini anaknya. Itu sangat penting karena anak ada umurnya ketika dia pergi meninggalkan orang tua atau dia mulai mandiri dan dia bergaul dengan teman-temannya. Sementara itu kalau sudah waktu itu ya orang tua akan merasa kehilangan anaknya. Dan itu sangat penting ketika masa anak-anak masih masa remaja, anak masih bisa ini ada di rumah untuk diatur, ya orang tua harus bersedia, harus mau menyediakan waktu untuk ada bersama dengan anak-anak.
1: Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya ke Kak Yari lagi. Kak Yari, ini kalau konteksnya seperti ini ya, Kak Yari. Kalau konteksnya adalah membangun budaya membaca tapi pada keluarga yang memiliki keterbatasan secara ekonomi dan bahkan akses terhadap bahan bacaan, ini bagaimana caranya supaya bisa membangun budaya membaca itu setara?
0: Boleh saya menambahkan dampak dari
1: jangka panjang tadi ya, dampak terkait dengan hal itu.
0: Kalau dampak sosial itu memang kalau ketenangan itu tidak pernah mendapat literasi yang baik, itu biasa dampak itu yang paling kelihatan ketika itu pergaulan bebas. Itu bisa terjadi pengaruh teman sebaya juga membekuni untuk anak belajar akan mengalami kenakalan remaja, itu akan bisa juga menyalahgunakan narkoba, bisa juga tawuran atau kekerasan. Dan juga masalah tantangan ekonomi kalau mereka tidak dampak dari mereka tidak mendapatkan literasi yang baik itu sulit untuk mendapat lapangan pekerjaan. Yang berikut, kesenjangan sosial juga sangat berpengaruh di keluarga maupun di lingkungan. Itu dampaknya seperti itu. Nah, yang ada pertanyaan Ibu tadi apa, Ibu?
1: Terkait dengan keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses terhadap bahan bacaan, pasti ada anak-anaknya juga di PP yang seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa membangun budaya membaca pada keluarga yang seperti itu?
0: Ini tantangan besar sih sebenarnya. Kalau sampai ada keluarga yang tidak menambah akses literasi, dan itu memang
1: karena ekonomi itu, ya, karena masalah ya, ekonominya.
0: Itu dampaknya besar. Itu sulit. Saya katakan sulit sekali karena untuk menyentuh mereka orang yang betul-betul memberi punya hati sosial untuk berjumpa dengan mereka atau ketemu sama mereka keluarga-keluarga tersebut.
1: Untuk
0: karena kalau
1: buku,
0: tidak
1: ya?
0: Iya, kalau tidak tersentuh oleh ini tersembak itu juga dampaknya besar juga bagi kehidupan mereka ke depan. Nah, untuk mencapai titik itu tuh harus ada ini, namanya program khusus ya dari pemerintah punya akses untuk menyentuh atau ketemu orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Itu perlu pendekatan secara baik karena itu tidak segampang itu. Kalau melakukan itu kan ada pendanaan segala macam itu menyentuh itu saya berpikir itu pekerjaan yang bukan sulit sih tapi dari pemerintah pun ada program tersebut sehingga kalau dari dana kalau kita sebagai relawan itu pasti ada waktu-waktu tertentu kan tidak sampai menyentuh kalau cuma satu dua kali bisa saja tapi untuk terus-menerus itu kan butuh waktu dan tenaga dan energi. Nah, itu agak sulit, tapi kalau kita mau solusi yang terbaik itu mesti bekerja dengan lembaga gereja, lembaga desa, masyarakat untuk menyatukan satu visi sehingga tersentuh oleh literasi dan numerasi dengan baik di kalangan ekonomi yang paling rendah. Itu aja sih.
1: Oke. Bagaimana menurut Kak Yari ya, bagaimana masyarakat, bahkan gereja, bahkan juga sekolah dan lembaga pendampingan anak ya PPA ini bisa berkolaborasi untuk menciptakan generasi atau gerakan literasi yang berkelanjutan? Ada tidak rencananya seperti itu?
0: Sebenarnya itu ada ya. Dari pihak pertama itu dari pihak rumah, dari pihak rumah, dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, dari pihak pemerintah desa setempat. Dan dari pihak gereja itu mesti ada pojok namanya menyiapkan buku-buku yang seperti kalau kita bicara tentang ini spiritual itu dengan buku cerita-cerita yang mendorong mereka untuk punya minat tambahkan untuk membaca dalam bentuk cerita itu kalau salah satunya seperti itu. Kalau di pemerintah harus menyediakan namanya pojok membaca tapi dibuat sebagus mungkin sehingga ada daya tarik bagi anak-anak untuk membaca. Nah kalau memang kita menyiapkan buku ada tapi kalau didukung dengan ya ada bentuk pojoknya bagus atau ada atau kita buat ada satu hadiah bahwa kamu kalau mau baca ini nanti kamu dapat dia tapi dengan catatan kamu cerita tentang apa yang kamu baca. Betul. Itu salah satu mendorong mereka untuk punya minat dan bakat untuk membaca.
1: Oke, baik. Di sesi atau di waktu yang terakhir kita nih ya, saya akan berikan kesempatan bagi kedua bapak-bapak ini Pak Pendeta dan Kak Yari ya. Seperti apa harapannya sih terhadap generasi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang gemar membaca? Itu harapannya mungkin yang pertama Bapak Pendeta, kemudian baru Kak Yari nih. Silakan Bapak Pendeta.
2: Ya, ini harapan kami anak-anak yang gemar membaca di rumah itu memang sangat penting karena ini literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca saja tetapi itu bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan, itu juga bisa memperluas kesempatan pendidikan dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup serta mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin maju.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kak Yari, oh ya Kak Yari, mungkin terakhir sebelum Kak Yari tutup ya dengan tadi harapannya, ada tidak pengalaman yang terjadi secara pribadi Kak Yari dan salah satu anak di PPA yang mungkin dari awalnya tidak suka membaca kemudian gemar membaca dan akhirnya ada perubahan juga secara prestasi di sekolah begitu, ada tidak kisahnya?
0: Kalau saya tuh ada, oh? Ada satu dua anak. Mm-hmm. Mereka saya lihat itu mereka tuh sangat gemar membaca karena mereka baca buku-buku yang saya pikir itu juga bagus bagi yang mereka baca buku itu tentang wawasan. Mm-hmm. Dan saya lihat bakat anak itu dia suka membaca. Dan di sekolah juga dia juga dapat ranking. Apanya kecerdasan intelektual itu sangat bagus. Mm-hmm. Itu saya lihat salah satu anak karena setiap dia tanya Pak Yadi ada buku baru nggak, tapi dia tema judulnya apa dulu dia. Mm-hmm. Dia buku baca sesuai dengan dia punya hobi, itu saya lihat bagus dia. Mm-hmm. Dan sangat berprestasi di sekolah.
1: Wow, menarik ya, luar biasa, ada perubahan yang luar biasa dari gemar membaca ini. Baik, silakan yang terakhir harapannya nih Pak Yari, Kak Yari.
0: Baik, kalau saya sih kalau untuk literasi dan moral itu merupakan dua fondasi yang utama bagi keluarga, itu sangat penting karena saya berbicara di dalam kehidupan kalau memiliki fondasi itu ke depan tuh apa yang dikerjakan, apa yang diimpikan tuh semuanya ada jalan itu, karena dengan kedua itu dia memiliki dimanapun dia akan memberikan diri untuk tampil, terus dia juga akan punya wawasan luas dan apa yang ditanyakan itu pasti dia bisa menjawab, itu saja sih. Makanya penting sekali dua fondasi itu harus ditanamkan di keluarga.
1: Betul, setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan juga oleh Kak Yari. Baik, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih kepada Bapak Pendeta Oktavianus Nalesteha sebagai penanggung jawab kemitraan PPA MDC Tuapukan dan juga Kak Yari Giri sebagai koordinator PPA MDC Tuapukan atas waktunya nih sudah berbagi informasi yang luar biasa bagi kita semua malam hari ini. Terima kasih banyak.
2: Ya, terima kasih. Berkati.
1: Iya, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat ya untuk melayani dalam pelayanannya masing-masing, khususnya untuk menumbuh kembangkan budaya dan gemar membaca anak-anak PPA di MDC Tuapukan. Ya, baik. Pendengar, demikian tadi kita sudah ngobrol bersama dengan komunitas khususnya para pengurus dan juga penanggung jawab PPA MDC Tuapukan. Kita belajar bahwa budaya membaca tidak lahir secara instan, ingat ya, tetapi dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam keluarga, keteladanan orang tua, penyediaan bahan bacaan yang menarik, serta waktu khusus untuk membaca bersama-sama. Ini bisa menjadi langkah sederhana namun berdampak besar bagi masa depan anak-anak kita ya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi nih bagi para orang tua secara khusus ya, untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang ramah literasi dan menumbuhkan generasi yang gemar membaca, cerdas, serta berkarakter. Demikianlah ngobrol kita pada malam hari ini pendengar. Tepat nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi tetaplah bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa yang ada ini?
4: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Terima kasih pendengaran masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa malam ini. Untuk program kita atau obrolan kita kali ini di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi namanya Ruang Rindu. Anda bisa mengutarakan rindunya kepada siapapun pada malam hari ini. Tentunya juga bisa memilih lagu-lagu yang sudah Vero siapkan di sini. Kurang lebih ada 10 lagu Indonesia tahun 2000-an lah ya, 2020-an ke atas lah begitu. Kalau mau dibilang baru ya lumayan baru. Lagunya apa aja buat yang mau request, boleh-boleh aja. Ini udah ada yang berdering di line telepon, tapi bentar dulu ya. Vero mau kasih tahu dulu lagunya gitu, biar tahu dulu jadi pas nelpon bisa langsung pilih yang mana ya. Oke, lagunya kita punya Afgan dengan Pulih, ada Anmes Putus Tapi Cinta, ada Dikta Harusnya Bersama, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Jemima Cita Kisah Tak Pasti, Fabio Aser Rumah Singgah, Dudi Oris Bahagia Tanpa Kamu, Hanindia dengan Mara, Alfoilah Masih Sayang Kamu, Alfikila Beda Agama, Cakrakan Kepada Hati. Plus satu nih, berarti ada 11 kurang lebih. Oke, kesempatan pertama ini nanti Vero akan terima 5 penelpon pertama dulu nih ya. 5 penelpon pertama untuk sesi pertama. Kemudian nanti di sesi kedua ada 5 penelpon berikutnya. Yang mau salam-salam boleh, dengan ketentuan kalau pilih lagu salamnya 5 orang, kalau tidak memilih lagu salamnya 7 orang. Di line telepon sudah ada yang berdering, di line WhatsApp juga yang mau bergabung bisa langsung saja menelpon ke sini di 08113820944 ya untuk line WhatsApp-nya. Di line telepon tadi berdering, mau berdering lagi silakan, boleh lanjut lagi. Sekali lagi untuk WA-nya di 08113820944. Kita langsung menyapa dulu di line telepon ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam, dengan siapa gerangan Kak ini dan dari mana?
1: Sudah lupa ya.
0: Kata Yudin, kakak tuh suaranya kayaknya ya. Sekarang lagi pilek atau lagi bindeng gitu, suaranya beda banget kakak.
1: Lagi, kemarin baru sembuh dari demam sama hidung tersumbat tapi masih batuk, mukanya suaranya masih begini.
0: Suaranya beda sekali gitu kata Yudin. Anyway kata Yudin, ya, kata Yudin asalnya dari mana kak kemarin?
1: Minahasa.
0: Ini pendengar kita dari Minahasa loh, gabung ke sini, bayangkan Kak Tajudin. Oke. Iya, Kak Vero. Oke, Kak.
1: Kenapa sih ketawa? Bilang Kak Vero ketawa.
0: Enggak, maksudnya suaranya lucu. Suaranya imut gitu loh, Kak.
1: Sama, Kak Vero juga imut lembut.
0: Wow, terima kasih.
1: Ya, Kak, tapi aku suka kok yang kayak gini.
0: Oh, kakak suka yang kayak gini. Kayak gininya kayak iya. Gimana?
1: Yang okay. kayak Kak Vero ini.
0: Yang kayak aku, Kak Vero ini ya. Kayak aku ya. Yeah. Oke, okay. Lanjut. So, oke.
1: Okay. Apakah harus diperjelas lagi?
0: Gak usah diperjelas, Kak. Gak usah diperjelas. Oke. Okay. Baik, kata Judin, lagunya apa nih, Kak?
1: Ikutan aja.
0: Ikutan?
1: Iya.
0: Yeah. Gak mau milih? Berarti salam 7 orang ya?
1: Terserah mau ikutan atau Kak Vero yang pilih, terserah, tapi kayaknya nggak tahu juga.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ya. Baiklah.
1: Ikutan aja kayaknya.
0: Oke. Okay.

0: I
1: penyiar nomor satu di radio kota Kupang.
0: Ah, iya, mana ada penyiar nomor satu, ah, kata Judin. Kasihan teman-teman yang lain.
1: Dong. Ada dong. Iya, yang lain tetap, cuman nomor dua dan seterusnya. Kan? Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi yang kata Bu Linda, Erika, sama Bung Sony, Bung Songki, semuanya nomor dua dan seterusnya.
0: Oke, okay, semuanya nomor dua dan seterusnya. Oh, ya, oke, okay, baik.
1: Iya. Oke deh buat ya, jadi ya terakhir, jadi ya lagi siaran malam ini penyiar nomor satu, bukan main-main ya buat Kak Vero, sampai ketemu lagi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, ketemu lagi harus sehat ya. Oke, okay. Terima kasih buat Kak Tajudin dari Minahasa yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo yang di Toli-Toli, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Vero cantik.
0: Selamat apa malam kabar? Bunda Christine, baik-baik sayang. Bunda, gimana?
2: Sama dong, baik-baik sayang.
0: Oh, luar biasa. Bunda masih di Toli-Toli kan?
2: Masih.
0: Nah,
2: cuma kalau mau ke Manado itu kan cuma jalan-jalan tuh, ke Palu, ada ke Makassar.
0: Betul.
2: Ini masih di Toli-Toli, tapi rencana memang mau ke Manado tapi belum.
0: Oh, rencana mau ke Manado.
2: Iya, rencana mau ke Manado lagi. Lihat sama anak yang bungsu itu sama namanya, sama Veronica juga.
0: Iya, orangnya pasti cantik ya. Nama Veronica itu kan semua pasti cantik-cantik ya, Bunda ya.
2: Oh, pasti sama. Kalau namanya Veronica cantik loh.
0: Oke, Bunda sayang. Lagunya apa, Bunda? Namanya anak Bunda pasti harus cantik dong. Ya kan? Kayak bundanya aja udah cantik kayak gini.
2: Iya kan? Orang Kupang bilang hui hui.
0: Oh, kiu kiu. Oke, Bunda. Lagunya apa, Bunda?
2: Ada lagu apa?
0: Oh, ini lagu Indonesia baru. Ada nah kalau gitu kita kestawe.
2: Iya.
0: Iya. Ada Afgan, Puli, Anmes, Putus Tapi Cinta, Dikta, Harusnya Bersama, Anggi Marito, Tak Segampang Itu, Jemima Cita, Kisah Tak Pasti, Fabio Aster, Rumah Singgah, Dudi Oris, Bahagia Tanpa Kamu, Hanindia Marah, Avoila, Masih Sayang Kamu, Afikila, Beda Agama, Cakrakan Kepada Hati.
2: Aduh, Beda Agama, itu bagus itu lagunya pasti.
0: Kenapa tiba-tiba tertarik dengan lagu Beda Agama ini ya, Bunda ya? Apakah ada sesuatu?
2: Lagunya enak.
0: Sepertinya kayak Bunda sudah
2: enak.
0: Oh. Apakah Bunda sudah pernah mendengarkan ya sebelumnya? Ketahuan
2: bagus
0: ini.
2: Bagus itu lagu. Bagus lagunya tuh Mbak Fer, itu lagunya Beda Agama.
0: Oh, oke. Okay. Saya belum pernah dengar nih, tapi ada di list. Jadi saya coba masukkan aja. Oke.
2: Okay. Ya, lagu itu aja saya pilih. Jadi berapa orang di single ini?
0: 5 tuh, karena pesan lagu
2: Oke.
0: Silakan.
2: Pasti cuma yang senior-senior. Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam, selamat beristirahat, semoga jumpa dalam keadaan sehat. Yang kedua ada Opa Emi bersama Oma. Yang ketiga Bung Endang, yang keempat Pak Aris, yang kelima buat semua sudah ya, Mbak Fer yang lagi monitor.
0: Oke,
2: okay,
0: terima
2: selamat
0: kasih
2: malam,
0: Bunda.
2: Selamat malam, salam manis, salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Mbak Veronica tetap semangat ya sampai sekarang.
0: Terima kasih.
2: Baik buat Mbak Fer dan Flor yang ada di rumah. Oke, makasih, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dah.
0: Da. Terima kasih Bunda Christine sudah bergabung. Saya juga mau menyapa ada adik Alia ya, adik Al yang ada di Kota Mobagu, Manado juga nih Bunda. Jadi tinggal di Kota Mobagu, Manado nih Alia ya. Jadi yang pendengar kita juga baru jadi pendengar nih ya, baru terdaftar jadi pendengar nih. Kita menyapa dulu di line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Oh salah mengangkat teleponnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Hai Ruang Rindu, selamat malam Ade Vero.
0: Selamat malam juga kakak, dengan kakak siapaku?
3: Bunda Ima di Maumere, Vero.
0: Oh Bunda sayang, Bunda Ima di Maumere. Apa kabar Bundaku?
3: Iya, selamat jumpa. Kabarnya baik selalu dan sehat.
0: Luar biasa.
3: Cuaca juga mendukung hari ini.
0: Amazing, luar biasa sekali Bunda Ima. Tapi ada sehat-sehat toh Bunda ya?
3: Puji Tuhan, sehat seperti yang didengar malam ini.
0: Luar biasa, mantap. Nah kalau begitu mau dengar lagu apa?
3: Ya itu dia.
0: Kenapa?
3: Laguin yang belum ditahu. Kalau yang menyiar sudah tahu, sudah kenal adik Vero. Tapi lagu

0: yang belum dikenal.
1: Oke Bunda, gampang. Tinggal Vero kasih tahu saja lagunya. Lagu yang belum dipilih Bunda, kita punya Afgan Puli, Anmes Putus Tapi Cinta, Dikta Harusnya Bersama, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Jemima Kisah Tak Pasti, Fabio Aster Rumah Singgah, Dudi Oris Bahagia Tanpa Kamu,
0: Cinta Tak Pasti.
1: Cinta Tak Pasti. Oh my God. Kisah Tak Pasti
0: benar
1: ini
0: kalau
1: nih.
0: Tidak pasti.
1: Semua yang tidak pasti itu pasti sakit loh Bunda.
0: Iya toh. Yang seharusnya harus pasti ya, tapi
1: betul.
0: Kalau tidak pasti, aduh, dalam pertanyaan.
1: Ah, kalau tidak pasti sebaiknya skip sesudah, Bunda.
0: Itu dia.
1: Oke, Bunda sayang.
0: Salam dulu.
1: Silakan, salam 5 orangnya, silakan Bunda.
0: Oke, salamnya pertama buat Adik Vero bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat. Tuhan memberkati. Bersama kru-kru RRI Kupang, selamat malam, salam sehat. Terus ada Bang Nasrun, ada siapa ya, Paman Boksi di Atambua, ada Putra Tenga, ada Oma Wigati, Oma Deva, Bunda Wigati, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Buat Adik Vero, terima kasih Bunda kembalikan di studio.
1: Terima kasih Bunda Ima.
0: Selamat malam.
1: Tuhan
0: memberkati kita semua, sayang.
1: Amin. Terima kasih Bunda sayang.
0: Makasih sayangku.
1: Terima kasih juga untuk Bunda Ima tersayang yang ada di Momere. Kita menyapa dulu ini Mama Jessy, kayaknya son sabar yang mau bergabung. Halo Mama Jessy di Lelo Gama. Halo Mama Jazz.
2: Salam Vero, memang tidak sabar.
1: Karena kita lihat dari tadi nih telepon.
3: Ada Mama Veronica.
1: Oh begitu. Betul ya. Wow, banyak banget yang anaknya nama Veronica ya. Seperti saya ya.
3: Kakak kandung Mama Jessy anaknya Veronica.
1: Cantik pasti kan anaknya.
3: Cantik lah.
1: Cerewet kan pasti anaknya.
3: Cerewet lah.
1: Pintar kan pasti anaknya. Oke, okay. Mama Jessy, lagunya apa mamaku sayang?
3: Ya?
1: Lagu apa mama cinta?
3: Tadi bilang putus cinta tapi rindu.
1: Putus tapi cinta, bukan putus cinta tapi rindu. Ini susah pakai lagu lawas lah. Bukan.
3: Putus tapi rindu.
1: Salah, putus tapi cinta. Tuhan, tolong. Dia ketawa sendiri. Putus tapi cinta, seputus tapi masih cinta. Itu karena ada cerita tuh mama. Coba tolong mama Jessy sampaikan dulu nih.
3: Oke. Pertama buat Kak Junai Minahasa.
1: Iya.
3: Buat Bunda Nata dari Toli-Toli. Ketiga Bunda Ima di Momere. Berikut Kak Puja, Bapak Botus. 5 orang saya.
1: 5 sama mamaku.
3: Oke deh, untuk aku sadar deh.
1: Untung sadar.
3: Kalau tidak aku gak sampai 10.
1: Iya, tiba-tiba langsung mati. Tutup, telepon semati. Itu saya setutup. Tidak pakai lama lagi.
3: Oke deh, Kak Vero.
1: Oke, Mam Jessy.
3: Jalan.
1: Iya, terima kasih.
3: Dadah.
1: Terima kasih Mama Jessy sayang. Oke, 5 penelpon kayaknya sudah. Nanti saya akan buka lagi untuk 5 penelpon berikutnya. Tenang aja, saya akan buka lagi untuk 5 penelpon berikutnya karena sekarang Vero mau putar lagu. Namun sebelumnya Vero juga mau mengucapkan selamat malam nih buat teman-teman yang ada di Geng Kunti, di grup Geng Kunti. Juga mau salam dulu nih buat Bila ya, buat Bila yang ada di Lombok Barat, juga buat Arsi yang ada di Sulawesi Barat di Majene. Majene, gimana bacanya sih? Pokoknya di Majene. Dan juga buat Raka yang di Medan, tapi gak tahu Rakanya udah kemana nih. Mungkin lagi ke kamar mandi atau gimana. Iya, buat teman-temanku semuanya ya, juga yang ada di Batam ya, yang ada di Batam, yang spesial yang ada di Batam ya, selamat malam juga. Dan juga buat yang mau bergabung habis ini ya, setelah ini Vero putar lagu dulu, nanti Vero akan terima kembali 5 penelpon berikutnya lagi ya, sampai kita tuntas nanti di jam 11. Tenang, habis ini pasti bakal terima lagi. Karena sekarang mau putar dulu ada Afikila dengan Beda Agama, ada Kisah Tak Pasti dan Putus Tapi Cinta punyanya Anmes Kamaleng. Kita dengarkan bersama.

0: Ya itu dia satu koleksi dari Unmesh, putus tapi masih cinta. Gimana sih ceritanya, ya udah putus tapi masih cinta, tapi gak bisa balik. Ya gimana dong? Oke, yang mau bergabung silakan. Lagunya masih ada Afgan, Puli, Dikta harusnya bersama, Anggi Marito tak segampang itu, Fabio Aser rumah singgah, Dudi Oris bahagia tanpa kamu, Hanindia marah, Avoila masih sayang kamu, cakrakan kepada hati. Yang mau bergabung di 08113820944 silakan langsung aja dengan WhatsApp ya untuk ditelepon ke sini, ataupun boleh di chat aja atau mengirimkan voice note ya, atau di line teleponnya Pro 1. Atau di line teleponnya Pro 1, Vero masih menantikan atensi Anda pendengar sampai nanti kita tuntas di jam 11. Dan kita terima dulu ya penelpon berikut ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, Kak.
0: Halo juga. Aku tahu ini siapa yang menelpon. Nah, tapi tunggu dulu, kita tanya dulu. Halo, ini dengan siapa yang menelpon?
1: Alia.
0: Oh, dengan Alia. Oh, ini Alia dari Kota Mobagu, Manado ya?
1: Iya.
0: Aduh sayang, terima kasih sebagai penelpon dan juga pendengar baru kita nih ya. Jadi kita punya pendengar baru lagi nih dari Kota Mobagu, Manado nih. Temannya Ibu Christine tadi ya, atau Bunda Christine nih. Oke Alia, sayang, kamu kabar baik sayang?
1: Baik.
0: Tidak sakit-sakit kan?
1: Enggak kok.
0: Udah makan?
1: Udah, kan tadi Kak lihat.
0: Iya, makan MBG ya. Ini lagi ramai mereka nih soalnya nih. Atau mungkin oh ya, dengar-dengar Alia suka nyanyi lagu MBG ya?
1: Iya, sama teman-teman nih.
0: Oh, gitu tuh lagi sama teman-teman di situ? Lagi ramai sama teman-teman?
1: Iya, mau dengar enggak?
0: Boleh. Coba kita dengar Alia dan teman-temannya, ada si Bila dan juga ada si RC mau nyanyi lagu MBG. 1 2 3, yuk.
1: Ayo Bila.
0: Ayo. Satu.
2: Ayo nyanyi. 1 2 3
1: MBG
0: Waduh, luar biasa. Jadi ini trio ya mereka. Ada Bila dari Lombok Barat, ada Alia dari Kota Mobagu, Manado, sama ada Arsi dari Majene, Sulawesi Barat. Jadi mereka bertiga ini trio MBG. Oke, sayang mau dengar lagu apa? Mau dengar lagu apa, Alia?
1: Apa ya?
0: Ada Afgan, Puli, ada Dikta harusnya bersama, Anggi Marito tak segampang itu. Kayaknya Anggi Marito aja ya, tak segampang itu ya.
1: Segampang itu.
0: Iya, betul. Itu suara si Arsi ya. Iya, Arsi kan suka banget lagu ini ya. Tadi sempat karaokean ya lagunya ya, tak segampang itu dari Anggi Marito. Oke, silakan salam-salamnya Alia buat siapa? Untuk 5 orang salam-salamnya.
1: Buat teman-teman aku, si Bila, Kak Ika, Arsi, si Jo, Mbak Waktu, sama si Abang Ucup.
0: Oh, si Abang Ucup ya, si Dino. Oh, oke. Okay. Ucapannya apa untuk mereka semua?
3: Sehat-sehat semua, Besti.
0: Sehat-sehat semua Besti. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih ya Alia sudah bergabung di Pro 1. Nanti jangan lupa gabung lagi ya kalau pas kaikanya pas siaran ya.
1: Iya Kak.
0: Oke sayang. Terima kasih, selamat malam. Bye. Udah kumatiin aja, nanti panjang kalau gak dimatiin panjang. Luar biasa, terima kasih buat teman-teman dari Wah, ini dari tadi yang nelpon kesini gak ada yang dari Kupang ya. Dari Kupang mana nih? Ini kebanyakan semua dari luar ya. Ini tadi dari Lombok Barat, Kabupaten Kota Mobagu, Manado, sama dari Majene, Sulawesi Barat. Oke, okay. Masih di line WhatsApp, mungkin mau bergabung di 0811-3820-9440 atau juga di line telepon yang mau kirim-kirim salamnya. Kalau request lagu, salamnya 5 orang. Kalau tidak request lagu, berarti salamnya 7 orang. Tadi ada lagunya Anggi Marito ya, Tak Segampang Itu, yang mau didengarkan oleh Alia dan teman-temannya. Kalau begitu langsung saja Vero putarkan lagunya. Ada Anggi Marito dengan, oh, ada yang nelpon. Kita terima dulu di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Pak Freddy, apa kabar?
4: Puji Tuhan, sehat. Kakak Veronica Niko.
0: Yang Om Strom, Pu Ana, Nona Niko. Bukan, yang pasti bukan, bukan ya.
4: Bukan itu. Penyiar paling penyiar suara merdu di Pro 1 Kupang.
0: Wow, tiba-tiba kita banting di sini. Terima kasih Pak Freddy. Bagaimana kabar di sana dengan Ibu Tri?
4: Kabar, puji Tuhan, kami keluarga sehat-sehat saja. Kita syukur itu semua. Yeah. Merauke sepertinya sudah memasuki musim kemarau karena hampir 3 minggu ini sudah ada hujan.
0: Wow.
4: Iya, sekali-sekali ada gerimis numpang lewat, itu pun durasinya singkat saja gitu. Mm-mm. Nah, terus kalau siang dia panas, mm-mm, malam dingin-dingin nih kok.
0: Wih, malam terlalu dingin pasti.
4: Dingin tuh. Oke, karena Veronica juga sehat ya di sana.
0: Iya, puji Tuhan sehat.
4: Ya, betul. Puji Tuhan, Tuhan masih memberkati kita dengan kehidupan ini ya. Kita syukuri semuanya.
0: Betul sekali.
4: Jadi kita syukuri dengan suara dari serak-serak dari siapa?
0: Cakrakan.
4: sekarang semua sebut nama saja sampai subleng lagi. Cakrakan
0: kepada hati. Betul.
4: Iyo, jangan mesti kepada hati, jangan kepada apa?
0: Empedu.
4: Kepada dengkul itu susah itu.
0: Iya nih Pak Freddy.
4: Soalnya dengkul tidak bisa merasa soalnya.
0: Betul. Betul sekali, bisa merasa hanya hati. Okay. Silakan.
4: Iya, Salam ya, salam ya. Tadi ada Ibu Christine ya, toli-toli ya.
0: Betul.
4: Ibu Christine ini paling gembira orang ini, orang bahagia ini. Kita senang, paling senang dengar kalau Ibu Christine suka ketawa tuh. Suara ketawa pun merdu apa. semoga sehat ya Ibu Ibu Natalia ya, Ibu Christine ya, Natalia ya, betul Ibu Natalia. Nah, juga kita punya Om Miller ya.
0: Iya, Bung Miller, betul.
4: Iya, Om Miller ini panggil juga Om, soalnya lagi populer sekarang Om Strom tuh, jadi Om Miller ya.
0: Masih berkeluarga kayaknya di Om Strom.
4: Itu sudah, itu tuh Om Miller yang Bung Kucing segemuk biasa mandi di atas papan tuh.
0: Oh, wow.
4: Itu kan pantun paling top itu.
0: Oke. Oh. Oke,
4: juga Opa Emi, juga ada Bunda Asmi, dan untuk semua saja ya.
0: Iya, Pak Freddy.
4: Semua pendengar setian, pendengar setia dan fans berat dari Kakak Vero ya.
0: Aduh, semuanya. Fans berat nah.
4: Iya, fans berat semua. Soalnya kalau Kakak Vero setugas itu terus mau masuk juga khusus apa, jari-jari sampai pegal-pegal.
0: Aduh. Iya, terima kasih Pak Freddy.
4: Oke, Kakak Vero tetap sehat, doa terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga ya.
0: Iya.
4: Terima kasih. Siap. Selamat malam, Tuhan berkati selalu. Shalom.
0: Amin. Shalom. Terima kasih banyak Pak Freddy yang sudah bergabung. Luar biasa. Kita menyapa lagi di line telepon. Aduh. Ada siapa lagi nih? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Kakak Ayu di Masohi, apa kabar?
5: Ya, kabar baik-baiknya alhamdulillah. Bagaimana kabar di sana Kak Vero?
0: Alhamdulillah puji Tuhan baik-baik saja. Ini sebegini lama tahun ini Beta baru dengar Kakak Ayu pun suara.
5: Kita baru baku jumpa nih dengan Kak Vero.
0: Itu kita baru baku jumpa. Baru baku dapat le. Aduh. Oke. Kakak Ayu baik-baik kok semua kok.
5: Alhamdulillah baik-baik juga. Kakak Vero di sana sehat-sehat lah Eko.
0: Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah puji Tuhan sehat walafiat Kakak Ayu.
5: Kak Vero.
0: Apa?
5: Sehat-sehat tuh. Yang penting kata sambut Piala Dunia deh hati.
0: Yes, betul sekali Piala Dunia. Sebentar dini hari ini semulai. Kata harus nonton.
5: Iya, harus nonton tuh, harus stay.
0: Harus stay.
5: Ya, biasa bangun pagi-pagi tuh. Sebentar mesti bangun deh.
0: Asli nih betul dini hari nah. Tuang tolong, memang tidur-tidur memang sekarang Su.
5: Mulai nih tidur sekali Su, supaya bangun pagi-pagi nih, saya terlambat.
0: Itu sudah, oke.
5: Ini lagu yang masih tersisa apa?
0: Ah, lagu yang masih tersisa, oke baik. Lagu masih tersisa ada Afgan, Pulih, Dikta Harusnya Bersama, Fabio Aster, Rumah Singga, Dudi Oris, Bahagia Tanpa Kamu, Hanindia, Marah, Avoila, Masih Sayang Kamu. Oh, yang mana?
5: Yang pertama aja, yang Pulih, juga kata semua Pulih sama-sama.
0: Iya, baru kita semua Pulih sama-sama. Jangan bicara dulu, ini tambah pusing nanti.
5: Pusing, Pak.
0: Oke, baik.
5: Selamat malam deh, sama Mas Freddy. Selamat malam, Mas Freddy. Selamat bersama Utri ya. Apalagi buat Papa Botus, Pak Milerik Eren, saya udah saya selalu ke semua, Bu Dewi, Kakak Natalia, Rote, dan semua orang terkecuali. Para Kak Veronica, selamat tugas lagi, menghadiri di jalan.
0: Iya, terima kasih Kakak Ayu.
5: Tuhan berkati.
0: Amin.
5: Selamat malam, Dangke.
0: Selamat malam, Dangke banyak. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Rindu, Bang Rindu, Memur, lagu selamat malam, Mbak Peru.
0: Malam, Bang Nasrun. Apa kabar, Bang Nasrun? Di mana sih alamatnya, Bang?
6: Ya, Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah. Ini ada dari Sulawesi Barat tadi, Majene. Ada Arsi.
6: Ini ada... Oh, gitu. Iya. Kabupaten tetangga.
0: Kabupaten tetangga ya Bang Nasrun ya. Ini dari Sulawesi Tengah nih Ars ini.
6: Iya.
0: Oke. Lagunya apa Bang?
6: Lagunya apa tadi? Afgan ya.
0: Afgan.
6: Iya.
0: Oke, Puli. Ada.
6: Iya, oke deh. Pertama-tama Pak, saya juga saya bersama kolom berikutnya ada Ayu Taria, Mas Uya. Selamat malam. Ada Freddy, Putri, Natalia, ada Pak Yudi Sute, ada Sulawesi Barat Taria juga ya. Oke, Purnama Sari, Bung Iman, ada Dinda juga di Bogor. Semuanya datang untuk kecuali di dalam masalah kompas. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bang Nasrun, selamat malam. Terima kasih buat Bang Nasrun yang sudah bergabung. Oke, di line telepon berikutnya kita sapa lagi. Di line WhatsApp ada siapa? Ternyata ada Bu Dinda di Bogor. Hai.
7: Hai. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu perdana Piala Dunia kok.
0: Iya kok, besok kok. Ketong siarkan langsung, nanti ketong rilai dan Pro 3. Oh.
7: Ende menyiar jam 3 nanti stay ya.
0: Oke, di Ende jam 3 ya. Kita nanti operatornya aja yang standby. Penyiarnya enggak ada ya.
7: Kupang sama dengan Ende kan jam 3 kan.
0: Iya, kita relay aja dari Pro 3 Jakarta, Bu Dinda. Tidak ada penyiarnya. Nah, kita masih mau tidur nah.
7: Oh begitu, ada yang menyiap, jadi operator yang siaga begitu.
0: Siaga, operator siaga, say. Tapi itu juga tong ini, relay dan Pro 3. Ketua relay, say.
7: Iya, betul.
0: Aduh. Oke. Okay. Lagu apa bundaku sayang?
7: Lagu apa masih ada?
0: Yang masih ada Dikta Harusnya Bersama, Fabio Aster Rumah Singga, Dudi Oris Bahagia Tanpamu, Hanindia Mara, Avoila Masih Sayang Kamu.
7: Dikta pu suara.
0: Dikta kok?
7: Ya.
0: Harusnya Bersama. Oh oke, okay, bye Su.
7: Harusnya bersama.
0: Harusnya
7: karena
0: bersama.
7: Piala Dunia kita harus
0: nonton sama-sama. Ya? Betul.
7: Oke lah. Dan ada apa nama Vero so, kena strom kok.
0: Hehehe, besok capek. Besok capek jawab.
7: Ada dengar-dengar lagi, ada satu lagu lagi tuh, tapi belum sepopuler Veronica Bu ini. Belum ada lagi dengar, ada dengar-dengar.
0: Coba nanti kita dengar-dengar dulu ya.
7: Coba lagi, nanti dengar-dengar ya.
0: Oke, oke, oke.
7: Oke lah kalau begitu, selamat malamnya antara El. Mama ada sehat?
0: Iya, sehat semuanya, alhamdulillah puji Tuhan.
7: Syukurlah kalau begitu. Opa Yemi selamat malam Opa. Ada juga Om Endang, ada juga Bung Andesko Sutiga. Baru Bapak Botus dan satu lagi tadi. Oh tadi ya ada Bang Nasrun ya sudah menyapa. Terima kasih ya untuk Bang Nasrun. Oke, Sulima baru stop. Baru harus stop begitu ya. Oke lah kalau begitu Vero.
0: Oke.
7: Thank you. Selamat malam, bye.
0: Bye Bu Dinda, thank you so much ya udah bergabung dari Bogor, luar biasa. Oke kalau begitu, berhubung karena ada 1, 2, 3, 4 4 lagu yang harus Vera putar sekaligus juga nih ya, 4 lagu ini mengakhiri untuk Ruang Rindu kita untuk edisi kali ini sampai di pukul 11 nanti. Jadi Vera mau langsung play 4-4 lagunya ini ya untuk Anda pendengar. Dan nanti jangan lewatkan Ruang Rindu setiap pukul 22 waktu Indonesia Tengah sampai 23 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sama 1 jam ya Vera menemani dengan pilihan-pilihan lagu tergantung dengan kategori lagu per harinya ya. Oke lah kalau begitu, langsungnya kita dengarkan. Ini dia ada Anggi Marito yang tadi di request sama Arsi dari Sulawesi Barat. Dari Alia. Yang request sama Alia dari Kota Mobagu, Manado. Dan tadi sempat mereka nyanyi lagu MBG bareng-bareng ya. Ada Bila juga dari Lombok Barat dan juga Arsi dari Sulawesi Barat dari Majene ya. Sudah menghibur kita juga malam hari ini. Jadi langsung aja Vero putarkan. Ada Anggi Marito tak segampang itu. Ada Cakrakan Kepada Hati, Afgan Puli dan Dikta Harusnya Bersama sekaligus mengakhiri Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi.

Ingin ku katakan padamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jaga galau malam-malam, hanya di Pro 2 FM Kupang.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: bercandaan kalau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Ya, pendengar, perlu kami informasikan bahwa bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan setelah pembukaan Piala Dunia untuk dini hari tadi, Anda bisa mendengarkan dini hari nanti, Anda bisa mendengarkan Pro 1 karena akan kami siarkan juga secara langsung di Pro 1 FM 94,4 MHz dan AM 107 kHz. Sekali lagi, kami setelah tutup siaran nanti ya, pendengar, untuk Anda yang mau menyaksikan atau mendengarkan perlombaan atau pertandingan Piala Dunia setelah seremoni atau opening ceremony, Anda bisa menyaksikan di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tepat di jam pertandingan akan dimulai pada dini hari nanti ya. Bisa dengarkan di Pro 1 Kupang. Tetaplah bersama kami.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Ya pendengar, kami informasikan sekali lagi untuk selepas opening ceremony Piala Dunia dini hari nanti, kami akan langsung siarkan juga secara langsung pertandingan perdana pertama di Kanada tentunya, tepat di pukul atau waktu dini hari waktu setempat, yang akan kami siarkan juga melalui Pro 1. Dan berikutnya akhirnya rangkaian prosiaran Pro 1 akan kita akhiri dulu saat ini. Nantinya akan kami kembali lagi di dini hari untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia match pertama perdana setelah opening ceremony di Kanada. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga, yang juga Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiono, menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Bukhrova.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka

mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada filmnya kali ini, perjalanan Red Bull Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari 459,13 miliar rupiah menjadi 1,98 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, Hadani Sabil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

Marcelino, menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Sulaiman, lepaskan tenaga, masuk gol.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus.

0: Enggak usah, aku enggak nyampe. Pakai
1: lagi. Yeah. Okay. Azeh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Eropa Kanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih, Mi? Gak gue aja.
0: Lepaskan tenang.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer udah banyak.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Luang. Banyak panipu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

0: palang pintu.
1: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
0: Yang paling banyaknya Jakarta.
2: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Tiket pesawat Pak, naik Pak.
4: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
3: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pil Sucak. Ya.
5: Tapi aturan
6: nanti juga akan ada lagi Pak Pil Sucak disesuaikan Pak.
3: Kenapa? Biasanya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
2: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan

0: yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Roti 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos, namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Nah, udah tahu kok kan? Hail mass to

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola piala dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya sayang sekali.
1: Iya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu, dan ya. Kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang lebih awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010 yang semuanya 1-1 kan. Dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan. Beda dengan sepak bola mendunia, waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu.
0: Ya itu. Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul. Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, misalkan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada.
0: Gitu. Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih. Saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan.
0: Iya,
1: usianya udah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal ya.
1: Nah, sekarang ya, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda di situ Ramen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel ya.
0: Raul Rangel ya.
1: Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai
0: 29.
1: Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik, Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Abi ya.
0: Ya, Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu, Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah, itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini, seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falcao, sama Trubi yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez.
0: Yeah.
3: Jadi prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situs yang FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, apakah match day pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya. Simulasi
1: sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Coba memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 yeah. dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
0: Gold
1: 2-1. Cup. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia ranking yang terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup, kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup, tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya, karena memang sejak jadi mereka pernah jadi jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka, dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
1: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, kalau di Meksiko ada 17 di Beton, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini, apakah mas. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda,
0: over 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di
0: mana ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih ya, balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara itu, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match kedua. Yeah. Yang pertama masih susah sekali. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya, sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya, secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk okay. Starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu menurut saya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio
6: Azteca,
5: Azteca Mexico City.
6: Ya, selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya?
6: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
6: Malam Bung Estu.
1: Malam.
6: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya, Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika, Meksiko dan juga Afrika Selatan di Grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan.

0: Selatan, berpunggung tiga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko, sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik, waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol, apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
2: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
2: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
0: Gimana peluang mungkin ya?
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
2: Ya. Dan lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
0: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: pertama ini. Masuki menit ke-5, dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya,
0: kapten kesebelasan, atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
2: Iya, Juan Vasquez jadi anda.

0: adalah memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asap garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
1: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola. Pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan. Namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung juga ke depan, pemain Afrika Selatan coba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Gimana juga Montes bikin kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri. Coba dilakukan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
0: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
2: Iya, berubah serangan kali ini Meksiko.
3: Ditendangkan lagi Meksiko. Yeah.
4: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
2: Ya, Julian Quiñones.
4: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
2: Ya.
0: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
2: yeah.
0: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
2: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena. Dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezeli Mbokazi.
0: Afrika Selatan.
2: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vázquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya, kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vázquez kali ini masih membawa bola. Ke belakang dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vázquez. Vázquez masih mencari rekannya. Melebar dia. Jesus Vázquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
0: Iya, yang 12 menit. Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Indonesia salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
2: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Oh, nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
0: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribblenya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
3: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan. Apat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, tiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gil ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
0: Iya, sebuah
3: keras ya.
0: Iya, agak sedikit terlambat
3: ya,
0: mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
3: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang-tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, lawan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
0: Inilah Gulen Bosua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez. Yeah. Sekarang cadangannya Raul Reyes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini. Dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi. Johan lagi yang mematahkan.
3: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko. Upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas. Nampaknya kembali bagi Meksiko. Kemana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
2: Modiba.
3: Modiba ya.
2: Iya.
3: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quenes, Quenones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur hadiah itu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring bola, Jerman punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
0: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
3: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan. Dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya,
2: Mokwena.
3: Mokwena.
0: Oh, kartu kuning kedua.
3: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
0: Iya,
2: Guterres.
0: Ryan Guterres main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokwena. Dan Mokwena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
2: Iya. Yeah. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokwena sendiri. Pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko sedang bersiap dia. Setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Ntar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang. Kali ini Mokwena menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 umpat langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
0: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi. Ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
2: Yeah.
0: Ada unsur dalam tanda kutip
2: perang itu ya,
0: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan. Tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
2: Meksiko
0: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
3: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi itu kemana, Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
3: serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke-29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
2: Ya, disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup cukup efektif seperti itu.
2: Ya, silakan Bung Indra.
3: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagi nomor 1 di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana. Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya? Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
2: Modiba.
3: Modiba.
2: Offside ternyata, Indra.
0: Ya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
3: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Quinones. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Space masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke pengganti berbahaya sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi dia menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
2: Colina ya.
3: Colina nih.
2: Wasit legendaris ya.
0: Iya,
3: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
2: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
0: Iya, yeah, selalu diingat setiap
3: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tacklan yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan? Reyes. Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba mengirim oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobilein sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1 4-1-4-1 ya di
2: polanya ya.
0: Pola awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
2: Ya, serangan kali ini coba dibangun dengan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20, Mudao ya. Mudao kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Ada Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
2: Rangel ya, ya. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko. Saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan masih tergeletak. Memegang kaki kanannya, Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole, bah? Seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
0: Sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang. Dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
2: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
2: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi bukannya sebol.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Justi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Modiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
0: ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu sekulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Pemain lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola. Kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, balik kepada Raul Rangel. Memainkan bunda-bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit. Extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang
3: pertama ini angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez. Berbahaya sebelah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi memparan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Gluck tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Bagi nomor punggung 6 di sana ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba. Modiba mengontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, juga kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
3: Jimenez,
0: pemain
3: berbahaya Afrika. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, masuk ya. Oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Angkat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan, coba namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
5: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
6: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City. Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor satu hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu. Sesuai regulasi aja, seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 dan bagi

0: Meksiko, sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki ke daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, cuma berputar-putar. Bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi, namun
1: wah, kartu merah langsung ya,
0: merah langsung ya.
2: Ya, ini
0: pelanggaran
2: ya.
0: Yang
2: ya, iya, kelihatan sekali bahwa kedua ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
2: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
2: Ya, di luar.
0: Memang ya,
1: bukan penalti.
0: Pelanggarannya tadi
2: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Pirlo nomor 25,
2: Alvarado.
0: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Toto juga nomor 19 di sana.
1: CBC.
0: Mengulang kata ya, CBC.
2: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan. CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya. CBC ini dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang, tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
1: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
2: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
1: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko. melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mombokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
2: Iya, Eric Lira ya.
1: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
2: Langsung ke depan Juan Vazquez ini,
1: iya,
2: ini back yang rajin celah gol dua pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
1: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengeco satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini, empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
2: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
1: Jaden Adams.
2: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Swani ini, artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
0: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi, Guterres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Ada Paul Fidalgo tadi, mundur ke belakang Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan, membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan, mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi geletak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
1: terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
2: Iya, walaupun Queen Nones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya ya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen Nones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20, Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
2: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan. Karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu. Dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
2: Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonder boy ya.
2: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika. Dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela. Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Yuvali Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
0: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
2: Umpan cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
0: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Unggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
2: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
1: Ya, canggup lah ya.
2: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi, Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia, Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
2: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
1: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh, kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya, sepertinya ya.
2: Oh, Jimenez ya.
1: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
2: Tipis banget ya.
1: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
2: Menang di posisi ini.
1: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
2: Ya, masih dilihat baca sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
3: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
1: CBC.
2: Iya, CBC lagi-lagi
3: kartu kuning.
2: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
1: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
2: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar ya.
1: Iya.
2: Tapi mungkin wasit
1: masih baik ya.
2: Iya.
3: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
1: Chavez,
3: masih Chavez, kedokan lagi Quinones mundur ke belakang.
1: Vasquez.
3: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Itu ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
2: Jadi Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
3: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
2: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
3: Iya. Yeah.
2: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu
3: ya,
2: striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak agak aneh ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
1: Tiga warna
2: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
1: Campos. Jorge Campos.
2: Menarik sekali memang kalau melihat Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus.
1: Kental ya.
2: Kayak kental sekali.
1: Mexico kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Mexico mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa 3.5. Mora. Sang Wonder Boy.
2: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
2: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Mexico kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
2: Oh, Quinones ya.
1: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
2: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
2: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokoena tadi ya.
2: Mokoena
1: ya.
2: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
4: Ya.
1: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Serangan yang dilakukan oleh mereka tadi tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80. Sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
2: Ya, diganti seorang Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice captain, dimainkan semuanya di lini belakang. Dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, ini apa yang terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
2: Oh iya, apakah review?
1: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
2: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
2: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
1: Nah, itu dia.
2: Oh, tangannya agak nakal ya.
3: Tangannya ini.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
2: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
1: Decision direct free kick red card. Oh, kartu merah lagi.
3: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
2: Seperti itu Suwane, pemain baru ya.
3: Ya Suwane.
2: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
1: Suwane.
3: Eba Suwane.
1: Iya.
3: Yang kartu merah langsung ya,
1: direct ya.
2: Pemain baru di Teba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
3: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
2: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
3: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
2: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
3: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Camora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
2: Vega.
3: Namun belum pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi dua kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko.
2: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
3: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Karena Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Parado mundur ke belakang kembali. Rehaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo, masih Gallardo. Tengah dia mencari Mora di sana, pos sebelah kanan ada berkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi. Terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
1: Bogazi.
3: Bogazi gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
2: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
2: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
2: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea maksud saya Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4, baik. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
2: Di depan masuk persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
2: Langsung
1: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
2: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
2: Apa ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
3: Rubel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba berikan umpan 1-2 pemain Meksiko, buka pelanggaran meski terjatuh tadi.
0: mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Melakukan pelanggaran yang cukup
2: ya, menurut saya
0: jelas terlihat tadi.
2: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi pencipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurang kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
0: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes
2: ya, kapten tim ya.
0: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Terlihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
0: Apakah gak nampaknya Mokena?
1: Mokena mau enggak? Bukan ya.
0: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
2: Benar.
0: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga semua rangkaian aktivitas pekerjaan rutinitas Anda berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Yap, di pagi ini untuk Anda yang sementara menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan juga Afrika Selatan, untuk pagi ini Anda bisa melanjutkan mendengarkan siarannya di Pro 3 RRI Kupang, ya, di siaran Pro 3 di 101,9 MHz. Sekali lagi ya, untuk Anda pendengar yang masih ingin mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan juga Afrika Selatan, Anda bisa menyaksikannya, menyimaknya di RRI Pro 3 di 101,9 MHz. Pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam dan dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini dalam penyampaian Warta NTT Pagi. Disusul nanti pendengar ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda, dan Anda juga bisa menyimak, ya, juga bisa berpartisipasi menyampaikan seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda, kemudian seperti apa juga info lalu lintas di wilayah Anda, juga boleh bergabung gitu ya, menyampaikan informasinya di WA. Kemudian nanti di pukul 7.30 kita akan ada dalam wawancara Kupang Pagi terkait dengan dampak melemahnya rupiah terhadap ekonomi NTT. Disusun nanti di pukul 8, kembali kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu di pukul 9, ada dialog Kupang Menyapa. Setelah itu di pukul 10, untuk edisi hari ini, bakalan kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia 2020.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Ya, pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, demikian lagu dari Nindi Alvina Nindiani dengan judul lagunya Selawat Asyigil. Yang mana pendengar, lagu ini memberikan makna yang mendalam gitu ya. Salah satu lagu bacaan selawat yang cukup populer di kalangan umat muslim. Lantunan selawat ini sering dibaca dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti majelis zikir, pengajian maupun acara keislaman karena mengandung doa yang penuh makna. Nah, pendengar, melalui kalimat-kalimat sederhana, selawat Asyigil ini menyampaikan permohonan kepada Allah agar memberikan selawat kepada Nabi Muhammad sekaligus memohon perlindungan dari kezoliman. Isi doanya menekankan harapan agar orang-orang yang berbuat zolim disibukkan dengan urusan mereka sendiri sehingga umat manusia dapat diselamatkan dari keburukan mereka. Kita masih menanti pendengar untuk Mutiara Pagi Agama Islam pada kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi buat kakak di studio dan para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi Islam RRI Pro 1 Kupang. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pro 1 RRI Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama saya kembali Rohania SHI dalam Mutiara Pagi Islam Jumat 12 Juni 2026. Pada pagi hari ini kita akan membahas atau mengangkat tema kita mendoakan orang lain maka langit akan mengaminkannya. Nah, pada pagi hari ini telah hadir narasumber kita di RRI Pro 1 Kupang, yakni Ustazah Zumaini Isu SHI. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa namanya kebaikan itu akan berimbas kepada kita juga. Ketika kita mendoakan orang lain, maka mendoakan tentang kebaikan kepada orang lain, tentunya kebaikan itu juga akan kita dapatkan. Oleh karena itu, untuk kita mengetahui lebih terperinci tentang materi ini, kita langsung aja kita persilahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan penjelasannya tentang materi tersebut. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Ustazah Rohania. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang dimanapun Anda berada, bersyukur senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan bisa bersua kembali. Alhamdulillah. Salawat berbingkiskan salam senantiasa kita hanturkan kepada Nabi kita suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kelak senantiasa di yaumil akhir nanti kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tentu menginginkan rezeki yang luas, kehidupan yang berkah, hidup yang berkah, hati yang tenang, terus dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak orang berusaha baik itu bekerja siang dan malam, ada yang mengamalkan bersedekah, ada yang mengamalkan beristighfar, dan itu semua adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam. Namun ada amalan yang sederhana, mudah dilakukan dan memiliki keutamaan yang luar biasa, tidak mengeluarkan biaya juga, yakni mendoakan orang lain dengan hati yang tulus dan ikhlas. Seringkali kita sibuk meminta kepada Allah untuk diri sendiri, tetapi lupa mendoakan saudara-saudara kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ketika seseorang Muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan. Malaikat berkata, "Amin, dan bagimu juga seperti yang engkau doakan." Subhanallah. Artinya, setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka jangan heran jika orang yang hidupnya dipenuhi keberkahan karena lisannya lebih banyak mendoakan daripada mengeluhkan orang lain. Kita mendoakan orang lain, kita jangan mengharapkan ketika kita berdoa untuk diri sendiri, kita sudah seharusnya bersyukur karena dengan sendirinya langit mengaminkan doanya kita. Karena rezeki adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu makhluk yang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sumber rezeki bukan dari manusia, bukan dari jabatan atau usaha semata, tetapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki berasal dari Allah, maka salah satu cara mendekatkannya adalah dengan melakukan amalan yang dicintai Allah, termasuk kita mendoakan orang lain. Doa untuk orang lain akan kembali kepada kita sendiri. Ini adalah salah satu keutamaan dari kita mendoakan orang lain atau saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat berkata, "Amin, dan bagimu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita berdoa, "Ya Allah, lapangkanlah rezekinya," malaikat berkata, "Amin, semoga engkau juga mendapatkan kelapangan rezeki." Ketika kita berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya," malaikat berkata, "Amin, dan semoga engkau juga diberikan kesehatan." Maka sesungguhnya kita sedang menabung doa untuk diri kita sendiri. Barang siapa ingin pintu-pintu kebaikan untuk dirinya, maka bukalah terlebih dahulu pintu doa bagi orang lain. Di antara keutamaannya juga adalah doa ini, doa kepada orang lain menumbuhkan hati yang bersih. Salah satu penghalang rezeki adalah iri hati dan dengki. Kan tidak mungkin kita mendoakan dia kalau kita lagi sakit hati. Tapi ketika kita ikhlas, ketika kita tulus mendoakan, insya Allah doa itu kan kembali kepada kita. di salah satu penghalang itu adalah iri hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ketika kita melihat dia sukses, ketika kita melihat sudah beli mobil baru atau sudah beli motor baru, bukan sudah kita mendoakan dia, semoga selamat kawan. Kalau dia lagi pamit, kakak izinnya keluar sebentar, kita bukannya bilang, iya semoga lancar di jalan, selamat sampai tujuan. Ada-ada saja kita mengeluh, iban kempes kok, apa kok. Ini fitrahnya manusia. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita tulus mendoakan. Mungkin awal-awal itu kita tidak tulus, tapi mari kita paksakan kebaikan itu. Nah kadang kalau kita sudah terbiasa, kita tidak akan mendoakan. Jadi mari di kesempatan ini saya mengajak kita semua, terutama diri saya pribadi, mari kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Karena ketika kita mendoakan kesuksesan orang lain, hati kita menjadi bersih dari hasad. Hati yang bersih lebih dekat dengan rahmat Allah. Jadi kita tidak perlu, tapi kelihatan juga sih, kalau kita lagi tidak senang dengan saudara kita, pasti yang pertama kita lihat wajah. Jadi dia muka sonde betul juga. Dia kalau sudah apa diberikan, ketika diberikan penghargaan gitu, pasti nampaklah dari wajahnya itu, pasti dia tidak senyum. Tapi seharusnya kita mengajak hati kita, selamat kakak, seharusnya
0: untuk tetap berbaik,
1: untuk tetap berbaik hati,
0: berbaik
1: kita
0: hati.
1: Mendoakan, karena kan ketika kita mendoakan ya baliknya ke kita juga.
0: Iya.
1: Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, doa yang lahir dari hati yang ikhlas untuk orang lain itu lebih dekat kepada penerimaan, karena jauh dari riya dan kepentingan pribadi. Ini kalau boleh, kan kita diajarkan untuk mendoakan tanpa sepengetahuan.
0: Iya.
1: Di sebaiknya kita mendoakan dia tidak tahu. Pas dia lagi bilang, "Ih, kakak sesakit nih." Ya kita diam-diam mendoakan, ya Allah, iya, semoga lekas sembuh.
0: Diangkat penyakitnya. Doa dalam diam gitu ya.
1: Doa dalam diam. Jangan juga kita teriak-teriak, "Kawan, sampai di rumah sakit pakai acara. Kawan, lu cepat sembuh ya," sampai perawat-perawat juga bingung cuy. Dia datang nih mau pamer doa atau bagaimana. Jadi di antara keutamaan ya kita mendoakan itu menumbuhkan hati yang bersih. Rezeki tidak hanya berupa uang. Jadi ketika kita berbicara tentang rezeki, jangan hanya membayangkan uang saja,
0: materinya
1: saja. Ketika Allah memberikan kita hati yang bersih, ya itu termasuk rezeki juga itu. Kita mendoakan itu, kita seharusnya bersyukur. Rezeki itu ya kita sehat hari ini, kita duduk bersama pagi hari ini, kita dapat bersua dengan bapak ibu para pendengar, itu adalah rezeki. Rezeki kesehatan, anak yang soleh, hati yang tenang, ilmu yang bermanfaat, sahabat yang baik, waktu yang berkah, dan lain-lain, itu adalah rezeki juga. Mungkin saat kita mendoakan orang lain diberikan rezeki, Allah justru memberi kita ketenangan yang jauh lebih berharga daripada hati. Kan ketika kita sakit, ketika ustazah pergi rumah sakit, kan tidak mungkin mendoakan, "Ustazah, semoga dapat rezeki yang banyak," kan tidak mungkin. Pasti ustazah mendoakan saya semoga lekas
0: sembuh. Itu juga bagian daripada rezeki itu, ustazah.
1: Bagian daripada rezeki. Jadi kita tuh jangan fokus untuk hanya membayangkan rezeki itu hanya sebatas harta uang. Jangan khawatir doamu untuk orang lain mengurangi bagianmu. Justru malaikat sedang menyiapkan bagian yang sama untukmu. Lidah yang terbiasa mendoakan akan sulit digunakan untuk mencela. Dan itu kenyataan, Ustazah.
0: Iya, benar sekali.
1: Yang sering mengucapkan hal-hal yang baik itu ketika mau mencela orang lain itu kayak berat. Iya. Walaupun diajak, walaupun diajak gosip itu pasti dia bilang tidak, sebetulnya itu baik. Jadi lidah yang terbiasa mendoakan itu alhamdulillah itu selalu dijaga. Boleh jadi rezeki yang datang hari ini adalah jawaban dari doa yang pernah engkau panjatkan untuk orang lain. Mungkin kita pernah doakan kakak sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu para pendengar radio Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan praktis yang mari kita sama-sama lakukan. Mulailah setiap hari dengan mendoakan orang tua. Kalau kita tidak mendoakan orang tua, siapa lagi kita ya? Tidak usah mengharapkan. Walaupun ada orang yang mendoakan, alhamdulillah, tetapi kita sebagai anak kita wajib mendoakan orang tua kita. Kita sering selalu mendoakan pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, guru kita, sahabat kita, saudara-saudara yang sakit, orang-orang yang sedang kesulitan, kita doakan saja. Kita tidak perlu kan kalau kita ke Arab Saudi atau kita pergi ke saudara-saudara kita yang berperang, itu kan membutuhkan biaya.
0: Iya.
1: Tapi amalan yang mudah, ringan, dilakukan tanpa biaya, tanpa biaya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang lagi kesulitan. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita, doakan dengan tulus tanpa berharap diketahui oleh mereka, itu lebih baik. Allah mampu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satu jalannya adalah melalui doa yang tulus untuk sesama. Rasulullah telah mengajarkan bahwa setiap doa yang kita panjatkan untuk orang lain akan diaminkan malaikat dan dikembalikan kepada kita dengan kebaikan yang sama. Maka jika hari ini kita menginginkan rezeki yang luar biasa, yang luas, kita yang berkah, hidup yang berkah, hati yang tenang, jangan hanya sibuk meminta untuk diri sendiri. Doakanlah orang lain. Biarkan malaikat yang mengaminkannya dan Allah yang melapangkan rezeki untukmu. Semoga Allah melapangkan rezeki saudara-saudara kita, sehatkan yang sakit, amin, mudahkan yang sedang sulit, amin, bahagiakan yang sedang bersedih, amin, dan jadikanlah kita semua hamba-hamba yang gemar mendoakan sesama.
0: Amin.
1: Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah Siti Jumene Isu. Luar biasa ya, memang benar sekali ya Bapak Ibu para pendengar setia Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Kupang. Benar sekali, sungguh janji yang luar biasa indah ya. Artinya di saat kita berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan untuk saudaraku, tanpa sadar kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Artinya kita mendoakan kebaikan yang sama untuk diri kita sendiri, karena malaikat akan mengaminkannya ya, dan berkata, dan untukmu pula kebaikan itu. Nah, itu adalah keuntungan ganda ya. Artinya keuntungan ganda yang kita dapatkan hanya dengan berbaik sangka dan selalu berdoa untuk kebaikan untuk sesama kita. Artinya karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya ya. Lalu bagaimana Ustazah sedikit, yang ketika kita mendoakan orang lain, apakah ada adab atau waktu yang terbaik begitu umpama seperti pagi hari ini yang membuat doa kita akan semakin mustajab?
1: Baik, terima kasih Ibu Moderator Ustazah Rohania. Alhamdulillah tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Itu sudah Allah janjikan dan Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Kita mendoakan orang lain, kadang kita berdoa itu kita tidak butuh, kita dalam keadaan suci, doa itu tidak butuh.
0: Berarti kita dalam kondisi seperti
1: dalam
0: apapun,
1: kondisi
0: ya,
1: apapun.
0: Dan dimanapun gitu ya Ustazah.
1: Ustazah bayangkan ketika ini kita ibu-ibu ya. Ketika kita selesai melahirkan gitu, kan kita masih dalam keadaan nifas.
0: Iya.
1: Jadi di situ pun kita masih berdoa, ya Allah, anak saya sehat. Berdoa tidak harus sabar dulu, tapi berwudu dulu. Tapi kalau boleh kita bersih itu kalau dalam keadaan, tapi kalau dalam keadaan darurat kita tidak butuh harus dalam, Allah itu tidak melihat tambahnya. Allah lebih dalam, sayang ya. Allah lebih lihat hatinya kita. Jadi dalam keadaan apapun Bapak Ibu, kita berdoa saja karena hidup kita ini adalah miliknya.
0: Ya,
1: jadi kita seperti anak kecil, kita dalam keadaan kotor pun mama minta gendong kan tidak mungkin. Ya. Mama kasih mandi dulu baru dia apa nama bilang sini beta gendong. Itu apa nama kayak contoh saja. Ketika kita sudah ingus-ingus terus kita merayap-merayap pingin mama peluk gitu, mama gendong kan tidak mungkin. Nah, bi mandi dulu, kalau dia sudah besar kan kita mandi dulu, ingus sudah 11 ya, seperti itu. Jadi doa itu dalam keadaan darurat kita berdoa, atau dalam keadaan sulit tuh kita langsung saja to the point, tidak pakai. Tapi kalau boleh kita bersih, terus kita sudah mandi, bersuci, menghadap kiblat, yaitu kita berdoa.
0: Baik. Jadi,
1: kalau boleh itu kita berdoa tidak membutuhkan harus ini.
0: Siap. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Luar biasa sekali para pendengar RRI Pro Kupang 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat benar ya Ustazah ya, artinya bahwa kesimpulan dari tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah bahwa tingkat keimanan seseorang itu bisa terlihat dari apa yang kita ucapkan ya Ustazah ya, dan kita kirimkan lewat doa. Semakin tulus doa kita, hati kita mendoakan orang lain, maka semakin lebar pula jalan kebaikan yang terbuka buat hidup kita sendiri.
1: Berkah.
0: Jadi oleh karena itu kita berdoa tentang kebaikan orang lain. Bukan hanya orang yang berbuat baik terhadap kita, sekalipun orang itu menyakiti hati kita, tetapi janganlah kita membalas sesuatu yang menyakitkan lalu kita balas dengan hal yang menyakitkan pula.
1: Kalau itu kita balas ya kita juga sama lah.
0: Jadi intinya sekalipun dia menyakiti hatimu, namun tetaplah berdoa untuk kebaikannya, karena kebaikan itu adalah untuk kita sendiri juga. Ya baik, pemirsa Pro 1 RRI Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya yang telah setia mendengarkan kami di Mutiara Pagi Islam pagi hari ini, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya kita bisa berjumpa kembali di waktu berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sesungguhnya kebaikan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, selamat beraktivitas. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami akhiri, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kalau petani itu sebenarnya dengan adanya suplai bahan baku MBG ini mereka diuntungkan, karena jujur harga tengkulak dengan harga kami koperasi, koperasi sangat bagus. Contoh kalau contoh kecil ya.
2: Balai Guru dan Tenaga Pendidikan hadir untuk penjajakan kerjasama dengan kita. Kami sangat welcome karena sebenarnya tujuan kita sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 12 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Petani akui dapur MBG membantu masyarakat. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur gandeng RRI Kupang sosialisasikan koding kecerdasan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Tanaman sayuran dan padi menumpuk. Para petani berharap agar dapur-dapur MBG mengambil langsung kepada para petani. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
4: Dengan adanya dapur-dapur MBG, para petani mengakui dampak terhadap perekonomian pertanian semakin terbantu. Namun dibalik dukungan terhadap program MBG, para petani berharap agar dapur-dapur MBG bisa konsisten mengambil pasokan sembako seperti beras, sayuran, dan buah-buahan kepada para petani. Salah satu petani dari kelompok tani Sulamanda, Beni Kanuk, mengatakan kelompok tani Sulamanda kini setiap tahun memanen padi sebanyak 3 kali. Namun hingga kini beras dan padi menumpuk diakibatkan tidak ada supplier untuk mengambil.
5: Dari sisi positifnya kami senang sih sebenarnya dengan adanya MBG ini. Tapi dalam perjalanan tidak ada kerjasama dengan kami lagi. Karena yang kami lihat ini pengepul sini di Noel Bakti juga atas nama Dolok sebenarnya. Tuh, sampai sekarang kalau beta pribadi beta bingung, tapi gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana?
4: Sementara itu salah satu supplier sayuran hortikultura Nina Yermina mengatakan bahwa dapur MBG hanya mengambil sayuran pada kelompok taninya beberapa kali dengan 2 jenis sayuran yang sama. Untuknya, dirinya dan tim petani sayuran lain memiliki supplier non-dapur MBG, sehingga setiap sayuran yang siap panen pasti habis.
6: Dari dapur MBG itu, kami mensuplai beberapa jenis sayur. Tidak semua sayur yang ada di kebun kami itu disuplai ke sana, karena yang dibutuhkan itu sayur seperti sawi dan picoi saja yang dibutuhkan. Sangat baik dampaknya, karena tetap sayur kami tanam dalam jangka waktu 3 minggu, tetap itu sudah ada pelanggan, istilahnya sudah ada pelanggan, itu siap. Jadi intinya mama masih siap saja untuk menanam, mengelola itu sayur-sayur dengan baik.
4: Di akhir wawancara, baik Beni Kanuk maupun Nina berharap agar dapur-dapur MBG bisa membantu petani dengan cara menyuplai langsung beras, sayuran, hingga buah-buahan dari para petani. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Raut kecewa terlihat di wajah Petronia Safitri Olin saat mendengar layanan program makan bergizi gratis MBG yang selama ini diterima tidak lagi berjalan. Siswi SMK di Kota Kupang itu mengaku program tersebut telah menjadi bagian penting dalam kesehariannya sebagai pelajar. Di tengah berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, kehadiran program MBG memberi manfaat nyata. Makanan yang diterima di sekolah membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sehingga mereka bisa lebih fokus mengikuti pelajaran. Karena itu, kabar penghentian layanan program tersebut membuat Petronia merasa kehilangan. Menurutnya, masih banyak anak sekolah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi agar dapat tumbuh dan belajar secara optimal. Ia menilai program tersebut memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan makanan, karena juga menjadi investasi bagi kesehatan dan masa depan generasi muda.
7: Alangkah baiknya untuk MBG diberlanjutkan lagi supaya memungkinkan kami untuk memenuhi gizi kami. Yang angka gizi anak-anak bangsa sangat-sangat disayangkan, Pak. Jadi harapan saya untuk MBG diberlanjutkan lagi.
3: Di balik penghentian layanan SPPG, tersimpan harapan sederhana dari seorang siswi yang ingin tetap mendapatkan akses makanan bergizi bersama teman-temannya. Harapan itu mungkin terdengar sederhana, namun bagi Petronia dan banyak siswa lainnya, keberadaan program MBG menjadi dukungan nyata untuk menjalani hari-hari mereka di bangku sekolah dengan lebih sehat dan penuh semangat. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Oesapa, Dixon Kaverius Haba, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis telah memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani, koperasi, hingga masyarakat sekitar. Karena itu ia berharap operasional dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG tetap berjalan dan tidak terganggu dalam jangka panjang. Dixon menjelaskan bahwa petani menjadi salah satu pihak yang paling merasakan manfaat dari keberadaan MBG. Melalui koperasi, hasil panen mereka dapat terserap dengan harga yang lebih baik dibandingkan ketika dijual kepada tengkulak. Meski demikian, Dixon mengingatkan bahwa apabila penghentian operasional dapur MBG terjadi dalam waktu lama, dampaknya akan sangat terasa.
1: Petani itu sebenarnya dengan adanya suplai bahan baku MBG ini mereka diuntungkan, karena jujur harga tengkulak dengan harga kami koperasi, harga koperasi sangat bagus. Contoh kalau contoh kecil ya, kalau dulu mungkin buncis itu orang beli dengan harga 10 kadang 7.000, kami bisa beli dengan 12, 15 atau bahkan lebih sampai 20 gitu. Tergantung kondisi di lapangan. Kalau kondisi lapangannya bagus, maka ini pasti barangnya murah. Artinya dalam panen posisi banyak aman. Kalau dulu kan mereka takut hasil panen mereka tidak laku. Kalau sekarang, setiap kali mereka mau panen, mereka infokan ke kami, kami informasikan ke SPPG, SPPG akan mengikuti menu sesuai data panen.
3: Menutup pernyataannya, Dixon mengajak semua pihak untuk tetap mendukung program MBG. Menurutnya, persoalan yang muncul seharusnya diselesaikan pada tingkat pelaksana atau oknum yang bermasalah, bukan dengan menghentikan program secara keseluruhan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dari bulan Januari hingga Juni 2026, Ditres PPA dan PPO Polda NTT tangani 4 kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi anak hingga dugaan pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri. Vence Sakarias melaporkan.
8: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengungkap perkembangan penanganan sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan manusia sepanjang Januari hingga bulan Juni 2026. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur, Komisaris Besar Polisi Nova Irone Surentu mengatakan pihaknya saat ini menangani 4 kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi anak hingga dugaan pengiriman pekerja migran secara ilegal

0: Si Rudy Darmoko mengatakan pemberantasan TPPO merupakan upaya untuk melindungi nyawa, martabat, dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan penanganan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari banyaknya warga yang berhasil diselamatkan dari praktik tersebut.
1: Saya ingin menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan zero TPPO di Nusa Tenggara Timur adalah perjuangan untuk menjaga nyawa, martabat, dan masa depan masyarakat NTT. Bagi Polda NTT, keberhasilan bukan hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang ditangkap, tetapi dari berapa banyak warga yang berhasil kita selamatkan, berapa banyak keluarga yang dapat kita lindungi, dan berapa banyak generasi muda yang dapat kita jaga dari jerat perdagangan orang.
0: Untuk itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudy Darmoko mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur agar tidak mudah percaya akan janji-janji calo atau perekrut ilegal yang menawarkan pekerjaan ke luar daerah maupun luar negeri. Masyarakat diminta untuk segera melapor kepada instansi pemerintah ataupun ke Polda Nusa Tenggara Timur dan kepolisian terdekat apabila menemukan indikasi perdagangan orang.
2: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama LPP RRI Kupang akan melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Di antaranya program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artificial intelligence. Konsep kerjasama dimaksudkan agar dituangkan dalam nota kesepahaman bersama atau MOU berupa siaran dan pemberitaan. Alotani melaporkan.
3: Kami diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama atau MOU tentunya terkait dengan program-program prioritas Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Hal tersebut diutarakan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Rahayu Slamet, MSI, usai audiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di Kupang Rabu 10 Juni 2026. Teguh Slamet kepada RRI menjelaskan program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen RI adalah inisiatif strategis untuk mengintegrasikan pemrograman, coding, dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum nasional. Program ini akan membekali siswa dengan kecakapan digital, berpikir kritis, dan pemahaman etika sejak dini. Program ini bertujuan untuk mengubah peran generasi muda dari sekadar pengguna menjadi inovator teknologi global di masa depan. Oleh karena itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT Teguh Slamet mengharapkan dukungan RRI Kupang menyebarkan informasi program tersebut melalui siaran dan pemberitaan.
3: Program-program ini akan kita kerjasamakan dengan RRI karena program-program prioritas ini harus kita laksanakan dan kami butuh bantuan RRI untuk menyampaikan program-program selain kami melaksanakan program-program melalui memanggil guru-guru, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan yang lain, tetapi kami perlu dukungan dari RRI untuk menyampaikan program-program tersebut kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi NTT.
4: Menanggapi rencana kerjasama tersebut, Kepala LPP RRI Kupang, M. Yusri Darto, menyambut positif demi mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di NTT. Menurutnya, di tengah derasnya misinformasi di masyarakat, maka RRI menjadi alternatif atau media verifikasi untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan mencerdaskan.
5: Balai Guru dan Tenaga Pendidikan hadir untuk penjajakan kerjasama dengan kita. Kami sangat welcome, karena sebenarnya tujuan kita sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara RRI itu visinya yakni mencerdaskan masyarakat. Sama, tinggal kita salurkan melalui siaran RRI. Sehingga siaran RRI itu siaran yang mengedukasi.
4: Sejumlah program sosialisasi yang akan dikerjasamakan antara Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan RRI Kupang adalah program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial, program inklusi, bakal calon kepala sekolah, program matematika gembira, dan program beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan strata 1. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBP2 di Kecamatan Kelapa 5 untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan. Selengkapnya, Alfred Sengge selengkapnya melaporkan.
6: Saya mau tanya tentang pajak PB, tapi belum, jadi saya sempatkan, saya punya masalah besar.
7: Warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBP2 untuk

0: menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan. Mulai dari pungutan parkir di badan jalan hingga kejelasan kewenangan antara pajak dan retribusi daerah. Forum dialog yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang di Kecamatan Kelapa Lima tersebut dikemas dalam ruang interaktif. Sejumlah warga mempertanyakan praktik parkir di tepi jalan umum yang tetap dikenakan pungutan, termasuk di sekitar area usaha dan pertokoan.
1: Kakak kandung masuk ke rumah sakit di rumah sakit umum. Saya satu kali bayar pajak itu sampai 20.000. Bayar ini karsis. Karena saya masuk keluar diberikan karsis, masuk keluar diberikan karsis. Apakah satu kali bayar atau harus bayar ulang-ulang?
0: Warga juga menyoroti banyaknya pemilik usaha yang memasang tanda larangan parkir di depan bangunan mereka, meski lokasi tersebut berada di badan jalan yang merupakan fasilitas umum.
2: Banyak-banyak ruko atau toko atau rumah yang di pinggir jalan, sekarang dia palang, dia situ, dia tulis situ, tidak boleh parkir di sini. Ini di jalan raya. Ini tolong berkoordinasi dengan apa LLJ ini. Kok di jalan raya, saya dilarang parkir di situ.
0: Selain persoalan parkir, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai penerapan pajak terhadap pelaku usaha kecil, pajak reklame hingga dugaan pungutan pajak pada penjualan pasir dan material galian. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang, analis kebijakan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Mary Dali menjelaskan bahwa UMKM yang hanya melayani pembelian makanan untuk dibawa pulang tanpa fasilitas makan di tempat tidak dikenakan pajak restoran. Sementara untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah menegaskan bahwa pungutan hanya berlaku di lokasi penambangan atau mulu tambang, bukan pada penjualan di tingkat toko.
3: Kami ada bidang pengawasan dan pengendalian juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditemukan seperti itu, tolong diinformasikan kepada kami, karena MBLB itu hanya dikenakan pajak pada mulu tambang. Jadi ketika toko itu menjual kepada konsumen, itu tidak lagi dikenakan pajak. Bukan pajak daerah, karena pajak daerah hanya dikenakan pada mulut tambang itu ketika penggalian itu, Bapak. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ada, silahkan Bapak membawa bukti nota itu yang ada pajak daerahnya itu untuk disampaikan kepada bidang pengawasan dan pengendalian yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
0: Melalui kegiatan Pekan Panutan PBBP 2, pemerintah Kota Kupang tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 menjamin berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Selengkapnya laporan Analopo.
5: SPMB itu bukan sekedar urusan penerimaan murid baru. SPMB adalah pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, tanpa praktek titipan, dan tanpa hambatan ekonomi yang tidak semestinya.
6: Untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, minta jajaran pendidikan untuk tidak mengukur seleksi penerimaan murid baru dari terpenuhinya daya tampung di sekolah negeri, melainkan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara merata dan sehat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo menambahkan, berdasarkan pemantauannya dalam beberapa tahun terakhir, seleksi penerimaan murid baru di Kota Kupang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
5: Sekolah negeri itu selalu call-nya itu tinggi, maksimum kelas. Sisanya itu tidak cukup lagi buat kami sekolah swasta yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir kami amati sungguh-sungguh, kita melihat sudah jauh lebih baik tentu. Double shift sudah hampir tidak ada lagi, kami akan kejar pakai kayu itu. Kepala Dinas Pendidikan kalau double shift tahun lalu atau dua tahun lalu sudah tidak ada. Bahkan Pak SMA 2 pernah dikurangi, dia punya jumlah rombel kurang 2, mereka ribut-ribut, tapi saya bilang Kadis maju terus. Karena terima terlalu banyak, tapi guru tidak cukup.
6: Jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, prestasi, dan jalur mutasi. Kepala Bidang Dikdas Kota Kupang, Okto Naikboho, ditetapkan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru yang berlaku di tahun 2026. Karena itu diharapkan agar tidak ada lagi pertanyaan tentang jalur SPMB apa saja.
7: Langsung verifikasi, lalu misalnya ditolak, dijelaskan. Anda ditolak apa? Sertifikat yang diunggah tidak memenuhi syarat. Karena tingkat kota atau kabupaten minimal juara satu, Anda punya juara dua. Jadi dia langsung transparan di sini. Jadi ini sebetulnya, kami sudah menghitung, membagi jalur ini. Misalnya afirmasi kita prioritaskan. Kan anak-anak keluarga kurang mampu punya hak untuk memilih sekolah yang dalam perspektif mereka berkualitas. Maka kita 20% untuk mereka. Okay. 2% itu sekitar 80.
6: Jalur domisili anak ditegaskan. Kepala Bidang Dikdas Okto Naikboho menjadi prioritas dalam sistem seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sesuai permen, yakni mendekatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi keuangan orang tua dan siswa. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kontingen Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTKI Kabupaten Rotendao menyatakan kesiapan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan berlangsung di Kabupaten Nagekeo tanggal 23 hingga 28 Juni 2026. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan LPTKI Provinsi NTT. Rudi Hartono melaporkan.
8: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Rotendao terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Nagekeo. Sekretaris Umum LPTQ Kabupaten Rotendao yang juga Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Haji Abdul Haris Karabi, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan LPTQ Provinsi maupun pemerintah Kabupaten Rotendao. Menurut Haris, kontingen Rotendao akan mengirimkan 2 peserta yang akan berlaga pada kategori tilawah dewasa dan tilawah remaja. Para peserta dijadwalkan berangkat menuju Kupang pada 18 Juni sebelum melanjutkan perjalanan ke Nagekeo untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ.
9: Berkaitan dengan peserta, sudah kami sampaikan bahwa peserta yang akan kita kirim adalah sebanyak 2 orang. Dari 2 orang peserta itu, dengan kategori adalah satu kuri dewasa dan satu kuri remaja. Dari kedua peserta itu sudah siap sekaligus mengikuti tahapan yang insya Allah akan dilaksanakan di sana.
8: Lebih lanjut, Haji Abdul Haris Karabi menyampaikan bahwa meskipun tidak menetapkan target juara tertentu, LPTQ Rotendao berharap para peserta mampu memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao yang tetap memberikan perhatian dan bantuan kepada kontingen meskipun daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
9: Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi berkaitan erat dengan efisiensi anggaran yang dialami oleh pemerintah daerah kita khususnya di Kabupaten Rotendao, namun perhatian dukungan dari pemerintah daerah itu sangat amat besar bagi kita, sehingga di tengah-tengah kekurangan tersebut masih juga kita bisa dapat mengirimkan peserta kita dengan baik dukungan moral material dari pemerintah daerah berupa anggaran untuk peserta kita atau kontingen atau kafilah kita mewakili Rotendao mengikuti ajang MTQ tingkat provinsi yang ke-31 di Nagekeo.
8: Selain dukungan pemerintah daerah, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao juga terus berperan dalam pembinaan teknis peserta melalui koordinasi bersama LPTQ. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan peserta hingga pelaksanaan MTQ dan saat kembali ke daerah. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Petani akui dapur MBG membantu masyarakat. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur gandeng RRI Kupang sosialisasikan koding kecerdasan. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sinar, burung berkicau di daham tua. Selamat pagi hari Jumat yang segar. Semoga berkah menyapa kita semua. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Jumat ini? Semoga hari ini sehat, bahagia, lancar segala usaha, makin glowing. Awali hari Jumat dengan senyum, semangat, dan penuh harapan gitu ya. Amin. Hari ini semua aktivitas yang Anda kerjakan semuanya berjalan dengan tuntas. Pagi ini bersama dengan saya Fongki yang akan menyapa Anda dengan sejumlah informasi-informasi menarik, penting. Dan pagi ini jangan sajalah yang kasih info. Boleh dong untuk Anda pagi ini yang lagi dengar di rumah, di mobil, atau di mana saja berada, boleh di-spill info cuaca seperti apa di wilayah Anda, ataupun juga seperti apa sih info lalu lintas di titik Anda saat ini berada. Boleh ya, karena memang hari ini hari Jumat. Untuk yang lagi di rumah dengan WFH, pastinya harus semangat gitu ya. Yang pagi ini juga mempersiapkan diri untuk belanja perlengkapan sekolah anak, perlengkapan baju seragam anak. Iya, harus hati-hati di jalan ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh ya, untuk semua info-info boleh disampaikan di WA kami. Nomornya dicatat, nomornya 0811 3820 9440. Kita saling bagi-bagi info ya. Boleh info cuaca, boleh info harga pasar, apalagi info lalu lintas seperti apa di wilayah Anda, di titik Anda gitu ya. Boleh dikasih infonya di line WA yang tadi sudah saya spill. Nanti saya akan bacakan untuk informasinya, bakalan saya kutip dari rri.co.id dan juga Antara. Baik, saya menyapa pagi ini ada yang sudah bergabung di wilayah mana nih kali ini. Oke, ada Kakak Mocha Soil. Selamat pagi Kakak Fongki. Untuk pagi ini alhamdulillah Kota Kupang cerah dan sejuk. Yap, sama ya, kita di Jalan Tompelo pagi ini matahari super sinar terang gitu ya. Dan untuk pagi ini di Jalan Tompelo jalanannya masih sepi, mungkin karena WFH gitu ya. Kalau biasanya kalau tidak WFH hari Jumat begini, wuih, pagi-pagi mulai sibuk di Jalan Tompelo. Di wilayah Kota Kupang cerah ya. Terima kasih untuk Kakak Mocha Soel pagi ini sudah bergabung. Ada juga dengan Kakak Reno FCR. Selamat pagi Bung Fongki, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Bang Reno gimana kabar? Alhamdulillah. Untuk wilayah Bogor, Jawa Barat, sudah 2 minggu ini cerah Bang. Terima kasih. Dan pagi ini saya baru kelar nonton pertandingan sepak bola antara Meksiko tadi dan juga Afrika Selatan gitu ya. Dan tadi gimana spillnya? Yang menang Meksiko ya? Meksiko yang menang ya? Iya, terima kasih ke Kak Reno untuk info cuaca dari Bogor, Jawa Barat. Luar biasa ya, bukan hanya di Kota Kupang yang pantau kami, tapi ada juga yang pantau kami di RR Digital ya, di Bogor tadi, Jawa Barat. Nah, ada pertanyaan yang masuk nih ke Pro 1. Selamat pagi Bapak Kos. Gimana ada updatean terbaru mengenai kenaikan harga BBM, Kakak? Iya, terima kasih Bapak Kos sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Nah, ini ditantang nih kira-kira info mengenai harga kenaikan BBM. Oke. Nah, saya spill ya untuk informasi soal kenaikan harga BBM terbaru di portal kami rri.co.id, di mana untuk kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax dan juga Pertamax Green ini belakangan masih menjadi perhatian masyarakat gitu ya. Dan pemerintah pun juga sudah menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan harga di pasar internasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga mengatakan untuk harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar. Karena itu penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan nih kondisi harga minyak dunia dan dihitung secara bijaksana oleh pelaku usaha. Nah, hal senada juga pendengar disampaikan Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang menyampaikan bahwa keputusan penyesuaian harga ini juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global yang pastinya berdampak gitu ya pada harga minyak internasional. Jadi bukan ujuk-ujuk pemerintah langsung kasih naik harga begitu saja, tapi ini dipertimbangkan banyak hal ya pendengar ya, soal perkembangan harga di pasar internasional, kemudian kondisi harga minyak dunia yang juga naik, kemudian ada dinamika geopolitik global yang pastinya juga berdampak pada harga minyak. Di sisi lain pendengar, pemerintah memastikan bahwa untuk harga BBM bersubsidi dan gas LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga. Karena langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, agar tetap terlindungi dari gejolak harga energi. Nah, gimana nih dengan kita masyarakat? Yang pastinya kita diimbau untuk menggunakan energi secara bijak dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah terkait dengan kebijakan harga BBM sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu benar. Gitu informasinya soal updatean harga BBM nih untuk Bapak Kos yang ada di wilayah Oyepura Kota Kupang, yang soal yang sempat ditanyakan ya, info terbaru mengenai kenaikan harga BBM. Tetap bersama kami pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan info soal cuaca, kemudian info soal lalu lintas, ataupun juga harga-harga pasar, boleh di-spill di WA kami 0811-3820-9440. Ada Noella dengan Running yang bakalan menyemangati kita untuk selalu running ya di pagi ini.

0: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Unggahan itu beredar pada tanggal 6 Juni 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Sekretari Percetakan Uang Republik Indonesia, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoaks. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Disampaikan juga bahwa dilaksanakan percetakan uang sesuai dengan penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, kembali pendengar pagi ini, saya menyapa Anda yang ingin memberikan kabar-kabari soal informasi cuaca. Boleh ya, di line WA kami 0811-3820-9440. Atau Anda yang ingin telepon, juga langsung saja di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Pagi ini ada siapa lagi? Saya cek lagi. Oke, ada Kakak Iren Saudale di Bakunase. Selamat pagi, Kakak Fongki. Pagi ini suaranya menggelegar. Kakak Iren, pagi ini mau menyampaikan informasi cuaca di Bakunase, mendung dan dingin, Kakak Fongki. Sama juga ya, kita di Kota Kupang pagi ini agak sedikit mendung ya, walaupun pagi ini matahari bersinar terang, sungai di atas ubun-ubun gitu ya. Untuk Kakak Iren, terima kasih. Selanjutnya ada Kakak Suhail di Soe. Selamat pagi, Kakak. Di Soe kabut nih, Kakak, menggigil parah sa. Awi, kalau di Soe jangan bilang eh. Di Soe itu di atas gunung. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini, waduh, itu kabutnya luar biasa. Nah, ada siapa lagi nih? Ada Kakak Agnes Lambila. Selamat pagi, Kakak Fongki. Informasi pagi ini di Kota Kupang cerah ceria. Oke, Kakak Agnes, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Saya masih nantikan lagi pendengar untuk Anda yang ingin berkabar soal info cuaca. Langsung saja Anda bisa kirimkan di teksnya WA Pro 1 ataupun juga di line telepon yang sudah saya spill.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Halo Bapak Saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan membeli kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Untuk sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir juga fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan Anda kunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial.

Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Ya itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan dari Universitas Terbuka, dan kali ini saya ajak Anda untuk bisa dong gitu ya, karena memang untuk rupiah beberapa hari terakhir kan melemah. Nah kalau sudah melemah, dampaknya juga kesini kesana ya, kesana kemari mencari alasan itu lagunya Ayu Ting Ting, salah alamat gitu ya. Tapi ini bukan salah alamat yang pastinya pendengar. Rupiah melemah bikin semua lemah abis ya, baik itu dia pun harganya bukan melemah sih, tapi memang untuk harga cabe, harga di pasaran juga cukup menguat gitu ya. Ada yang masuk, katakan Kak Fongki, untuk harga cabe saat ini di pasar dia kisarannya sampai Rp70.000 per kilo. Nah kalau sudah seperti ini, kita mau makan lombok juga ukur-ukur. Mau makan jagung bose juga ukur-ukur. Mau tumis di sayur juga ukur-ukur. Pokoknya semua pakai ukur-ukur abis ya. Yang enak dong ada tanam cabai di pekarangan rumah. Nah pagi-pagi sudah bisa petik ame lombok di polybag ya, di pekarangan rumah kok makan tahan . Nah ini juga berpengaruh ya ke harga-harga yang lain. Karena itu pendengar, kami ajak Anda untuk bisa spill kira-kira apa dampak pelemahan rupiah ya di harga-harga. Boleh dong Anda spill di line telepon, WA dan juga SMS. Jangan sampai kita ya rugi karena memang semuanya pada harga naik. Jualan kita, usaha kita naik ya. Aduh, jangan sampai.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Ya, pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Kupang dan kita masih terus ajak Anda untuk berkomentar gitu ya. Kira-kira dampak dari melemahnya rupiah bagi ekonomi kita di NTT ini seperti apa? Tadi dari Ibu Eli mengatakan bahwa harga pasar gitu ya, terutama untuk cabai saja dia sudah di kisaran kurang lebih Rp70.000 untuk cabai ini ya, cabai keriting atau cabai rawit nih. Yang pastinya itu cabai di kisaran harga Rp70.000 per kilo. Jadi satu kilonya itu dia di harga 70-an. Jadi yang pastinya harga kebutuhan di pasaran jadi naik. Selain itu juga ada yang berkomentar dari Kakak Narsiwati yang mengatakan bahwa dampak dari rupiah melemah ini yaitu harga kebutuhan naik, kemudian sulitnya ya lapangan pekerjaan yang dibuka, akhirnya banyak sekali pengangguran. Kemudian ada juga Kakak Joger yang mengatakan bahwa supasti Kakak, melemahnya rupiah ini bakal membuat harga kebutuhan pokok jadi naik. Dan ada yang mengatakan bahwa sudah pasti Kakak, harga kebutuhan jadi naik, banyak orang yang dipecat ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Kakak Ngana Jo yang mengatakan bahwa harga naik tidak bisa disalahkan, ikut aturan main saja, dan lapangan kerja semakin minim, usaha kecil juga yang banyak digusur. Iya, terima kasih buat pendengar yang pagi ini sudah berkomentar gitu ya soal melemahnya rupiah. Tapi ini ada yang gokil juga nih. Ini sebagai penguatan sih sebenarnya kalau melemahnya rupiah. Dari Kakak Hendrik Laonada yang mengatakan biar rupiah lemah tapi iman gak boleh lemah. Ini salah satu penguatan gitu ya. Yang tadi mengatakan bahwa aduh rupiah ini lemah, akhirnya bikin harga naik lah, lapangan pekerjaan jadi sulit, ekonomi sulit gitu ya. Tapi Pak Hendrik mengatakan biar rupiah lemah asal iman gak boleh lemah gitu ya. Kalau iman lemah maka parah dalam. Makasih ya Kakak Hendrik sudah memberikan penguatan gitu ya. Ada juga informasi cuaca kali ini datang dari Kakak Flavio Philip dari Dili yang mengatakan untuk pagi ini di Dili cuacanya mendung Kakak. Terima kasih buat informasinya dari Dili Timor Leste. Selanjutnya ada Kakak Frederika Kaamah dari Sumba Timur. Selamat pagi Kakak, untuk informasi cuaca di Sumba Timur pagi ini mendung. Iya, terima kasih ya sudah berkabar soal info cuaca. Lain lagi di Fak-Fak, woi ini di Fak-Fak Papua ya, sudah bergabung untuk informasi cuaca pagi ini di Fak-Fak, cuacanya cerah Kakak. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkabar soal informasi cuaca. Ada juga yang mengomentari soal dampak dari melemahnya rupiah. Dampaknya bagi ekonomi seperti apa ya di NTT? Kita bakal perbincangkan ini bersama dengan narasumber kita yang kali ini kita akan bahasnya bersama dengan Pak Rio Kasananda, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, yang kita akan perbincangkan dalam wawancara Kupang pagi ini tepat di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyimak kira-kira apa sih dampaknya bagi pelemahan rupiah dan tantangan kemandirian ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Saya bakalan putarkan salah satu lagu tradisional ya, lagu dari NTT. Kali ini lagunya berjudul Dungkele. Nah, lagu Dungkele ini dipopulerkan oleh Babo dan juga Alfred Gare yang memberikan apa ya, semangat bagi kita, semangat kebersamaan dan keceriaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
1: We dedicate this song special for
2: everybody in the Kajang tonight. Masuk ke sini.
3: Oh ya ya ya.
2: Gerasa.

0: situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Makanya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Kupang Pagi ini dalam wawancara Kupang Pagi seperti yang tadi sudah kami sounding gitu ya. Nah, nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator penting dalam mempengaruhi kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Ketika rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, tentunya dampak dirasakan pada kenaikan harga barang impor, kemudian biaya produksi hingga daya beli masyarakat. Di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat penggunaan produk lokal dan mendorong kemandirian ekonomi daerah. Lalu, pendengar, sebenarnya bagaimana pengaruh pelemahan rupiah terhadap perekonomian NTT? Kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Pak Rio Kasananda dengan topik pelemahan rupiah dan tantangan kemandirian ekonomi NTT. Pak Rio bersama kita pagi ini via telepon selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Rio.
2: Selamat pagi Mas Fongki, apa kabar?
1: Kabar sehat Pak Rio, gimana kabar sehat juga ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu bersama kami di program Satu RRI Kupang ditengahkan dengan kesibukan pagi hari ini ya Pak Rio ya.
2: Aman Mas.
1: Aman ya.
2: Untuk RRI ya.
1: Siap. Ya Pak Rio, kalau dilihat gitu ya Pak ya, kira-kira seperti apa sih pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mempengaruhi sektor-sektor utama ekonomi di NTT? Apakah pariwisata, pertanian, dan perikanan ini juga kena dampaknya nih Pak Rio?
2: Mungkin untuk menjawab ini tuh sebenarnya pelemahan rupiah di NTT perlu kita lihat tuh secara berimbang ya Mas. Jadi kalau untuk efek langsungnya sebenarnya pelemahan rupiah terhadap di NTT sendiri nggak direct gitu. Jadi okay. ada second wave-nya lah. Jadi dampak turunan dari pelemahan rupiah itu sendiri. Ya seperti kita ketahui mungkin di NTT sendiri kita itu merupakan provinsi yang memang mendatangkan barang-barangnya dari luar daerah ya Mas. Jadi impact langsungnya terhadap NTT itu bisa dirasakan itu dari sisi mungkin dari sisi barang-barang yang memang didatangkan dari luar gitu, luar daerah. Kalau dari sektornya mungkin kalau kita lihat ini memang dari sektor pertanian dan perikanan ini memang punya agak mempunyai dampak karena memang seperti yang kita ketahui dari pertanian itu pupuk dan segala macam ini kita memang masih impor gitu. Yeah. Jadi memang pelemahan rupiah akan mempunyai dampak dari terhadap sektor pertanian. Namun dari sisi lain mungkin kita bisa melihat tadi yang seperti Mas Fongki bilang di awal gitu, pelemahan rupiah ini punya efek yang sebenarnya juga positif dari sisi pariwisata Mas gitu. Jadi dari sisi pariwisata ketika memang kita ada pelemahan terhadap rupiah, wisatawan merasa uangnya lebih banyak gitu, jadi mereka relatively lebih banyak belanja gitu. Nah ini bisa sebenarnya menjadi dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata ini. Nah, tapi tentunya hal ini harus didukung juga dari sisi kualitas pelayanan, promosi, dan kesiapan destinasi di mana peran kita bersama Bank Indonesia, semua stakeholder, khususnya peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hal tersebut gitu. Nah, Bank Indonesia sendiri kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita bersama-sama pemerintah daerah, dinas pariwisata itu melakukan bootcamp juga untuk peningkatan kualitas pariwisata kita ini Mas dengan melakukan pelatihan terhadap UMKM sektor pariwisata, baik dari sisi pelatihan bahasa Inggris maupun peningkatan kualitas produknya juga gitu.
1: Yeah. Okay. Jadi sebenarnya untuk apa kondisi ini, dia ada keuntungan dan juga ada sisi kelemahan sendiri ya di berbagai sektor gitu ya, Pak Rio ya.
2: Betul Mas, karena memang kita juga tidak mau memungkiri kayak tadi misalkan BBM kita memang karena ada konflik di geopolitik yeah. yang memang mengakibatkan harga minyak ini meningkat cukup signifikan ya Mas. Mm-hmm. Lalu memang beberapa suku cadang, alat produksi, komponen logistik, nah ini juga memang kita masih mendatangkan dari luar negeri ya. Mau nggak sayangnya memang itu sangat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah kita sehingga harganya memang sedikit mengalami peningkatan.
1: Iya. Nah tadi Pak Rio juga katakan bahwa ada sektor tertentu yang mengandalkan barang impor yang pastinya juga ini melemahnya rupiah tentunya berdampak secara signifikan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat di NTT. Ini gambarannya seperti apa sih Pak? Apakah memang dia juga berpengaruh soal inflasi dan daya beli masyarakat di Nusa Tenggara Timur nih Pak?
2: Nah terkait dengan inflasi di NTT sendiri Mas, sebenarnya inflasi di NTT ini lebih banyak dipengaruhi oleh komoditas pangan strategis, biaya distribusi, kondisi cuaca, yeah. pasokan antar daerah, serta permintaan musiman, Mas. Jadi, kalau misalkan kita melihat rilis BPS pada Mei yang lalu, itu inflasi NTT itu tercatat 2,76% YOY dan secara M2M-nya malah tercatatnya deflasi, Mas. Mm-hmm. Sebesar 0,26 mantuman, gitu. Jadi, dari sisi inflasi, tingkat inflasi ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 2,5% plus minus 1%. Nah, inflasi yang terjaga ini mencerminkan sebenarnya stabilitas harga yang mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat dan keberlanjutan perekonomian daerah di NTT itu masih cukup baik.
1: Cukup gitu. Baik ya?
2: Nah, cukup baik Mas, okay. sampai yang Mei kemarin ya. Mm-hmm. Nah, nanti kita tunggu nanti di...
1: Oh, pelaporan untuk bulan Juni ini ya?
2: Bulan Juni ini nanti di 1 Juli ya Mas ya. Oh,
1: oke.
2: Okay. Di 1 Juli gitu. Nah, nanti kita mungkin kita akan tracking. Tapi memang so far memang ada beberapa kenaikan harga ya. Mungkin kita, seperti Mas Pongki ketahui juga, harga LPG yang memang mengalami kenaikan. Tapi kita juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TPID khususnya untuk mengamati pergerakan ini dan mencari solusinya Mas. Seperti kita kalau LPG kita kan memang mendatangkannya dari Surabaya ya Mas ya. Jadi yeah. kita terus berkoordinasi dengan TPID Surabaya juga bagaimana mengatasi pasokan LPG ini untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi NTT gitu. Jadi kita berharapnya harganya tidak terlalu tinggi yang seperti mungkin kemarin-kemarin dirasakan oleh masyarakat ya Mas ya. Nah ini kita sudah bekerja sama dengan Satgas Pangan juga yang melibatkan kepolisian untuk nantinya kita melakukan sidak pasar Mas. Beberapa kali kita sudah melakukan sidak pasar dan ini akan terus kita lakukan bersama untuk biar tidak terjadi penimbunan, penumpukan dan ada permainan-permainan dari oknum-oknum tertentu untuk memainkan harga ini secara ilegal gitu Mas.
1: Iya. Nah kita berharap juga agar dampak-dampak yang tidak baik juga kita berharap tidak terjadi ya. Karena memang tadi disampaikan Pak Rio bahwa untuk bulan Mei dari data BPS itu baik gitu ya, sementara untuk yang berjalan ini kita akan mengetahuinya pada bulan Juli mendatang seperti apa rapotnya kira-kira ke depan itu. Namun kira-kira Pak Rio, saat ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk tentunya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mengurangi dampak negatif pelemahan rupiah ini bagi masyarakat serta pelaku usaha di NTT ini, Pak Rio?
2: Baik. Bank Indonesia sendiri menempuh bauran kebijakan secara nasional maupun di daerah, Mas. Secara nasional, Bank Indonesia terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya melalui intervensi yang berkesinambungan yang dilakukan secara konsisten melalui kebijakan non-deliverable forward di pasar offshore, transaksi spot, domestic non-deliverable forward di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder. Nah, selain itu juga Bank Indonesia mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerjasama bilateral dalam skema local currency transaction atau LCT sebagai upaya mengurangi kebergantungan terhadap US dollar dan memitigasi volatilitas nilai tukar. Kerjasama tersebut juga sudah terjalin dengan negara-mitra strategis seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, Mas. Nah, BI juga memperkuat daya tarik instrumen rupiah melalui sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, menjaga kecukupan likuiditas perbankan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK terkait dengan aktivitas transaksi falas dalam bentuk USD. Nah, seperti yang kita ketahui bersama juga pada 9 Juni kemarin, itu Bank Indonesia memutuskan kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar, menjaga ketahanan eksternal, menarik aliran modal asing, dan memastikan inflasi tetap terkendali. Di daerah sendiri, Bank Indonesia BI NTT sebagai perwakilan di NTT itu memperkuat peran advisory-nya kepada pemerintah daerah melalui TPID, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS, pemantauan harga, penguatan pasokan pangan, fasilitasi kerjasama antar daerah, serta dukungan digitalisasi sistem pembayaran. Dan BI juga mendorong UMKM ini agar tetap bisa naik kelas, memperkuat akses pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan pembayaran digital agar lebih efisien. Mungkin seperti itu. Ya.
1: Pak Rio, di situasi seperti sekarang ini, memang isu soal kemandirian ekonomi daerah juga semakin penting gitu ya. Nah, rekomendasi untuk Pemprov NTT seperti apa sih untuk kemandirian ekonomi? Biar ya yang pastinya juga tidak terlalu bergantung gitu ya, biar NTT semakin mandiri nih di bidang ekonomi.
2: Baik, mungkin strateginya adalah memperkuat ketahanan dari sisi pasokan, produksi, dan efisiensi, Mas. Nah, kami merekomendasikan pemerintah daerah terus perlu menjaga kelancaran distribusi, memperkuat cadangan pangan, memperluas kerjasama antar daerah, serta mendorong produksi komoditas pangan strategis agar kebergantungan dari luar daerah ini dapat berkurang. Jadi dari sisi pelaku usaha juga kami merekomendasikan untuk meningkatkan efisiensi biayanya, Mas. Memperkuat penggunaan bahan baku lokal, melakukan pencatatan keuangan yang baik, serta mengelola risiko harga dan kurs secara lebih hati-hati. Untuk pelaku usaha yang orientasinya ekspor atau pariwisata, sebenarnya tadi yang seperti saya sampaikan, momentum ini sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu, untuk memperluas pasar, memperbaiki kualitas produk, serta memperkuat promosinya agar turis-turis yang ini bisa mendatangi NTT, karena saya melihat NTT ini juga sudah cukup banyak viral ya, Mas, di media sosial terkait dengan keindahan alamnya, potensi alamnya yang sangat luar biasa gitu. Jadi ini tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini biar mereka dapat berkunjung dan menikmati NTT secara lebih luas gitu. Nah, di sisi masyarakat kami juga dapat berperan untuk mengutamakan penggunaan produk lokal, Mas. Berbelanja secara bijak serta menggunakan transaksi digital dan yang aman dan efisien. Nah, sebenarnya dari keseluruhan itu kami berharap NTT ini bisa mempunyai ketahanan ekonomi dengan cara tadi memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan produksi pangan, memperbaiki logistiknya, memperluas hilirisasi komunitas unggulan, mengembangkan pariwisata yang berkualitas, dan memperkuat UMKM. Tentu saja semuanya dapat dilakukan dengan cara sinergisitas yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat untuk dapat mengelola pelemahan rupiah ini diubah sebagai peluang penguatan ekonomi daerah, Mas. Karena memang kita punya potensi yang sangat luar biasa yang bisa kita rubah dari yang tadinya kerentanan menjadi penguatan.
1: Iya. Yeah.
2: Seperti itu, Mas.
1: Oke, yang pastinya kita harus menggunakan produk lokal kita dan bangga berwisata di Indonesia dan juga di NTT gitu ya, dalam mendukung ekonomi di NTT. Terakhir nih Pak Rio, sebagai penutup, apa pesan dari Bank Indonesia sendiri kepada kita, masyarakat Nusa Tenggara Timur, agar tetap optimistis dan juga bijak dalam menghadapi kondisi pelemahan rupiah saat ini, Pak Rio?
2: Baik, terima kasih Mas Fongki. Kalau misalkan kita melihat dari fundamental ekonomi ya Mas, seperti yang misalkan sudah dikatakan bahwa fundamental ekonomi kita itu masih sangat baik, Mas.
1: Yeah.
2: Fundamental ekonomi kita Indonesia secara keseluruhan masih sangat baik. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,5% triwulan 1 kemarin, to be precise 5,61% di triwulan 1, yang menandakan kita bahkan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara seperti bahkan Tiongkok yang cuma mencatatkan 5% saja bulan 1 kemarin. Daya tarik kita sebenarnya terhadap investor ini cukup baik, ditambah dengan kemarin menaikkan suku bunga SBI, di mana harapannya ini akan mendatangkan investasi-investasi dari luar negeri untuk masuk lagi ke Indonesia gitu. Sepertinya yang kemarin sempat keluar, ini kita berharap mereka dapat masuk kembali. Yang juga ditandakan kemarin ada peningkatan terhadap nilai tukar ini, Mas. Jadi kemarin kita sempat mengalami apresiasi, IHSG kita juga membaik gitu. Nah, ini kita berharap keadaan seperti ini terus berlanjut untuk kedepannya, sehingga kita dapat kembali seperti sebelum ini. Memang kondisi geopolitik kita masih banyak ketidakpastian, tapi kalau misalkan kita bersama-sama bersatu gitu, optimis terhadap perekonomian daerah, gak ada yang mustahil untuk kita dapat melalui ini dengan baik, Mas.
1: Yeah.
2: Jadi kita semua harus memandang ini untuk bersama-sama kita bisa positif dan tidak mendengarkan cuma selentingan-selentingan di luar sana di media sosial yang mengajak hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi kita tetap optimis dan positif dan optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Mungkin demikian.
1: Baik. Pak Rio, terima kasih ya buat waktunya bersama di Programa 1. Kita mendapatkan satu penguatan lagi nih, rasa optimis untuk jangan sampai terlampau dengan keadaan sekarang, tapi kita harus bangkit gitu ya, Pak Rio ya.
2: Ya.
1: Oke, terima kasih Pak Rio. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih Mas Wongki dan para pendengar RRI pada pagi hari.
1: Selamat pagi. Ya, berikan pelemahan rupiah memang menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama, tetapi juga ini bisa menjadi pengingat pentingnya membangun ekonomi yang lebih mandiri dan tangguh ketika daerah mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Maka yang pasti bahwa ketahanan ekonomi akan semakin kuat menghadapi gejolak global. Kita tuntaskan sampai di sini saja, dan pendengar, jangan lewatkan nanti di pukul 8 Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta, dan selepas ini juga masih akan ada kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca.

0: Ya, mendengar pagi ini kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah tersambung ada Ibu Isabella. Selamat pagi, Ibu Isabella.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Ibu pagi ini?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat ya. Ibu Isabella, pagi ini cerah dan biasanya kalau siang itu anginnya lumayan kencang nih. Nah, seperti apa sih selengkapnya informasi cuaca boleh disampaikan Ibu Isabella?
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Berikut disampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur pada Jumat 12 Juni 2026. Pada pagi hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan pada siang hari di wilayah Betun, Borong, Ruteng, Tambolaka, dan WK Bubak. Pada malam hari hingga dini hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi kabut pada dini hari di wilayah Se, Jawa, dan Ruteng. Suhu udara di NTT umumnya berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius. Angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 20 hingga 50 km per jam. Selanjutnya, peringatan dini masih ada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburai Jua. Demikian perakiraan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Iya, Ibu Isabella, untuk potensi angin kencang ini beberapa hari ke depan, dia masih ada itu sampai 3 hari ke depan ya, Ibu ya?
1: Iya, masih ada sampai 3 hari ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kami update nanti berikutnya.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih ya Ibu Isabella ya, dengan informasinya selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar demikian Ibu Isabella dari BMKG Lestari Kupang yang pagi ini sudah menyampaikan informasi cuaca. Memang ada potensi pendengar untuk angin kencang di hari ini, jadi tetap waspada ya, dan juga selalu pantau informasi cuaca melalui info BMKG. Tetaplah bersama kami pendengar di program Masyarakat Radio Kupang, karena informasi terkini masih terus kami hadirkan untuk Anda dari penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selepas itu di pukul 9 akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Pagi. Selepas itu juga kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 10 pertandingan Piala Dunia 2026 hari ini antara Korea Selatan dan juga Republik Ceko ya. Kira-kira dari dua negara ini Anda pilih mana? Korea Selatan atau Republik Ceko? Yang pastinya yang terbaik ya. Siapapun pemenangnya selalu di hati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPP RRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional